aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh, waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Channing, pernah tahu krungu istilah perlinsos ka? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Channing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sira ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan saya kabur.

0: Pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soalnya endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo jadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.
1: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho. Gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
2: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi barang. Wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
1: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
2: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi. Ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Dek luwe akeh perlu, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo, Cak Ning.

Iya, jane nak ngomong nih soal ragam aktivitas ya, khusus di akhir pekan, monggo ya, sampean iso memanfaatkan kanggo olahraga ringan jane. Mumpung matahari ini gak sekurang panas, ya. Jadi iso olahraga ringan, lari atau jogging. Ku tau melaku jane, melaku ngiteri kampungnya sampean, ngiteri perumahannya sampean. Iki enak jane ya, warga apa, iki iso karena kuru. Karena kalau kita berolahraga jane di pagi hari, insya Allah itu akan membantu ya untuk kondisi tubuh kita itu menjaga metabolisme badan kita. Lalu juga kalau misalnya ada luka di masalah pencernaan itu insya Allah bisa dibantu gitu loh jane. Jadi masih banyak lagi terkait dari manfaat ya untuk sampean ya bisa berolahraga gitu jane ya. Selain itu, jadi engko ya, Wicca juga bakal info no bahwa engko jam kita jam songoan lah ya, jadi ya jam songoan engko bakal ono dialog jadi ini bare ya, Cak Chandra nah, kan. Informasi ini iki engko bareng ambil Cak Chandra jam songoan di jam 10 ya jadi ya, ono first runner up Miss Cilik Jawa Timur Rong Ewu Selawe, Miss Cilik Jawa Timur favorit Rong Ewu Selawe ambil storyteller ono Kasila Mega Ravanda Wibowo. Engko bakal ngancani sampean ya jadi apa kisah inspiratif C kelas SD tapi wis iso dadi Miss Cilik Jawa Timur Rong Ewu Selawe lho jadi keren ya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Iya, saya masih lihat beberapa RRI Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya. Niki wau, Yucan sempat macan nih ya. Kanggo punyai Zainab tadi ya. Sama-sama semoga bermanfaat ilmu pagi hari ini. Amin. Ya, jadi organik emang pembahasan di pagi itu ya sangat luar biasa gitu loh ya. Jadi harus kita amini jane. Oke. Tak lanjut jane ono informasi sing menarik ya kanggo sampean iki. Timnas Indonesia manggoni posisi keloro klasmen sementara grup A Piala AFF 2016 samarining ngalahne Timor Leste barek skor 3-0 di Stadion Konburi Thailand. Gara-gara gol sing dicetak karo Shine Patinama, Tom Hai ambek Michel Becker ya. Kemenangan iki gawe Indonesia tasik manggone posisi keloro klasemen sementara grup A Piala AFF 2016 barek 6 poin hasil saka loro pertandingan sementara puncak klasemen sing dipanggoni ambek timnas Singapura sing duweni 7 poin hasil saka melalui telu pertandingan jeneng. Di pertandingan ketelu grup A Piala AFF, Singapura iki berhasil nahan imbang tuan rumah timnas Vietnam gak ono gol di Stadion Nasional Mai Ding Hanoi. Hasil imbang iki dadi gawe Vietnam ono di peringkat ketelu klasemen sementara grup A Piala AFF 2016 barek 4 poin hasil saka loro pertandingan jeneng. Selanjutnya peringkat ke papat klasemen sementara grup A Piala AFF 2016 dipanggoni oleh timnas Kamboja. Meringono sing durung duweni loro grung duweni pin saka loro laga. Meringono nak sisan posisi juru kunci dipanggoni timnas Timor Leste sing wis nglakoni telu laga bareng kekalahan beruntun saning. Ya, jadi sing pertama Singapura, keloro Indonesia, ketelu Vietnam, kepapat Kamboja, sing kelima Timor Leste.

0: Kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, ayo Bu.
1: Oh alah Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan.

0: entok le, tapi yo nang sekolah-sekolah, sampe nang nggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
1: Ya Bu, ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendara nang ngarep omah.
0: Ya, ngono lho le. Iki baru generasi muda.

0: Caneng wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri dorong sopir truk pengangkut tebu kanggo ngangkut tebu mbarek kualitas bahan baku sing apik sebagai upaya njaluk penerapane mutu bahan baku sing memenuhi standar caning. PLH General Manager PG Ngadirejo Kabupaten Kediri Faiz Sumami nyatane lah kualitas bahan baku tebu dadi salah siji faktor sing nentokne kualitas gula kristal putih sing iso dihasilne melalui proses pengolahan di pabrik gula. Nyanda kabar liane caning Bupati Banyuwangi Ibu Vesandani jalo pengusaha muda yang tergabung di Badan Pengurus Cabang BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Banyuwangi kanggo terus berinovasi dadi motor penggerak ekonomi daerah caning. Bupati Banyuwangi iki nyampene lah kondisi ekonomi global akibat geopolitik volatilitas pasar ambek gangguan rantai pasok. Iki meski demikian Banyuwangi mampu nyatakno pertumbuhan ekonomi sing gede niki 5,65% dari rong Yuslawe lebih dhuwur dibanding Jawa Timur ambek nasional. Caning woro-woro barek wajan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Janeng saiki ndek lontong balap Pro Papat RRI Surabaya pancenyata. Nah, saiki Wayucan bakal ngajak sampean janeng ngobrol-ngobrol ya mengenai MBG makan gizi gratis. Sapa sing butuhne apal? Sapa sing anake apal? Ambek lagu-lagu niki ya. Oke, janeng ya. Jadi Cak Neng, MBG ya, makan bergizi gratis iki sumber anggaran iki sumbernya saka anggaran pendapatan belanja dan pendapatan dan belanja negara APBN, termasuk alokasi dana pendidikan kalian kontribusi awal barek penyesuaian efisiensi dan investasi pihak swasta di masa persiapan ngeten nggih. Tadi ternyata dengan dilakukannya hal tersebut nyatane kuwi keliru janing ya, nyatane iki keliru dan akhirnya MK ini memutuskan bahwa gak oleh ngono ya janing ya, gak oleh gawe dana pendidikan iku gitu loh Cak Neng. Nah, menurut sampean ini apa Cak Neng? Nah, iki kok golek dana teko ndi maneh iki Cak Neng? Ya Allah. Karena jujur ya Cak Neng ya, kemarin pada saat MBG diluncurkan ya, di luar pro kontra sebenarnya ada hal yang memang kita ketahui bahwa banyak loh ternyata orang-orang yang memang belum belum merasakan bagaimana komposisi bergizi itu seperti apa begitu ya. Akhirnya banyak juga kisah-kisah yang muncul begitu ya Caneng ya, kisah-kisah muncul di media sosial. Contoh kayak mungkin ada anak didik yang mungkin jenengan ingat ya, anak didiknya ini mendapatkan MBG tapi justru dia hanya memakan nasinya saja, namun lauk pauknya ataupun juga buahnya itu dibawa pulang untuk dirasakan kepada orang tuanya. Mungkin jenengan masih ingat ataupun juga jenengan tahu Cak Neng. Nah, ini adalah salah satu foto atau potret gitu ya, bahwa nyatanya memang ada kondisi seperti itu, ada loh kondisi anak-anak yang belum merasakan komposisi bergizi yang semestinya mereka dapatkan. Alhasil MBG ini bisa menjadi salah satu jawaban begitu ya. Tapi nggak sedikit Caning, ulah dari program yang satu ini yang bikin orang itu kadang-kadang rodok gemes kepingin litiki ginjele wonge gitu ya kan. Yaitu adalah salah satunya adalah faktor keracunannya beberapa banyaknya anak-anak, karena lebih dari 50 anak kalau saya menilainya, itu berarti sudah banyak banget begitu ya Cak Neng ya. Bahkan satu saja itu sudah sangat fatal, tapi ini malah justru lebih dari 50 anak yang akhirnya merasakan bagaimana mengkonsumsi makanan bergizi, tapi nyatanya malah justru beracun dan akhirnya mereka harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan setelah mengkonsumsi dari makan gizi gratis. Bahkan Surabaya pun menjadi salah satu wilayah yang juga memakan korban ya untuk keracunan tersebut Cak Neng ya. Jadi anak-anak malah justru keracunan bukan mendapatkan gizi yang seharusnya mereka dapatkan begitu ya. Karena kalau yang namanya makanan bergizi untuk badan otomatis itu akan membuat dampak kesehatannya. Tapi ini justru malah membuat sakit begitu Cak Neng. Dan kali ini nyatanya MK Cak Neng ini memutuskan gitu ya bahwa ada keputusan-keputusan tersendiri ya yang dilakukan oleh MK terkait dari pendanaan dan segala macamnya, sehingga Menteri Keuangan nantinya pun juga akan menyesuaikan ataupun juga BGN ini nampaknya akan melakukan penyesuaian. Nah, menurut jenengan pria Cak Neng ya, karena banyak sekali hal-hal yang agak-agak sedikit gimana begitu ya. Karena Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini nyatanya lah pemerintah bakal melok keputusannya MK mengenai pemisahan anggaran program MBG saka pos anggaran pendidikan sing berlaku paling lambat mulai 2028. Berarti 2027 pun mereka juga masih akan menggunakan pos anggaran pendidikan, kan gitu ya Cak Ning. Nah sementara dari pos-pos tersebut pun juga nyatanya apa? Nyatanya banyak juga dana-dana yang tidak disalurkan sesuai dengan keperuntukannya, sehingga dicaploklah atau menjadi kasus korupsi yang kemarin sempat terkuak begitu ya. Akhirnya pimpinannya pun juga terciduk beserta beberapa bawahannya dan segala macamnya. Nah inilah yang seharusnya menjadi pertanyaannya kita bersama begitu ya Cak Ning ya. Mau ngambil uang dari mana lagi begitu, karena uang pendidikan pun juga ternyata harus dialokasikan malah justru dikorupsi begitu Cak Ning. Oke, saya mau tahu dong opininya jenengan Cak Ning di lontong balapi pro papat ya. Rodo setue Mas Chan kok abot-abot. Ah tenang si abotan bobotku. Monggo yuk lontong balap.
1: Lontong balapi pro papat RRI Surabaya yo pancene yo siji dhewe to Cak Wahyu.
0: Injih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat to Cak Wahyu?
0: Alhamdulillah to Pak E, sehat-sehat mawon iki kula.
1: Alhamdulillah. Nyanyian niki wau lho, kula rungok-rungokne kok gak sesuai karo sing nyetel to sing.
0: Ya ngapa?
1: Dek. Apa jumeng?
0: Tetek ya ati ta.
1: Kok nyanyian iki, iki sing muter iki kepingin tak gak lho kok.
0: Lha pripun lagune sing dicepakne niku wae.
1: Ya wis gak apa-apa sing ngelak.
0: Injis.
1: Sing rungokne iki seneng ngoten lho. Niki masalah MBG. Niki masalah anggaran ngoten ta, Cak?
0: Nggih.
1: Langge anggaran niku nek diperuntukkan kangge dana pendidikan, dana untuk bermakan gratis. Kudune yo dipilah-pilahne.
0: Kudune dipilah-pilahne, oke. Oke.
1: Kulo niki sampe ngeten Cak Wahyu.
0: Pripun?
1: Kulo niki la iya kene anggaran MBG wis diawasi ahli iki. Kok enek korban anak-anak kita berkeracunan makanan saking MBG. Bukan ironis programnya pemerintah saya.
0: Yes,
1: tapi nek arek-arek niku sampai keracunan ngono kan arek-arek itu kan trauma to Cak Wahyu malian.
0: Betul.
1: Jadi sabotase apa pancene ya apa. Padahal Cak Wahyu. Enten sing niki rada nyimpang titik. Makanan niatne makanan wonten gene sing ibadah haji, ibadah umroh iki padahal melayani ribuan orang, tapi kok yo gak ana kasus sing ngono. Lho niku lho Cak Wahyu.
0: Oh ngeten.
1: Apa bedane? Lah ngene makanan bergizi gratis itu padahal ya wis dipilah-pilah. Sayuran beli lae ikan sampai enek sing keracunan berbagai daerah niku lho Cak Wahyu. Apa penyebabnya? Sing kula tangletaken ngoten Cak Wahyu. Nah, itu kan ya ironis sekali.
0: Betul. Ngoten Cak Wahyu. Siap siap siap.
1: Niku lho Cak Wahyu, kan pemanggil kula kaya sabotase apa-apa.
0: Sabotase ya diharapno aja sampai sabotase lah yo Pak ya.
1: Pak karepe di ngopo?
0: Karepe ngoten.
1: Kegiatan kejadian yang ngoten itu mboten sak daerah tok lho Cak Wahyu. Berbagai macam daerah itu kok sampai koyo ngono kula niki mesakne anak-anak didik, anak sekolah akhirnya sampai koyo ngoten itu. Niku lho Cak Wahyu.
0: Nggih. Ya Allah, ya muga-muga.
1: Apa masalah e solusi nih lah lo tenang.
0: Betul. Siap, matur sembah nuwun.
1: Oke, langsung aja kurang dumi nggih.
0: Iya.
1: Nah, niki Cak Wadi, Cak Mulyono, Neng Siti, Neng Ela, Perwanten Neng Istigoro, Neng Ajah Suratno, Neng Ajah Gustia, Kang Kobar, dan Neng Tia, Neng Ii, Cak Toto, Saman Ngai sing akeh niku, kali niku Cak Hasbullah, Takum Sedua, oke mawon Cak Wahyu, nggih,
0: siap.
1: Kulo teni panjenengan sesuai karo nyanyian ini kiwau. Dongkin apa mboten? Oten lho, kudu semangat.
0: Semangat, nggih, semangat niki kula niki.
1: Nek wedi diterne. Lah nek gak wani iku lho sing angel iku. Nek gak wani dhek iso diterne. Nek gak arep iku gak kena dipaksa.
0: Gak arep.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ngeten nggih. Nah, Cak Ning, anjene MK iki nglalui putusane ya, nyatane lah anggaran program MBK kudu dipisah saka anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah iki nilai lah program ambek makan bergizi bukan merupakan komponen utama pendidikan, Cak Ning, nggih. Dadi Mahkamah mbarek putusane merintahno pemisahan ya. Berlaku paling lambat di APBN tahun 2018 atau paling suwi Cak Ning rong tahun samarine putusan iki diucapne tanggal 30 Juli ngaten nggih. Di pertimbangannya MK menegesno lah alokasi dana pendidikan iki sak kurang-kurangnya kan 20% diamanatno konstitusi iki dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan ya. Komponen utama pendidikan iku yang dimaksud Cak Ning ya adalah kayak sarana dan prasarana sekolahan, mari ngono kurikulum, evaluasi dan pengembangan pendidikan ya, mari ngono komponen-komponen yang diperlukan oleh peserta didik, pendidik ambek tenaga kesehatan kependidikan itu yang dimaksudkan dalam komponen utama pendidikan gitu loh, bukan mengenai makanan ya. Jadi ini terpisah begitu Cak Ning ya. Nah, kayaknya kudu ono alokasi mana ya Cak Ning ya. Karena ya iku ya Cak Ning ya sing garakno mbedodok kan atine wong-wong kemarin iku wis 20% itu adalah amanat dari konstitusi, malah ini dipergunakan untuk hal yang lain. Contoh tadi ada sepeda listrik. Sepeda motor listrik mangaten nggih sing saiki akhire napa akhire nganggur nek gudang kae lho ya. Nah, iki golek maneh kita kok di mana iki BGN bakalan nyoba mencari dana gitu ya. Karena memang berarti 2027 dana pendidikan yang 20% itu pun juga masih diutik-utik gitu ya kan. Wes berarti 2028 kudune wes gak oleh ngutik-ngutik ya kan. 2028 alokasi dana pendidikan ya. Karena ancane kurang loh ya Cak Ning ya. 20% nyatane pendidikane awak dhewe tase enten sing kurang-kurangi ngater loh ya. Terus mending itu dikurangi maneh. Wow, nganten loh ya. Jadi ya monggo pendapatnya sampean piye Cak Ning? Langsung aja di 5462961. Ono sapa sing kate gabungan tak tampi dhisik ya. Monggo. Lontong balap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Wayu.
0: Injih. Kali sinten iki kula?
1: Rekan aku.
0: Kali sinten iki?
2: Cak Mokit.
0: Cak Mokit.
2: Iya.
0: Cak Mokit di?
2: Cak Mokit Madura.
0: Oh, di Madura. Nggih, napa Cak Mokit? Monggo.
2: Apa?
0: Monggo, wonten apa? Mau dengerin lagu.
2: Lagu.
0: Heeh.
2: Bojoloro.
0: Bojoloro. Oh iya.
2: Iya. Dalanya.
0: Heeh.
2: Pak Parno.
0: Cak Parno.
2: Pak Toto. Bang Gobar.
0: Oke.
2: Neng Iin.
0: Neng Iin.
2: Neng Dia. Neng Ana.
0: Heeh.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mengatakan G. Oke. Nanti kalau untuk request lagunya nanti coba tak sisip no ya kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya mohon maaf. Berarti belum bisa terputarkan lagunya. Mengatakan G. Yuk monggo lontong balap.
3: Lontong balap. Pancen rekor e enak iki ati sing dodol wong sing ganteng.
0: Inji.
3: Ya. Mbok yo jek lali karo mboke rek durung-durung jenenge wis lali. Ayo jenenge sapa sih?
0: Bu Asri.
3: Ah iya wis salah untung wingi dielingno Pak Pano. Oh,
0: Bu Sari, Bu Sari ya Allah. Bu Sari tersedati.
3: Iya. Kepingin giling-giling karo nyonyae nak numpak pesawat mampir Cak Wayu iku lho ndek dekate lapangan Albatros itu lho. Om aku nduk kono.
0: Iya iya.
3: Ayo jenenge nanti ganti.
0: Sampun.
3: Wah, oh, durung-durung
0: sekali. Sampun. Bu Sari Dek Sedati niki wau.
3: Kowe pengalaman ya. Aku soalnya gak duwe anak sih. Anakku sih arti situ ya wis nikah saiki wis duwe kehidupan dhewe. Ponak aku iku lho cerita.
0: Ngopo?
3: Oleh MBG ku lho, sak kelas iku gak ono sing makan. Lah gurune ku ngene. Lho, eman anak-anak gak mau makan semua bawaan pulang. Kan disuruh bawa tepak sama bu gurunya. Terus pulang bawa makan itu banyak. Mamanya gini, lo. Iki napa digomole? Iku lho, arek-arek gak ono sing gelem ah. Apa? Masane lho puancet ae ngono. Lah terus ate dibuangi terus guruku ngene ngene mah. Bawaan pulang lho eman. Terus tebak pulang setelah dari mabasi kabel lawang full day lo Cak Wayu jam 10 ngasih dia pulangnya jam 4 ya mambu menunik lo Cak Wayu masalah ndok bumbu eseng-eseng lari ciri-ciri masak doyan ngono lo sampai
0: gitu.
3: Mama ingin ya Allah gak usah kasih dikeimangan daripada semua sekolah gak ada sing makan dibuangin
0: iya.
3: Di sampah besoknya ambil mama gak usah bawa tepak bawa apa dibawa uang di rumah yuk kakek dimakan.
0: Ya, karena ya, busu. Kuasai
3: kok Cak Wayu kasih susu, dikasih roti, kasih makanan kering-kering itu sih dimakan. Tapi kalau ini, wancet teh masa aneh lho mah. Nenek ayah arek lho gak suka. Nah iya, terus lapurnya nanti lho. Jombo.
0: Oh alah, ini malah jadinya ya eman ya maksudnya lah hampir satu sekolah nggak mau makan berarti lah buak-buak panganan.
3: Aduh. Di Bali, eseng-eseng kacang, arek cili-cili kan juga doyan wong itu loh. Arek kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 tas titik-titik saya nosing mam. Kelas 1 loro telu klu karep pemane pedes. Terus apa buahnya ya cuma itu ae semongko, melon. Tak kok omai kuku wajud kape masa alikasi. Yes, besok gak usah gue tepak dok. Lapo mah. Mau ngarai ngepegi sampai wong gak kena dipakan kok.
0: Wah ini ya berarti jadi salah satu koreksi juga seharusnya buat SPPG-nya begitu ya. Jadi kalau kasih makan harus ada pertimbangan jam diberikannya jam berapa. Ben gak bau, ben gak busuk.
3: Sekali-sekali dikai ayam goreng, tarik cili-cili kus ke ono ayam goreng, menawi seneng.
0: Iya.
3: Daripada terus dibumbu-bumbu ku lho.
0: Tambah kak doyan.
3: Kak gue tepak. Engkau isini-sini, kan ngomongin lu gak kena dipangan. Wes, gak usah. Aku ya gak makan ya, Mak. Telok nae nek iwake ayam goreng, makanan. Iya, gak pernah ya, Mak, ayam goreng. Mesti telur. Kadang itu sing apa itu, arek kanok sing mau.
0: Walah, ya Allah,
3: Eman. Ayo jam 10 dibagi. Terus, dibawa pulang jam 4 ya otomatis wis mambus sih.
0: Iya bener.
3: Kalah parta. Rasane dibekali mamae gak gelem gak mau kok makan di MBG.
0: Oh.
3: Sekarang malah dibekali soalnya gak suka dilihat makanannya gitu, dikembalikno sama anak-anak. Gurunya, makanan teh iki ngono dhuwit jare.
0: Iya, tapi apa mana wancarnya selera ya. Kalau makan itu kan selera. Balik lagi ke anak-anaknya. Ya, yang
3: mau ngelayang uang akhirnya kan gak gelap liane doyan nih gue aku. Pokoknya gak keracunan.
0: Iya, cok-cok sampai lah bune. Ya Allah, iki miris ya, kalau iya. sampai kejadian kayak gitu lagi. Cukup sampai di gak enak aja gitu ya istilahnya. Kalau makan itu cukup sampai di gak enak, aja sampai malah keracunan ya, ini bahaya.
3: Nah, iya wis sekarang kapok wis nek pulang nggih guyang-guyu aku mau makan mah. Iwake apa? Kok dungaren mah daging aku gelem.
0: Dikai daging.
3: Kok daging mah biasa aku tahu lho. Tahu dibacem iku lak kecut-kecut lagi sih. Astagfirullahaladzim jare mama ngene. Lah iki panganan apa sih? Tahu bacem iki lho yo ngerti darek cili-cili. selamat teh aku gak diputu. Gak doe anak gak mikiri MBG aku.
0: Oh ya Allah nggih.
3: Ya. Cak Wayu.
0: Dalam.
3: Semoga Cak Wayu ya. Semoga seneng berbunga-bunga sampai lali mbek mboke aku ini. Astagfirullah kejam hari ini. Jenenge mboke sik rendina wis lali. Selamat teh Pak Parno ngene iki. Itu lo namanya Bu Sari rumahnya Cedati. Astagfirullah. Aku cuma girang wak lek anak pulanang wis oleh yang aku ngene. Elek numpak pesawat mampiro nanggonku Albatros itu lho Cak Bayu dekat kok karo Juanda situ.
0: Oh insyaallah. Nggih insyaallah. Ya
3: rek ngantuk oh, sukses tunggu tanggal mainnya ya. Aku jalali dikek ngangan ke sampe ngene alhamdulillah selama iki doaku terkabul. Tapi ya cok lari rek masa jenenge lali astagfirullah tumpak karena ngene. Lho, iku lho duduk iku jenenge Ibu Sari. Oh iya. Aku ngene kejem. Aku tak. Oh, Pak ketemu ngono tak jilipine sing.
0: Allah.
3: Ya, Allah, aku ki sendiri cah ayu. Anakku sitik wis punya kehidupan sendiri. Ya tangkan iku aku tengok tolak-tolak apa ngene iki. Tenang di ngetokno sepeda motor ku ya wis males.
0: Wis males. Wah lanjut ya. Oh, iya, olahraga kecil-kecilan ya.
3: Ya olahraga kecilan. Engko nek ngelundung kan sing nulungi. Nggih. Aduh. Tak jaluk siji aja kali ambek aku. Yo engko wis duwe iku ya Allah gak kali ambek aku.
0: Enggak. Je, matur nuwun Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutke malih. Enten lontong balap.
4: Cici rek.
0: Nah, pancen nyata. Uti Ratno.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, kajeng ya, nek karo ibu
0: Lu karo uti ini yuyut no.
4: Oke, ini kan berarti Bu Sari nih.
0: Nggih, Bu Sari dan Sedati.
4: Oh, Sedati, nggih, dere tetepangan Bu Sari. Niki kula utine Nak Wahyu niki.
0: Tapi niki ten Surabaya Barat, jadi rada mentang adol.
4: Kula antara selatan dan barat
0: niki. Selatan dan barat.
4: Mentang sampean ning tengah-tengah.
0: Ya Allah.
4: Gak popo Nak Wahyu, Mas yo. Ado nek niat
0: bahwa pasti kelakon
4: ditiliki ta.
0: Siap.
4: Nek utine iki sebabe wis dadi wong pengangguran ning omahku gak kemana-mana. Paling satu bulan sekali nyambangi rumah sakit Dr. Sutomo iku sekali. Ya wis nyupuk permen lho, Cak.
0: Nyupuk permen iki.
4: Ya wis. Kula lontonge. Aku ket mulai sampean jam sak durunge jam 5 iku mang sampean mulai muka dimah apa iku mang aku kula wis ngrungokne ya.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Wingi sore saiki saiki esuk apa gak kesel ya ngene iki ngono kok ya kok gak kuru-kuru wae.
0: Lah niku lho Ti, bingung to, aku ya tambah luwe bingung Ti.
4: Ya padahal Uti iki ya ngono, padahal mangan ki ya gak doyan. Tapi kok ya awake ya tambah lemu. Apa carane? Apa ya mau mangan turu iki. Bingung aku Yohan.
0: Nggih.
4: Resepe apa ngono lho. Ben iso kuru ku piye? Oh kate mikir negara ya wis ana sing mikir.
0: Sing mikir, nggih.
4: Ya terus sak mikir apa sing kirane berat sing iso langsung mudhun. Mari ngono begitu kuru biyen lemu saiki kuru wala sanone rek buratno iku kemelurusan. Mikir apa?
0: Aduh.
4: Walah, wis negara ya wis ana sing mikir. Ya aku cuma mikir nak wahyu ku kapan judune teko.
0: Amin.
4: Gak teko lor, gak teko kidul, teko kulon, teko etan. Wis muga-muga lang cepet teko sing salehah.
0: Amin.
4: Dungane Uti ku mok ngono nak wahyu.
0: Nggih, siap Ti. Siap.
4: Kula lontong niku lomboke kalih-kalih mawon. Kula paringaken wonten PP Legi Pak Parno kalih ning Erik nggih. Gustia sing wonten Pondok Maritim, Tangkobar sing Mojokerto. Ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Ii, ning Dian. Terus sapa maneh ya? Wes Madura bles. Pak Wandi. Camul sedaya kemawon pamit banget perumpat wonten pundi papan lenggahipun. Semugi-mugi panjenengan sedaya diparingi sehat.
0: Amin.
4: Kagem nak wahyu nggih ngoten, mugi-mugi nggih diparingi sehat, jaga kesehatan. Sebabnya wong loro ki larang regane, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lah ngono ta Uti?
0: Nggih bener, Ti. Iku nyoto iku Ti.
4: Ya, iki mau asline aku semari ning embong nyegat blonjo ket mau ta. Aku mlebu padahal aku warah. Sik tak jupukna Uti-uti karo apa iku mau pisang goreng karo menjes kate tak jak gawe. Iba kecil-kecil karena nunggu belanja.
0: Oh iya tadi belanja.
4: Alhamdulillah. Masuk kok langsung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, waalaikumsalam. Sehat-sehat Uti. Salam kanggo semuanya. Begitu ya. Oke, jading dek kesempatan di doiki pastinya bare wajica dengan cari sampean iki engko jam insyaallah jam song nanti jam 10 ngatan ge enten program lontong balap ngobrol-ngobrol lontong balap ngatan ge. Nah tapi engko ngobrol-ngobrol lontong balap ini ki ambek komunitas ge Miss Cilik Jawa Timur 2020 ana sing sapa iki jenenge. Ya Allah jenengnya arek-arek jaman saiki ya jeneng ya Allah. Wangil lakate lakate macane iki rasane entahlah. Jenenge itu adalah Kai Sila Meka Ravanda Wibowo ya. First runner up Miss Cilik Jawa Timur 2020, Miss Cilik Jawa Timur favorit 2020 ambek storyteller cilik mangaten nggih. Monggo kalian Cak Chandra sing bakal ngangen jani sampean janing jam 09.00 nganti jam 10.00. Mari ngono jam 10.00 nganti jam 11.00 insyaallah balik maneh bare wayu chat dengan jani mangaten nggih. Enten perlu nih sekedik mawon ngeten. Iya kan anak perlu nih sekedik mawon ngeten. Jadi tak tinggal dulu ya caneng ya. Aja nang ndi-ndi pancet di Propapat RRI Surabaya matur sembanuwun kagem jenengan sing sampun gabungan ya lontong balape tak tutup dhisik engko dilanjutke kalian lontong balap ngobrol-ngobrol ya ambek komunitas ya. Ya wis lah ngono akhir kata jeneng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak persembahno ya iki lagune sing enak spesial kanggo sampean sedaya jajaring ya. Anteping rasa saka Arya Gali jeneng.

0: Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam songo isuk.

Jane waya woro-woro mbarek Wahyu Chan. Jane suasana meriah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia rong 26 di Perumahan Bataan Permai Jane Kabupaten Bondowoso iki krasa mergane nisane mari ini ya Jane ya kanggo Agustusan atau tanggal pitulasan Jane iki warga kompak ngelakoni ngelabune kuas cat di pinggir dalan barek warna putih sambil ngerakne kuas iki ya Jane ya iki ono pemasangan gendera bareng ono ambe umbul-umbul Jane. Nyandak kabar liane caning anggota DPR RI Bambang Haryo Sukartono iki njaluk pemerintah daerah ngoptimalne promosi agenda wisata melalui platform digital kanggo mundhakne kunjungan wisatawan sekaligus nggerakne perekonomian daerah caning. Bambang Haryo Sukartono iki nyatane lah kalender kegiatan daerah perlu dipublikasi nah secara masif melalui media sosial bareng libatne pegiat media sosial, media massa, komunitas sampai masyarakat. Bambang iki biji lah dhuwure jumlah pengguna media sosial di Jawa Timur iki dadi modal gede kanggo ngambak de mane jangkauan promosi destinasi wisata ambek berbagai agenda daerah. Jane woro-woro mbarek Wahyu Chan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kantor Pos Kepunrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20 kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak nengge. Tase wonten ing serangkaian Tanjung Perak Pagi. Awak dhewe mlebu ning adicara obrolan komunitas. Dino iki obrolan komunitas kehadiran narasumber sing sangat spesial cak neng yo. Narasumber iki adalah anak cilik, si cilik tapi prestasine masya Allah banyak sekali prestasi yang sudah didapat oleh dia cak neng yo. Yaiku awak dhewe bakalan sarangan kalian Kaisila Meka Revanda Wibowo selaku first runner up Miss Cilik Jawa Timur 2020. Miss Cilik Jawa Timur favorit 2020 mbarek storyteller cilik. Oke, jadi tak kenal no marang peno cak neng yo, Kaisila Meka Ravanda Wibowo. Selamat pagi, Kaisila.
2: Isu cak.
1: Ya apa kabar?
2: Wapi cak dino iki.
1: Wapi tenan yo, masya Allah, semangat sekali Kaisila. Yo yo lah, iki adalah juara ya, juara Miss Cilik cabe rawit iki koyo ya. Dan juga hadir di studio juga cak ning nggih narasumber didampingi oleh mama tercintanya yaitu Mama Putri Citra.
3: Selamat pagi Kak Chandra, selamat Cak Chandra pagi. Ya. Selamat pagi Sugeng semuanya.
1: Sugeng enjing.
3: Sehat ya Neng ya. Alhamdulillah sehat.
1: Seger-seger iki ya masyaallah isi-isi ngene iki ketemu dengan yang semangat-semangat kayak ngene iki masyaallah. Oke, kita akan mulai berbincang-bincang nih dengan Kaisila Meka Ravanda. Mungkin aku tanya sama mamanya dulu.
3: Siap.
1: Mama, dilihat dari informasinya, Kaisila ini pemenang first runner up Miss Cilik Jawa Timur 2020. Miss Cilik Jawa Timur favorit 2020 mbak storyteller cilik.
3: Betul sekali.
1: Kok iso sih arek umur piro iki?
3: Alhamdulillah ya. Sila ini, Kai Sila ini umur 10 tahun, masih kelas 5 SD, belajarnya di SDN Margorejo 1 403 Surabaya. Nah, awalnya juga enggak mengira kalau Sila ini ternyata bisa menjadi juara di dunia pageant, di dunia public speaking, di dunia storytelling. Amazing sekali buat saya cak gitu. Ya awale iku memang si lagi cerewet gak karuan bablas jos gandos loh.
1: Iku munggo ngono buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
3: Mungkin
1: kayaknya.
3: Ya.
1: Nampaknya gitu dari mamanya kayaknya ya.
3: Gitu ya ya. Jadi okay, gitu. Dari kecil tuh dia tuh betul-betul suka berbicara, suka cerita begitu, storytelling. Jadi kalau misalnya Sila ini lagi ngumpul sama teman-temannya, dia tuh sebagai apa ya?
1: Sebagai senternya, moderator,
3: moderatornya, bagian tukang cerita gitu loh. Jadi teman-temannya apa cuman teman-temannya cuman oh ya tertawa gitu karena si lagi ekspresi sekali bisa menyampaikan ceritanya begitu loh. Jadi teman-temannya aku suwen dengan BDE ku ceritanya ku tadi cerita misalnya cuman wah aku dino iki mangan gedang goreng iso dadi lucu ngono lho.
1: Dadi ini gedang goreng biasa dadi gedang goreng iki lumer ono toppinge
3: ngono ngono ya kan masih apa regane larang iso dituku ngono lho iya. Karena dia bisa menyampaikan itu dengan baik
1: gitu. Jadi itu. Nanti kayaknya jadi marketing kayaknya.
3: Oh mungkin ya. Atau karena, bisa kayak Cak Chandra gak, gitu ya.
1: Kayaknya dulu mamanya anggota MLM dulu. Ya kayaknya nurun ke anaknya ya.
3: Mungkin ya.
1: Jadi kayak gitu. Awalnya gimana? Berarti umur 10 tahun.
3: Betul.
1: Kan enggak mungkin moro-moro jemunuk 10 tahun iso menang kon ning Citra. Nah, awal iki ya apa? Ning tahun piro dek iki mulainya?
3: Jadi awal ceritanya itu seperti ini, apa waktu Sila kelas 3 SD, memang di SDN Margerjo 1 ini sering mengadakan lomba internal sekolah, baik lomba di perpustakaan literasi, terus kemudian itu storytelling, begitu. Nah, guru wali kelasnya kelas 3 ini itu Bu Ratna ya namanya, itu udah deh silah coba dah kamu, karena kamu tuh suka cerita gitu. Akhirnya diikutkan lomba literasi di perpustakaan, menang gitu. Terus lomba storytelling juga di Gendesewu, juga bagus,
1: menang,
3: gitu.
1: Menang terus.
3: Terus. Kalau masalah apa namanya, bercerita, public speaking, MC, udah deh pokoknya
1: Babat habis,
3: wes lost gitu. Gitu. Akhirnya saya sama ayahnya tuh gini, ini anak sayang banget ya gitu loh. Kenapa tidak kita salurkan gitu loh, daripada apa namanya kemampuannya ini mubazir. Akhirnya saya mencari tempat untuk apa, mengembangkan bakat public speakingnya. Nah, kebetulan ada temannya yang sudah apa namanya les ikut juga public speaking. Akhirnya ditunjukkanlah tempat public speaking yang di, boleh ya, kahafbrothers.com. Jadi di kahafbrothers.com ini, disitulah Sila betul-betul bisa mengembangkan bakatnya, dibimbing oleh mentor-mentor yang sudah profesional, yaitu Kak Helmi dan Kak Erinda sama Kak Tania. Tapi masih banyak lagi, banyak sekali.
1: Soalnya memang yang mengajar, makanya anak ini tuh bisa dibentuk menjadi siap. Siap tanding gitu.
3: Betul sekali Kak. Yang awalnya cuman cascis-cus yang tidak terarah, jadi lebih terarah, lebih terkonsep. Jadi dia bisa menghadapin orang, lebih siap lah begitu.
1: Lebih siap ya, okay.
3: Dan dari kesiapannya itu saya kembangkan lagi untuk ikut modeling waktu itu, terus juga dancing, terus akhirnya melangkahlah Sila ke dunia pageant, seperti itu. Akhirnya dari dunia pageant itu ikut lomba modeling, pageant, terus duta komunikasi, dan lain-lain. Alhamdulillah dapat juara.
1: Hasilnya ada ya.
3: Betul. Walaupun juara tapi ya tidak semulus itu. Pasti ada jatuh bangunnya, ada kalahnya. Seperti itulah Kak.
1: Oh gitu ya. Gitu. Oke, keren banget Sila. Oke, sekarang aku mau tanya Sila. Sila, kamu kan mulai berarti dari SD kelas berapa kamu mulai?
2: Aku mulai dari SD kelas 3 sih, Kak.
1: Sudah mulai tahu kamu berbakat dan udah mulai ikut lomba ya?
2: Iya,
1: kelas sudah 3 mulai. Berarti sekarang udah kelas?
3: Sekarang kelas barusan 5. Naik kelas 5.
1: Oke, iya. Jadi kurang lebih 2 tahun itu kamu sudah memulai dan lagi masih progres, masih jauh kan ya? Pastinya kamu ikut mis-misan atau apapun ini. Coba sih kamu jelasin, kamu ingetin lagi nih sama Cak Ning iki, Cila iki menang opo ae sih wisan?
2: Yang paling aku ingat adalah yang pertama aku memenangkan runner up 1 Miss Cilik Jawa Timur 2025, Miss Favorit Jawa Timur 2025, Duta Komunikasi 2026, Lomba Storytelling FLS 3N tingkat Kota Surabaya Selatan, dan masih banyak lagi.
1: Oh, banyak ya kegiatannya. Sebenarnya aku mau tanya, kegiatanmu itu dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu itu kegiatannya apa aja sih selain sekolah?
2: Aku selain sekolah, aku ada les modeling, public speaking. Setiap Sabtu pagi jam 9 pagi sampai jam 11 biasanya aku les public speaking. Malamnya aku les modeling. Di hari Jumat aku les modeling di malamnya. Dan biasanya di hari Minggu di waktu luangku aku mempersiapkan diriku untuk mengikuti lomba-lomba yang bisa membuatku mengembangkan diriku.
1: Banyak ya kegiatannya ya Allah, Ma.
3: Ya.
1: Mama kita kan generasi milenial ya, Ma ya.
3: Siap, Cak.
1: Ya, kan milenial atau boomers Mama ini?
3: Milenial.
1: Oh, milenial. Ya. Milenial awal ya.
3: Iya, Cak.
1: Baik, Mam. Kita di tahun kita dulu apa ya kayak ngono?
3: Ya ndak, Cak. Enggak ngerti jenenge public speaking itu apa, storytelling itu apa. Ya dolanane ya loncatan iku.
1: Aku jumpritan mah.
3: Ambek engkle ya, Cak ya. Aduh, yo, gitu.
1: Atau bakso dur ngono-ngono iku.
3: Iya, ya.
1: Jujur sih enggak ngerti ngono iku ya.
3: Jenenge beda zaman ya.
1: Beda zaman ya. Kita zaman purba banget ya, purba kala ya. Iya, biyen gak ono ya.
3: Gak ono, Cak. Adapun kita belum anu ya, apa namanya?
1: Belum
3: segencar ini informasinya.
1: Juga kali ya.
3: Betul, betul.
1: Biyen ono ya luarang banget paling biyen iku, Mam.
3: Iya, betul, betul. Anak sekarang itu untuk mengembangkan bakatnya tuh banyak media yang bisa mereka gunakan, terutama media sosial ya, Cak ya. Kita itu ndak tahu mereka sudah joget-joget sendiri.
1: Kapan ngatiane kalau sapa sing ngajari
3: ya. Wes bablas.
1: Ada mamae sing diajak malah kaku koyo kanebo. Ya kan? Justru iku mam apa anak-anak ini malah kayaknya gampang banget ya untuk mengembangkan.
3: Dan anu, Cak, sekarang itu memang sekolah itu juga mempengaruhi ya gitu. Karena sekolah ini kebetulan ibu kepala sekolahnya tuh giat sekali. Ibu kepala sekolah Bu Sri Kis Untari itu giat sekali mengadakan lomba dan dia selalu mendukung murid-muridnya selalu berprestasi. Jadi anak-anak itu selalu lomba-lomba-lomba. Dari situ akhirnya mengerucut tahu apa namanya, Cak. Oh, anak ini bakatnya ini, anak ini bakatnya ini, seperti itu.
1: Jadi lingkungan itu sangat mendukung.
3: Lingkungan emang, sekolah ya? Sangat sekali mendukung menurut saya ya. Gitu. Dan kita sebagai orang tua juga harus bisa melihat anak ini bakatnya di mana. Karena sekarang itu mengembangkan bakat itu juga ya memang ada yang dari pemerintah kota Surabaya sendiri itu membuat wadah. Misalnya kita di Balai Pemuda di situ banyak sekali isinya les-lesan ya, les-lesan gratis yang ada di situ. Sila sempat dulu ikut teater juga di Balai Pemuda seperti itu, gratis. Yeah, yeah. Terus memang bagus sekali pemerintah kota Surabaya ini untuk menggali potensi-potensi muda anak Surabaya gitu ya. Ada dancing, ada tari remo juga, ada musik.
1: Suara.
3: Betul, betul sekali, Cak. Singing. Jadi lah dadi wargane kota Surabaya ojo khawatir wedi gak iso mengembangkan bakat anake. Ojo wedi karena di sini ada semua gitu ya.
1: Dan juga kan ini kan di High Tech Mall kan sekarang sudah menjadi pusat komunitas Sare Surabaya.
3: Baru dibuka ya, Cak ya. Iya, iya, iya, iya.
1: Bakalan
3: wis alhamdulillah ya, betul. Beda zamannya kita dulu ya, Kak. Ya, yang cuman main engkle ya.
1: Dulu kita hanya mengendalikan lapangan tetangga. Lapangan tetangga lebih hijau.
3: Oh,
1: ya.
3: Betul sekali. Sari
1: sogal dulinan ngono.
3: Iya, iya.
1: Tapi zamannya mama biyen lapangan ono mah.
3: Ada dong kalau so, no, lapangan ya. Ada gitu.
1: Maksudnya lahan-lahan untuk mainan ada ya.
3: Ada. Ya, cuman kalau sekarang sudah anu ya, sudah
1: jadi apartemen kayaknya
3: menipis ya.
1: Ya.
3: Adanya halaman depan rumah aja.
1: Iya.
3: Gitu, tadi, gitu. No, no. Bagus sekali kalau sekarang pemerintah kota Surabaya bagus. Dan apa dengan pemerintahnya yang bagus, akhirnya itu sekolah-sekolah juga ikut berkompetisi gitu. Jadi promosi saya.
1: Iya, kan memang bangga kan ya ada di bagian dari lingkungan yang bagus.
3: Betul sekali.
1: Tapi Ning, lingkungan bagus tapi lah kalau enggak support orang tua ya percuma Ning.
3: Iya, memang betul sekali, Kak. Memang kalau untuk mengembangkan bakat itu orang tua itu sekarang itu harus sama-sama belajar gitu ya. Saya sendiri dulu itu pikirannya wes lah tak sekolah no public speaking gitu ya. Ternyata juga enggak itu aja, kita juga harus support. Support itu dari waktu juga.
1: Iya, terno gitu. Kan tetap
3: ya,
1: mamai.
3: Betul.
1: Kali omai ku di review lagi.
3: Betul sekali gitu.
1: Kan, ya.
3: Apalagi waktu ikut lomba gitu ya. Jadi kita tuh dapat naskah gitu, kita harus bisa mengolah supaya naskah itu, anak ini kan masih kecil, nggak mungkin dia menghafalkan skrip yang sangat-sangat banyak. Jadi kita harus mengolah supaya dia itu mengerti, karena dengan mengerti dia itu tanpa pakai skrip dia itu akan bisa mengutarakan apa sih isi maksud dari betul sekali,
1: ya,
3: ya betul sekali.
1: Oke, baik, Sila. Ngomongin tentang kita nggak ngomongin semuanya ya, salah satu aja deh tentang apa namanya yang sudah pernah kamu menangkan yaitu Miss Cili Jawa Timur, ya gitu ya. Nah itu progres awaliku cerita no apa sih sing membuat kamu akhirnya berada di puncak. Nah persiapannya terus babak-babaknya iki apa sih dek gunu iku?
2: Awal-awal pastinya aku latihan dong untuk persiapan Miss Cili Jawa Timur 2025 itu. Nah aku menghafal modeling, menghafal public speaking, dan aku pastinya harus percaya diri. Aku percaya bahwa diri aku pasti bisa. Kalau misalnya sudah percaya diri pasti kita bisa, dan aku pastinya memberikan yang maksimal. Nah di situ aku memberikan yang maksimal juga. Aku bangun pagi, di make upin, hairdo, dan beberapa kali pertandingan akhirnya aku bisa memenangkan menjadi runner up 1 Miss Cilik Jawa Timur 2025.
1: Oke. Terus itu waktu itu diikuti sama berapa orang kamu berkompetisinya?
2: Waduh, enggak bisa ngitung ya. Soalnya banyak banget yang mendukung. Mami mendukung, ayah mendukung, keluarga mendukung. Bahkan sekolah pun ikut mendukung.
1: Yang ikut berapa orang pesertanya?
3: Kurang lebih waktu itu dua. Kalau setiap kategori kan berbeda-beda kak, gitu. Jadi kalau gak salah waktu itu kurang lebih 25. Habis 25 jadi 20. Terus kemudian 15, 10 menyusut menjadi 5 dan akhirnya 3 besar itu.
1: Jadi sampai 3 besar ya toh.
3: Iya.
1: Terus Sila, kamu yang membuat kamu bagus di antara yang lain. Oke, kamu udah latihan, kepersiapannya wis mateng banget iki cilaki. Terus mari ngono ketika di atas panggung kan apa yang udah dipelajari kan kadang berbeda dengan medan perangnya itu. Tapi kamu bisa menonjol saat itu opo ae sing yang bikin kamu oke, ini nih yang bikin aku menang nih.
2: Nah, jadi di atas panggung aku ada beberapa kali lupa, terus mungkin aku diem dulu atau mengganti biar semakin panjang atau sambil mengingat-ingat ya kak. Terus di situ juga karena itu aku juga baru ikut modeling jadinya kurang bagus, tapi di dalam hati aku kalau misalnya modeling aku belum terlalu bisa, berarti aku harus bisa mengembangkan public speaking aku. Jadi aku tonjolkan semua itu di public speaking supaya juri-juri tahu bahwa setiap anak tuh punya cahayanya masing-masing loh kak. Dan aku percaya walaupun aku modelingnya belum terlalu bisa jalannya, heelsnya belum banyak, dan persiapannya pasti juga melelahkan kan kak, ya kan. Jadinya ya aku tonjolkan di public speaking aku karena aku percaya kalau misalnya di modeling aku belum terlalu jago, bahwa di public speaking aku pastinya bisa sangat jago gitu.
1: Oke. Yeay, tepuk tangan untuk Cila. Jadi kita anggap gini-gini. Karena aku pengen tahu perform dari Cila ketika ada di atas panggung. Oke, aku sebagai juri perpejenan mah ceritanya gimana. Jadi Cila ini adalah seorang finalis gitu. Betul. Ya. Oke. Baik, Cila, pertanyaan pertama yang kamu harus jawab dalam waktu kurang lebih 30 detik ya. Cila siap?
2: Siap.
1: Pertanyaan iki kau nak deskrip ya Maya. Kak Popo sa iki kan arek
3: kan
1: siap.
3: Kita berbincang santai ya Kak ya.
1: Gitu ya. Gitu. Oke, Cila. Pertanyaannya. Saat ini di zaman sekarang banyak sekali anak-anak kecil yang lebih menghabiskan waktunya dengan bermain handphone atau gadget. Cila, apa yang bisa kamu contohkan dan juga memberikan pemahaman kepada mereka agar tidak hanya menghabiskan waktu untuk menghabiskan waktu bermain gadget? Apa yang kamu contohkan?
2: Caranya yang pertama pastinya Sila mengajak teman-teman Sila untuk bermain permainan tradisional yang ada di Indonesia. Yang kedua, Sila mengasih tahu mereka semua bahwa kalian juga punya cahaya atau di bela diri, di pijen atau di lainnya. Jadi jangan habiskan waktu hanya untuk bermain gadget. Bermain gadget itu boleh, apalagi kalau ada pentingnya. Tapi jangan lupa kita juga punya permainan yang asik di Indonesia.
1: Beri tepuk tangan untuk perwakilan Kecamatan Margorejo. Waduh, luar biasa jawabannya. Memang siap, Ma. Dia memang winner ya. Jadi dia sudah sangat ready dari tadi kan dari mulai persiapan.
3: Betul, betul.
1: Karena kalau orang-orang itu kebanyakan itu fokus pada satu bidang.
3: Betul.
1: Misalnya perpejenan ya, mereka fokus di jawabannya gimana ya. Tapi lupa bahwa pejen itu juga beauty-nya, look-nya ya, lali gak latihan modelingnya. Ono sing model pengen ikut pageant, dia gak mengasah komunikasinya, gak mengasah brand-nya. Akhirnya ya mek iso tampil tok. Nah, ketika di babak apa namanya tanya jawab dia kalah pas final. Betul. Nah, sedangkan Cila iki all package. Yeay. Jeneng papa iso apa?
3: Bapaknya namanya Ari Wibowo.
1: Bapak
3: Ari Wibowo. Kayak artis ya.
1: Ya Allah Ari Wibowo. Ngene ta? Oh ngene. Aku tak tole. Oh ngene. Oh ngene Ari Wibowo. Wah, luar biasa.
3: KB1 ya. Member-member.
1: Member lah ya. Mamanya Diani Tami. Oh, bukan lagi. Bukan lagi ya.
3: Jadi Dian Sastrowardoyo munggah mejo.
1: Munggah mejo banget ya. Ketiku ya pencilaan ya. Ya, tapi Cila ini berapa bersaudara sih, Ma?
3: Cila ini 2 bersaudara.
1: Satunya?
3: Satunya kakaknya sekarang SMP kelas 3, tapi saya pondokkan di Pondok Pesantren Al Iman Putri Ponorogo.
1: Oh, Putri.
3: Betul. Beda karakter, Kak, beda karakter.
1: Ya sak gurunge tak takone wis patahkan dulu ojo takok ayane pokoke arek iki mondok wis ya.
3: Iki mondok. Beda pokoke.
1: Beda ya. Tapi emang totally different loh, Mam. Kok bisa ya, Mam?
3: Ya, enggak tahu juga ya, Kak ya. Padahal saya itu menerapkan maksudnya cara mendidiknya itu juga sama gitu loh. Tidak ada yang satunya 100%, satunya 50%, enggak sama. Tapi karena ketika saya mendidik kedua anak saya ini dengan cara yang sama, ternyata enggak bisa sama gitu loh. Karena aku ini berbeda loh, Mi, dengan kakak gitu. Ya. Jangan sama-samakan dong gitu. Bahasane ku ngono
1: ya. Oke, nanti kita lanjut lagi karena ini ada yang pengen bergabung dan pengen berkenalan dengan Cila. Halo Sugeng Enjing.
4: Sugeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bestiku. Besti, awak dhewe biyen iki? Awak dhewe biyen mosok koyo ngene iki sih, Bes?
4: Iya.
1: Awak dhewe biyen dulinan opo sih, Bes?
4: Aku ngerti. Aku sampe berbeken iki makan turu berbeken.
1: Ngono ta. Mam pasti karena mamae kan. Jane mama kemriyek mamane jane.
3: Iya. The power of mama.
1: Diani Tami gitu. Gimana, Bes? Iya.
4: Ini namanya Sila ya?
1: Iya, Sila.
3: Sila on 7.
4: Sila, Pancasila.
3: Sering loh aku dipanggil Pancasila.
4: Sila ini anak generasi penerus bangsa ya. Mm-hmm. Ya ini yang namanya anak generasi emas. Menjelang 2045 itu kan ini ya namakan generasi emas.
1: Betul.
4: Sila ini kan punya bakat speak up ya. Pastinya anak ini ekstrovert, supel, mudah bergaul, banyak wawasan dan komunikasinya sangat luar biasa ya.
1: Kayak penongono kan ya.
4: Aku kok gak komunikasi.
1: Apa?
4: Komunitas.
1: Ganda komunikata.
4: Nah, kalau dilihat dari gennya, faktor genetik ya, mamanya wis seperti ini. pasti seperti itu. Lah pas banget kalau mamanya ini apa menyekolahkan ke public speaking. Sebab begitu kan bicara speak up di depan umum. Tidak semua orang bisa. Kadang-kadang saya ini bisa bicara di telepon gini. Tapi kadang-kadang ketemu Pak Chandra. Jadi introvert.
1: Mosok. Tawak cari ini.
4: Nang radio ini kan gak dilihat orang ya, anak suara ya. Tapi kita pede ngomong. Tapi sebenarnya aku ini introvert.
1: Tapi
4: kita ketemu Chandra itu benian.
1: Langsung gemeter ya benar ya.
4: Jadi silent treatment, pendiam gitu loh. Loh, kok gak cocok ya mbak radio, mbak Anula, itulah. Kadang-kadang kan seperti itu. Kalau Sila ini kan speak up ya, bicara ya, speaking. Kadang-kadang dia itu seperti mamanya, tapi kadang dia itu di depan umum, panggung itu jadi introvert seperti kak saya gitu. Tapi kalau Sila itu kan gak ya. Di depan umum, walaupun di atas panggung, walaupun speak up, itu sama gitu loh, beda dengan saya gitu loh. Kak Sila ini kan ada turunan gen dari mamanya ya. Mungkin mamanya seperti ini, Nur ke anaknya cocok lah kalau dia itu public speaking ya. Bicara kan dia speak up di depan umum juga speak up sendirian gitu loh. Nah, mamanya juga seperti itu. Mungkin apakah mama ini juga ayahnya dulu juga seperti ini? Apa mandek dari mama aja, dari mama seperti ini, terus nang anaknya. Apakah mama ini juga ayahnya, orang tuanya, neneknya, kakeknya, turunannya, apakah seperti ini?
1: Oh, maksudnya wong tuane mamane.
4: Iya,
1: apakah itu cilang itu paling ya.
4: Apakah seperti ini, gak sampai seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan sampai 7 turunan baru berhenti kalau biasa gitu. Tapi saya ini sebaliknya sama Chandra gitu loh. Saya ini kan speak up-nya di udara kan, wah seperti ini ya, kan tahu sendiri ya. Tapi lo nurun ke anak saya kok
1: pendiam.
4: Iya itu silent treatment, pendiam. Istilahnya lek gak ditabu gak muni. Aneh gitu. Ya, mohon petunjuk dari mamanya ini gimana saya ini orangnya introvert tapi kok mempunyai turunan introvert. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan anak saya supaya bisa ekstrovert seperti saya, tidak
1: okay,
4: introvert.
1: Oke, siap nanti dijawab. Mohon
4: petunjuk.
1: Siap.
4: Matur nuwun Mas Chandra.
1: Oke, matur nuwun Japen. Iya, pernah spinisirin iki, Cak. Pendi iki. Aku iki mamae Cila ngecemes, anake mudun oke, okay. Itu masuk akal ya. Tapi lah Cak Pendiki ngecemes, tapi kok anake tidak begitu.
3: Justru
1: lebih ke silent treatment, lebih banyak diemnya. Ngono.
3: Gitu.
1: Kayak apa, Ma? Apakah mama itu orang tuanya juga ngecemes juga?
3: Kalau dari mungkin orang tua saya memang juga orangnya itu ngecemes tadi ya, Cak ya, gitu okay, memang. Tapi sebetulnya dulu apa namanya ketika saya sesila seperti ini, orang tua saya itu kan bekerja gitu loh. Jadi tidak ada yang mengarahkan. Sebetulnya anak itu pasti adalah bakat yang diambil dari orang tua, tergantung kita memang harus menggalinya, harus melihatnya. Maksudnya itu kita tuh harus sering ngajak ngobrol apa sih kesukaannya seperti okay, itu gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua harus sekarang itu harus sering sharing ya sama anak, apalagi kadang-kadang kalau waktu malam gitu kan kita bercerita saling sharing, hari ini mami seperti ini dek gitu.
1: Soalnya Kak Cak Pendi itu dia ekstrovertnya itu tidak sama anaknya.
3: Oh gitu ya, ya
1: kalau,
3: sama temennya.
1: Kalau cara ini ya membuka, mohon maaf kalau misalnya salah Cak Pendi. Kalau Cak Pendi memang ekstrovert dengan sahabat-sahabatnya, dengan temannya, dengan radio ini sebagai sahabatnya Cak Pendi. Tapi yang ambil anak gak terlalu banyak ngomong, gak terlalu banyak bercerita, gak terlalu banyak diskusi, Cak Pen. Jadi anak kepada orang tuanya silent treatment, gitu gak sih?
3: Ya, berarti memang kuncinya itu memang komunikasi ya, Cak ya, gitu. Jadi memang zaman sekarang itu karena banyak media sosial, bakatnya anak itu sebetulnya gak harus juga sama seperti kita, tergantung kita orang tua itu mengarahkannya itu seperti apa. Jadi kita harus komunikasi dulu. Mungkin memang anaknya tidak bisa se ekstrovert orang tuanya. Mungkin tapi, Kak Ferry kan ekstrovert katanya kan di kalangan komunitas teman-temannya aja gitu kan, karena kan cara pandangnya, permasalahan hidupnya, beban hidupnya sama gitu ya.
5: Jadi gitu. Kayak gitu. Oke, betul. Jadi itu bisa diatur lah, maksudnya kalau mau anaknya ekstrovert ya, juga. Halo Sugeng Enjing.
6: Pagi.
5: Pagi.
6: Enjing juga.
5: Halo, iya Bang Kobar.
6: Miss Cili.
5: Ya.
6: Tadi yang diutarakan mamanya Miss ya. Yang saya tanyakan mamanya Miss. Yang PD itu mamanya atau Missnya dulu itu sebelum menjadi juara Miss. Saya rasa Bang Kandra.
5: Gimana?
6: Kalau sudah juara Miss, juri itu enggak bodoh, enggak buta, pasti cantik, manis dan cerdik. Itu pasti. Juri itu enggak buta. Cantik, manis dan cerdik. Itu sudah jadi satu. Makanya tinjat dia ambil satu ini, oh ini. Padahal berapa tadi? Bumis
5: ya. Apa umurnya?
6: Enggak, bukan. Berapa lawannya maksud saya tadi?
5: Oh, itu apa? Ininya
6: sebelum menjadi dia menjadi juara itu.
5: Jadi sebelum 25 besar berapa orang yang daftar mah?
3: Kurang lebih itu kan dari berbagai macam kota ya Kak ya. Saya tuh kurang.
6: Ya, makanya pengin aja konkret aja kira-kira 50 100 kayak apa gitu.
3: Oh, kalau totali itu kurang lebih 80-an kayaknya Pak itu waktu itu.
5: 80-an.
6: Dengarkan Bang Chandra ya. Itu wanita kecil-kecil cantik-cantik loh padahal.
5: Iya. Karena enggak akan mau daftar lah elek. Iya kan? Karena sengelek kan ya, Ma.
6: Makanya Bang Chandra, aku kasih solusi sedikit aja sekarang. Satu yang dipilih juri ini yang bagus kan, berarti anak ini masa depannya harus cerah. Itu harus karena dia lebih dari 80 anak yang tadi Bang Chandra. Itu pertanyaan Bang Kobar, ibunya Sela.
3: Iya.
6: Semenjak dia menjadi Miss ya, apa yang diprioritaskan? Sementara jangan dijawab, nanti aku dengar aja. Apa yang diprioritaskan untuk anak Anda di sekolahan atau di daerah lingkaran tetangga atau di pemerintahan? Mohon solusinya sampai sekarang. Apa yang didapatkan sang juara ini, Miss yang kentil dan cantik dan hebat ini. Semoga masa depan yang kedepannya dia menjadi Miss-Miss yang modern dan Miss yang profesional. Aku tahu, paham banget. Lihat suaranya aja sudah paham. Dia punya vokal bagus. Aku sudah respon. Jangan, vokal itu bisa kita cari di belakang hari, vokal simpan aja. Sementara gunakan kemampuan ada menjadi sertifikat di sini. Kalau tidak ada yang memerintahkan, Anda bisa menuntut. Terima kasih, mohon solusi yang terbaik.
5: Terima kasih Bang Kobar. Oke Mam, jadi itu sekarang prioritasnya Cila itu apa? Lebih ke fokus ke pendidikannya, fokus ke dunia, masih pengen mengejar. Biasanya aku mengejar, Mam. Mungkin aku gak kapok lombo. Maksudnya aku gak mau mandek di sini. Pasti nanti akan ada ajang-ajang yang lain yang mau diikutin, gitu kan?
3: Betul, betul.
5: Nah, tapi sekarang ini prioritasnya di mana?
3: Kalau prioritas utama tetap sekolah Kak, gitu kan, tetap sekolah. Apalagi sekarang Sila itu sekarang udah kelas 5. Cuman memang untuk target berikutnya, karena Sila ini kemarin sudah menang runner up 1 Miss Cilik Jawa Timur. Jadi sekarang Sila ini mewakili Jawa Timur 2 untuk maju ke Miss Glam Indonesia 2026 di bulan Oktober besok. Seperti itu
5: ya.
3: Gitu sih.
5: Jadi dan terus naik terus tuh lama-lama jadi Putri Indonesia dia.
3: Amin. Oh, biasa, berat ya, tapi enggak apa-apa ya, nanti.
5: Enggak apa-apa kan mau coba.
3: Betul,
5: kan?
3: Namanya menjawab tantangan ya. Betul. Karena saya sendiri waktu sila kadang-kadang kalah lomba. Wes capek deh gini deh gitu. Tapi kok yo kok yo eman yo.
5: Kapolombok ya.
3: Betul, betul Kak, betul sekali. Seperti itu. Targetnya tetap sekolah gitu, tetap pendidikan dan bakatnya memang dikembangkan. Nah, sekarang targetnya minta doanya, dukungannya untuk para pendengar untuk Sila bisa maju ke Miss Glam Indonesia 2026 di bulan Oktober besok.
5: Oke. Terus Mam, apa yang sudah didapat Sila ini setelah menyandang gelar first runner up Miss Cilik Jawa Timur?
3: Yang didapat tentunya dia lebih percaya diri, Kak. Karena memang kalau misalnya dunia pageant itu kan secara apa ya, badan itu kan langsing-langsing ya. Sila ini kan agak gemoy gitu loh ya. Gitu, dan karena dia menang, ternyata walaupun badan aku gemoy gitu ya, tapi aku ternyata bisa menang gitu loh. Karena dari kemampuannya dia gitu loh. Makanya dia selalu bilang setiap anak itu mempunyai cahaya dan potensinya masing-masing.
5: Jadi jargon dia ya.
3: Betul. Dan kadang-kadang memang dia dapat undangan untuk apa namanya, menceritakan pengalamannya dia seperti apa sih, supaya menginspirasi anak-anak kecil yang lainnya supaya ayo kembangkan bakat kamu untuk menjadi generasi yang berprestasi untuk menuju generasi emas itu ya.
5: Oke, gitu. Baiklah, ini di gak kerasa loh Mam, moro-moro entek waktu kita
3: kilo. Lihat, cek kurang caca.
5: Ya apa ini biasa iki jam 9 jam 10 kurang 10 menit udah tak tutup tapi iki sampai entek. Ya udah, terakhir deh Sila. Apa harapan kamu ke depannya setelah kamu sudah meraih semua macam prestasi dan pastinya ini kan enggak berhenti ya. Apalagi yang ingin kamu capai, kamu ingin harapkan dalam kehidupanmu kemudian hari?
2: Ya pastinya yang aku inginkan untuk selanjutnya, karena aku akan mewakili Jawa Timur di Miss Glam, di Little Miss Glam ya. Aku berharap semoga aku bisa memenangkan Little Miss Glam 2026. Dan aku juga berharap semoga ketika aku mengikuti lomba-lomba lainnya buat aku berkembang, aku bisa menang. Dan aku juga pengen buat harapan nih Kak buat teman-teman semua pendengar di sini ya. Semoga kalian itu bisa menemukan cahaya dan potensi kalian masing-masing. Kalau kalian berani mencoba, berani belajar, dan berani bermimpi, maka kalian sedang membangun masa depan diri kita sendiri. Karena Sila percaya bahwa setiap anak mempunyai cahaya dan potensinya masing-masing.
5: Terima kasih Kay Sila Meka Revanda Wibowo, atau biasa dipanggil Sila. Makasih Mama.
3: Terima kasih Caca Andra ya, sudah mengundang Sila kesini
5: dan mamanya juga pastinya ya.
3: Ditunggu kesempatan-kesempatan yang
5: pastinya
3: lainnya.
5: Pastinya nanti akan ada Ari Wibowo juga.
3: Boleh nanti kan saya datangkan artisnya Ari Wibowo.
5: Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Terima kasih, sukses selalu dan pastinya semoga bisa meraih apa yang diinginkan.
3: Amin ya Rabbal.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Oke, channel ini kuang guys, sarangan kalian Mama Putri Citra dan Kay Sila Meka Revanda Wibowo sing sampun rawuh ning studio Perempat RS Surabaya ning adicara obrolan komunitas. Ya, channel yo tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.
7: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.

Jaleng wae woro-woro bare Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngekei keringanan caning bayar pajak kendaraan di periode siji nganti 31 Agustus 2016 kanggo warga sekaligus mundakne kepatuhan wajib pajak melalui keputusan Gubernur Jawa Timur. Insentif sendikai iki caning meliputi pembebasan sanksi administratif mergo keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ambek bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, pembebasan PKB progresif, kalian pengurangan 20% terhadap tunggakan pokok PKB tahun 2020 lan tahun-tahun sadurunge kanggo kendaraan roda loro nggone buruh, ambek pokok PKB maksimal 500.000 caning. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ya bebasne pokok tunggakan PKB tahun 2020 ambek tahun-tahun sadurunge kanggo masyarakat sing kedaftar ndek data tunggal sosial lan ekonomi nasional DTSN pengemudi ojek daring kalian pemilik kendaraan roda telu bare pokok PKB masih memiliki 500.000 caning.

Nyandak kabar liane caning, pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun ini membangun akhirnya selikur titik pengeboran melalui program penyediaan air minum lan sanitasi berbasis masyarakat atau PAS PAMSIMAS. Kanggo ngatasi kekeringan lan kekurangan air resik caning kanggo wilayah warga Kabupaten Bangkalan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim iki nyatane lak program pembangunan PAMSIMAS iki dadi kerja bareng barek pemerintah pusat ya, barek nilai total anggaran iki nganti 10,5 miliar rupiah caning. Menurut Bupati, selikur titik ini jadi fokus pembangunan PAMSIMAS dipilih berdasarkan tingkat kerawanan kekeringan yang selama ini dialami ambek masyarakat. Di antara ini, Koyoon di daerah Blega, Klampis, Tanjung Bumi, ambek kecamatan Kokop. Jani uang waro-waro Mbak Rewayucan, mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning tasih sarangan kalian Chandra. Sing dino iki ngancani penoro dok dowo. Wiwit jam 09.00 sampai mengku jam jam 05.00 sore. Dowo banget ya. Caning tangan caning penono ning Tanjung Perak siang semakin sayang, nggih. Ya gak apa-apa Mas, yo aku dowo siarane, sing penting kalau Cak Ning masih sayang sama Chandra, insya Allah Chandra akan tetap semangat untuk bersiaran ya. Apakah ada yang mau gabung? Silakan. Tanjung Perak siang, tak ilingno bangku, bangku pitu, iku pun lak gak lemu-lemu ya kan. Paling yo limo iku mbok iso apa gak. Pokoknya usahakan masuk aja ya, supaya bisa masuk. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin
0: sayang, kudu ngono lah, mosok gak sayang.
1: Iya, pasti pasti.
0: Ya rugi lah gak sayang mbek aku ya.
1: Loh Mas Chandra, aku temen lo.
0: Apa sih?
1: Aku introvert lo.
0: Loh, lah iya calak dari pemahamanku yang ber apa ya, bisa berpikir cerdas ya. Sampean iku memang ekstrovert, cuman ekstrovertnya sama besti aja, sama bolo, sama konco, sama enggak. Anak. Soalnya gini, karena orang tua itu memang punya ego, Cak yo, tak kandani penuh. Punya ego sehingga sama anak itu kedekatannya beda sama teman. Ngono.
1: Ya,
0: jadi enggak. Akan sampean iku lebih akrab dengan orang daripada dengan anak. Sehingga anak itu juga lebih dekat sama konco-koncoe timbang ambe wong tuane ngono lho ceritanya
1: ya,
0: kalau di dunia kenapa itu
1: saya kan ini kan ekstrovert ya.
0: Iya.
1: Anak saya ini introvert.
0: Saya terus
1: enggak senang anak saya ini introvert, gimana saya dia itu suka seperti saya mudah bergaul dan banyak wawasan pengetahuan speak up di depan umum gitu loh.
0: Senengi,
1: tapi
0: seneng uno.
1: Aku kepingin seperti itu terus.
0: Halo, kok putus? Kenapa itu? Cak, halo, lo tiba ta? Nelebok ta? Lu alah emane? Kenapa jatuh itu kenapa? Ayo telepon mana deh? Ning 0315462961. Halo, Sugeng Enjing.
2: Sugeng Enjing Tanjung Perak siang.
0: Semakin sayang. Alhamdulillah. Ibu
2: semakin sayang temen. Aku nang omah tengok-tengok ngrungokno ae, tak coba-coba sih bae masuk.
0: Iya, ya kudu mlebu terus cek makin sayang lho. Kok lak gak di lak gak
2: sayang jane sing disayang saiki wis duwe hai
0: ah sapa tu
2: alhamdulillah ya doa wong tua iku dijaba karo pangeran tiba iya
0: hai itu siapa yainya mosok sih kok aku gak ngerti sih informasi iki
2: lah aku wingi kurung iku kok ngene.
0: Ya apa?
2: Nang Medjuro rek ngene. Nang pondok putri ya bae arek sing nduk kono.
0: Oh alah ngono ta. Mosok ya kan sekali rono mosok wis kecantol gurung.
2: Lho, sapa ngerti sak durunge wis ana iku wis ana sinyal.
0: Oh ngono ta. Jangan-jangan cemburu buta, jangan-jangan cemburu. Jangan cemburu dulu dong. Wong dek kono lho ambek bolo-bolo kok budale. Aku ngerti, ngerti budale.
2: Ya aku seneng sih.
0: Budale ambek bolo. Wis ta, kandhani kok iku masih butuh diramut kok areknya. Butuh diramut pokoknya ya. Cek gak dhewean ya. Gitu. Baiklah, hari ini adalah waktunya kita dengarkan lagu keroncong.
2: Lagu ya wes aku pesen lagu ya oleh ta.
0: Ya oleh ta lah ya apa sih?
2: Lo wes pesen iku.
0: Apa?
2: Dinda Bestari Nunus Mulyadi.
0: Iya, boleh. Salami guys sapa iku? Sapa iku? Sing nang pondok ta?
2: Iya, lho anakku sapa? Lo masa sing nduk pondok iku anakku.
0: Lho, sing endi?
2: Lah iku sing ngomong iku anakku lah sing ngomong iku.
0: Sing iki mau abane iki mau ta? Anak ganteng sapa jenenge iku nak?
2: Anak ganteng dhewe
0: iku. Sapa jenenge? Sapa jenenge iku?
2: Jenenge sapa ya? Mbok sapa ya?
0: Ya apa sih? Ya apa sih? Aku kok paling bingung dhewe palian. Ya, buat siapa berarti?
2: Lagune Dinda Pestari gawe kabeh pendengar setengah perempat tanpa kecuali. Gawe anakku lanang muga-muga sukses selalu, tak tunggu amin. Tanggal mainnya ya.
0: Oke, baik.
2: Selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Siap.
2: Semangat
0: sekali. Matur nuwun, Ibu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya ibu ini, Ibu Sari Mukerji. Ya, anak siapa mana ki? Halo, Tanjung Perak siang. Sebentar, tak tunjuk no dulu ya. Saya sabar. Tidak masuk mixer suaranya. Sabar ya. Soalnya ini rodok serondol iki sampean. Sampean iki kate di serondol bundaku setia iki lho, ngerti gak? Lah kandhane iki keserondol iki apa bunda sih? Bunda, sabar. Sabar rek, ta iki lho. Sampe gesok muni iki lho piye iki? Kak muni lo, sabar ya, sabar aja, bentar aja. Kilo kak muni, kilo, belum, sabar, kan? Keserondol soalnya. Nah, sudah, cek, belum nih, belum. Ya pagi lu speaker aja kali ya. Gimana tuh? Nah, itu aja deh wes, ya apa-apa. Halo. Nah, ini lo. Halo Tanjung
2: Halo,
0: Perak.
2: Halo, masuk. Tes.
0: Iya, Tanjung Perak siang.
2: Semakin sayang.
0: Semakin sayang masih yo dipelorot kecoan buapu temen.
2: Wes, pokoknya aku buandolan buapu gak ngara iso. Apa gone mental.
0: Lah iya, padahal sing nyelondol iku bundaku setia lho, iku mau lho. Sampean diudek sampean iku mau.
2: Kan gede aku, Cak.
0: Oh, ngono ta.
2: Jadi gak iso nyelondol.
0: Kalah ya, bundaku setia sik kalah gede ya, dari ini.
2: Iki nasibe hampir kaya ning anak kapan dari itu. Aku meneh padahal aku ki durung mudun, aku jauh lalu.
0: Betul.
2: Tapi kok enggak dengar aku ngene sampai ada Mas Tommy, ada Cak Toto. Aku wis menang ae tak ngono. Halo. Neng, halo. Akhirnya aku melorot dhewe ae.
0: Melorot dhewe.
2: Dengan alon-alon. Sopan.
0: dengan paripurna Anda ya.
2: Ya, tapi akhirnya juga bisa masuk akhir-akhir waktunya itu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya Allah, alhamdulillah.
0: Aku iki mau dino iki kok cek podo semangat sih, masya Allah, aku ndelok wong iki.
2: Ya semangat ya, menyemangati Cak Chandra. Dan Mas Yong kok Mas Yong sampai jam 5.
0: Iya lho, dawa lho dino iki. Pas iso itu ya
2: tari bangin dangdutan tau.
0: Oh iya, aku sih anak dangdut bareng yo.
2: Ya iyalah, iki wis ando. Dua kali lho Cak aku, isu mang Cak Wahyu. Saiki de Cak Chandra.
0: Alhamdulillah, wis pokoknya setia tuh.
2: Alhamdulillah, ini tuh semangat nih.
0: Alhamdulillah. Biar makin semangat lagunya apa ini?
2: Oke. Lagune kula nyuwun Lungiting Asmoro.
0: Siap, Lungiting Asmoro. Sayange kagak sinten.
2: Sak niku aku sing kagak sing nembe mandap niku Neng Sari nggih.
0: Nggih Neng Sari.
2: Nggih Neng dere tetepungan. Aku juga tak salah mikir ini aku si alam kenal loh.
0: No.
2: Jadi aku sebabnya bayang neng sariku biar sing megang rapendi. Tak pikir neng sariku dalamnya ya si Doarjo Candi.
0: Yeah.
2: Ya alhamdulillah semoga-moga neng sari ya diparingi sehat. Be nek mendengarkan perempat monggo ayo gabung neng koncone akeh.
0: Koncone wakeh iki.
2: Koncone wakeh iki iki jarno niki Bu Gustiang ini lah muduno muduno.
0: Ndang muduno tak serondol kok lho ya.
2: Dek.
0: Eh sabar.
2: Bu Gustiang, Bu Neng Gian, Neng Ela, Neng Siti, Neng Rahma, Neng Iin. Terus Neng Erik, kalian Pak Parno, Bang Kobar, Pak Mul, Cak Toto, semuanya aja tanpa
0: siap
2: terkecuali.
0: Yeah.
2: Salam ukhuwah Islamiyah.
0: Yeah.
2: Spesialnya ya untuk siapa lu ngiting asmoro ini buat Pak Suratno ini.
0: Yeah, siap.
2: Seneng aneh.
0: Yeah.
2: Kak Chandra kalau pulang hati-hati. Semoga cepat dapat momongan
0: amin
2: yang soleh-solehah ya.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Siapa ngerti langsung lurus soleh-solehah.
0: Amin, Masya Allah. Alhamdulillah, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing nyerondol, kilo. Nyoh, nyoh ki. Halo, Tanjung Perak Siang.
2: Tanjung Perak Siang semakin sayang.
0: Kalah lemu jari ini loh. Raisa nyerondol palian.
2: Ancene modon ngalah.
0: Oh, ancene mau ngalah ancene tak. Wah. Keliru.
2: Soale sing nang sing nang kono sambat iki ya apa iki? Anu-anu.
0: Iya. Lah ya apa sampai serondol gak muni palian.
2: Ya ngalah diomongi ngono. Aku
0: nek
2: modon dhisik lek
0: ngono. Oh, ya berarti. Oh, berarti wis pinter wisan ya.
2: Tak omong kolem. Itu berarti perbaiki dong nek ana wong mlebu ke serondol ben gak ilang. Ya
0: bisa kan WA kan WA apa WA pasti gitu. Dadi lah ana ana sing telepon pasti nyerondol.
2: Dulu kayaknya enggak begitu kok.
0: Karena
2: enggak, yang dulu enggak begitu.
0: Dulu itu bun tertib wonge bun saiki iki barbar wonge. Barbar serondol serondol.
2: Kan aku mau ruang saku gak ono sing mlebu, aku mlebu mari ngono tibake jarene ono sing tak serondol ya aku akhirnya ngalah ah aku mudun dhisik
0: ini
2: berhubung Buratno mau wis wis anu ada
0: ketayel ketayel wisan mau
2: wis mau sinyale ape turun aku mlebu ngono ceritane
0: ngono ta
2: aku ngrungokno isu iki mau kok bingung sih
0: bingung
2: isu,
0: temenan
2: mari ngono sapa nak Mak Wahyu.
0: Jadi gini, hari ini aku
2: Wahyu mana? Saya kena Chandra mana? Jadi isu iki mau penyiar loro ping papat.
0: Aku hari ini tuh puanjang, puanjang hari ini tuh jam 9 sampai jam 5 mengkuiku temenan. Bisa. Bableng, beleng, lola aku sih orang beniran pasti, tapi belenger orang mukok-mukok be wong sing ngrungokno aku iki. Iki maneh ngono. Belenger ba.
2: Satu terno apa jenenge? Mawar biru.
0: Mawar biru, siap.
2: Tumetesin waspoku para teko rasane ngatiku ngono pe
0: siap ngono pe yo ngono iku yo ngono kuwi siap
2: rame kangge iku mau sing sing modon pertama mau ya sing
0: Busari
2: ndak sing sing keplorot lanang mau sing cari bestimu iku mau lho.
0: Oh cak pendi yo keplorot ora ora ora sempet iki, ora sempet ngomong lagu, wis
2: iya.
0: Wis
2: keserondol. Ada pesan buat Cak Pendi.
0: Apa tuh?
2: Aku ada pesan buat Cak Pendi.
0: Apa?
2: Ada pesan dari orang Pasuruan.
0: Nggih, sinten?
2: Minta tolong. Jarene ngono, ojo ngilok-ngilokno wong Pasuruan itu. Soale pas iku pas pas diilok-ilok no jarene dek suaminya itu pas dengerin.
0: Aduh, gitu. Takut.
2: Ngono. Akhire wis gak usah on air ngono. Soale jarene sing jarene jahat lah, sing jarene anu ngono. Ya wis engko tak sampai nih, muka-muka Cak Pendi masih mendengarkan.
0: Iya, wis gak usah seneni wis ya.
2: Iya. Buat Siti wis tak sampekno ya.
0: Wis ning wis dhewe bolo kabeh ku guyon, iku mek guyon ya.
2: Wis guyon, enggak usah dilebokno ati. Cuma aku nyampekno seperti itu aja, tak tonokno anu bojone ya. Omong ngono iku guyon. Iya tapi lek guyon kaya ngono ya gak anu, ngono jarine ngono kan orang beda-beda ya penampilane ya. Jadi ini moga-moga dengan yang saya sampaikan ini didengarkan
0: makin
2: sama Cak
0: lah,
2: Pendi,
0: pokoknya jangan
2: situ lah.
0: Nggak boleh saling menyenggol. Oke ya. Siap.
2: Nyenggol ya nyenggol, tapi ojo nemen-nemen ngono lho.
0: Di Jawa lain ngono lho ya.
2: Salame kangge Buratno. Salame kangge Buratno mau. Bu Sari sing wis mlebu ping pindho iki mau tak rungokno. Terus kangge Cak Pendi juga mohon maaf. Aku menyampaikan ini bukan enggak ada maksud apa-apa, ben sekoncoan iki ben apa jenenge
0: langgeng
2: enggak ada masalah ngene lho.
0: Siap.
2: Kangge Nak Chandra, selamat bertugas sampai jam 5. Tur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Caning sing telepon tahan dulu ya, soalnya wis ana telung lagu iki Caning sing bakal tak puterno, jadi yang masuk tahan dulu. Saiki tak puterno sik lagu apa tadi? Banyuwone ning Sari wae nggih. Dinda Bestari.

Yo Chaneng, Seneng, Tanjung Perak Siang, Semakin Sayang. Nah, tiga lagu requestan pendengar sudah Chandra putarkan Chaneng G. Di konten Dinda Bestari, Honok Lo Ngiting Asmoro, Barek Mawar Biru, wis tak puterno. Chaneng, mangke sawise jam 11, awak dhewe bakal melbu ning adicara obrolan UMKM. Sampai bakalan tak iming-imingi, ya kan, produk sing pastine akan menggugah selera Chaneng yo, karena di studio Perempatan Surabaya sampun rawuh narasumbere dan membawa contoh yang akan Chandra icipi untuk Chandra akan sampaikan kepada Cak Neng bagaimana rasanya. Tenang aja Cak Neng, yo engko tak kenal no narasumberku. Pokoknya sampean tetap ning kene ae ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Jane Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampe no, pemerintah wis nyiapno strategi gawe ngadepi gelombang disinformasi mergo algoritma ning platform digital. Strategi iki mencakup peningkatan moderasi konten berdasarno UU Informasi Barek Transaksi Elektrik. Kabar liane caning Menteri Komunikasi Digital Miutia Hafid nyatakno, konektivitas digital nang Indonesia saiki wis terbatas sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cane, ketemu mana Mbak Chandra. Saiki canangan Cane penoning serangkaian dialog UMKM 1 jam ke depan Cane nge. Saporawo ning studio Pro 4 RRI Surabaya dinten iki. Narasumberku sing siap aku kulik produknya, usahanya, dan inspirasi-inspirasinya. Dan aku juga akan meminta beliau untuk memberikan petuah. Setelah sudah memberikan wejangan makanan yang enak, ya kan, dan nanti akan kita minta juga petuahnya Cak Ning ya. Nah, saporawon di studio Perempat RRI Surabaya, kalian Ning Reni Enda Krisna selaku pelaku UMKM D5. Sugeng siang Ning Reni.
2: Sugeng siang Cak Chandra.
1: Sehat ya Ning.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ning Reni ini adalah pelaku UMKM kuliner D5.
2: Betul, Cak Chandra.
1: Produke iki opo ae ning?
2: Produke iku sakjane yo akeh, Cak. Cuman saiki iku sing iso tak sampeno iku yo sing sering diminati itu yo brownies kukus, terus sego berkat, Cak Chandra, sing jaman biyen digemari para ibu-ibu kita dulu senior. Nah, terus tahu campur kasih Surabaya, terus soto Betawi, mungkin gak sempat ke Jakarta, kita bisa menjamunya. Terus masih banyak lagi seperti sate Ponorogo, insya Allah kita bisa bikin juga.
1: Gitu. Ning, kok moro-moro iso duwe usaha makanan perkuean? Iku sampean awalnya apa sih?
2: Iseng asli ini ku Cak Chandra, karena kan kebetulan saya ini kan suka ya hitungannya daripada nganggur tak coba-coba lah, daripada aku iki keluyuran golek kulineran yang jobo ya kan. Terus turmane yo aku akeh konco dulur ya kan. Nah wes lah, iseng-iseng cobain lagi masakanku, lo kok enak gitu kan. Nah boleh nggak aku pesen besok aku ada tamu bla bla bla lah, gak popo lah kue Arab yo ayo ngono lo Cak ceritane, iseng aja. Terus bikin kue juga begitu iseng aja, coba nih enak rak, enak alhamdulillah. Akhirnya ya sudah, udah kenapa nggak bikin suatu kayak pesanan, bukalah kecil-kecilan dulu catering. Akhirnya kita coba, alhamdulillah banyak yang berminat dan bersyukurlah atas karunianya kita bisa membantu juga dengan Nun Sewu, ibu-ibu yang sudah sepuh, yang memang beliaunya gak sempat masak, gak punya pembantu, ya kan ribet masak itu kan ya. Alhamdulillah kita bisa membantu itu, Cak. Okay, gitu ceritanya. Ya.
1: Dan ini base-nya di mana ini, Ning?
2: Base-nya kebetulan dapur masih di daerah Surabaya Barat, Cak, di daerah Raya Sambikerep. Begitu.
1: Oke, gitu ya. Jadi usaha ini awalnya ku coba-coba tapi isok ternyata akeh sing seneng. Loh, tapi yang ngono mau nyoba gak ono ilmune, gak isok masak. Kan yo gak dadi sini.
2: Betul, Cak.
1: Sampeyan emang suka masak awalnya.
2: Awal mulai ku ora iso masak, Cak. Cuman iki yo, Cak, dengan semangat dari keluarga yang mendukung, ya toh. Kenapa kamu enggak coba sendiri? Kenapa? Kan suka nang jajan yo, Cak, ya. Nah, cobalah kowe ku nyoba gawe dhewe daripada keluyuran merono mrene. Iya yo, enak ngono dicoba dhisik yo. Cobalah. Loh, kok aku iso yo. Terus sampe iki ora rosi digolek-golek maneh. Nah, ternyata iseng-iseng tangan iki mau dadi ne cita rasa ne Delimar, Cak. Ngono iki lho, Cak.
1: Delima apa Delimar?
2: Delimar.
1: Oh, Delimar.
2: Delimar itu kepanjangan dari Delicious Mama Reni. Ngono lah, Cak.
1: Oke, Delicious Mama Reni. Ngono ya. Oke, jadi itu menjadi awal-awal iseng tapi yo gak iseng-iseng tok, tapi juga ngulik. Nah, nguliknya itu dari mana?
2: Nguliknya itu
1: apakah itu dari saudara resepnya atau di Google atau di YouTube atau apa nih?
2: Zaman dulu itu kan mbah-mbah awake dhewe kan senengane dimasak to, Cak. Nah, aku itu kan suka memperhatikan mbah-mbahku zaman dhisik ya to. Iki saka apa, iki saka apa, iki saka apa? Lah, kuwi saiki tak praktek nih, Cak. Nah,
1: gitu.
2: Disitulah dasar kalau anak itu pengen apa ya? Pengen tahu semuanya itu kan di situ, Kak. Ini apa ya? Ini dari mana ya? Asalnya dari apa ya? Nah, itu alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dari nenek-nenek saya yang suka masak. Nah,
1: tapi
2: mama saya justru enggak suka masak.
1: Nah, iku ya apa terus ngene iku.
2: Nah,
1: tapi kebetulan, malah putune sing seneng masak.
2: Nah, kebetulan karena memang dukungan dari suami, anak dan keluarga yang mendukung saya seperti ini, alhamdulillah. Gitu, Cak.
1: Gitu. Jadi memang ada ilmu dari nenek ya. Tapi memang nenek mau enggak, maksudnya memang ngajarin Ayu atau memang hanya karena iseng pengen tahu aja nih Reni ini?
2: Jadi gini, zaman dulu itu kalau kita terutama malam takbiran yo, Cak yo, itu kan semua keluarga pada kumpul. Zaman dhisik yo, iki kan desa iki, Cak. Terus mbahku iki kan senangane kalau pulang dari masjid sholat Id itu harus ada masakan yang sudah ready di meja. Nah, kita ini sebagai cucunya membantu masing-masing kegiatan itu, Cak. Gitu zaman dulu itu waktu saya kecil.
1: Jadi pulang pulang sholat kan, pulang sholat baru masak.
2: Enggak, pulang sholat itu baru kita makan kan. Jadi sebelum malam takbiran itu kita
1: malamnya,
2: masak.
1: Malamnya udah masak.
2: Jadi masak nih koyok misalnya meneh iku sego kuning ya wis enggak sego kuning. Nah, tahun iki enggak apa iki guys sego kuning yuk, ya enggak sego kuning. Sak tetel, sak tapene, sak madu mongso ngono lho, Cak. Jadi lengkap lah lak riyayan iku. Nah, iku gawe dhewe kabeh. Disitulah saya mengingat masa lalu, ya Allah, enak kayaknya ya kita bikin masakan sendiri daripada aku metu-metu ngono ya, Cak ya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, itulah ilmu yang saya dapat waktu saya kecil.
1: Oh gitu, jadi memang ada keharmonisan rumah tangga yang tercipta dari kecil ya sampai Neneng ya.
2: Alhamdulillah.
1: Karena dari nenek itu tadi punya tradisi.
2: Tradisi untuk membantu. Jadi cucunya itu nggak boleh yang santai-santai ceritanya gitu kok zaman dulu ya. Jadi cucu itu, kamu sekarang pegang nih. Sekarang nenek ini bikin misalkan, bikin tetel. Biasanya caranya nggak bisa tetel. Nah. Ayo kayak gini.
1: Ternyata gue kalau misalnya cilian bilang apa sih, baiknya males tapi sekarang kerasa ya.
2: Jadi kalau zaman dulu mungkin anak-anak dulu tuh kan mewanut banget ya, Cak. Ya dikongkon ngene nurut, dikongkon ngene nurut. Ya wes ayo Mbak, tak ewangi ngono ta. Lah saiki kadang-kadang kan bocah, ngapain sih? Kok enggak online aja? Ngapain sih? Kita harus bikin gitu kan. Nah, sebenarnya kalau keluarga yang benar-benar pingin mendidik cucunya atau putra-putrinya, lebih baik bikinlah makanan sendiri sehingga nanti kelak suatu saat ilmu itu akan dibutuhkan oleh putra-putrinya itu nanti, Cak. Gitu loh, Cak.
1: Oke, jadi emang cerita uniknya ini adalah Neng Reni di masa kecil. Kecil ada apa, nenek tadi apa, boleh sekali lagi diceritakan lagi Neng. Masih di masa kecil itu ketika tradisi keluarga, gimana itu? Coba cerita.
2: Tradisi keluarga saya kebetulan itu suka masak memasak dari nenek saya, yang mana satu cucu atau beberapa cucu dikasih tanggung jawab bikin suatu makanan, yang mana besok paginya bisa dirasakan kita sendiri dan untuk tamu.
1: Jadi kayak ekstrakurikuler ya, Ning.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Iya kan? Jadi satu cucu, satu produk loh. Kalau one pesantren, one product gitu ya. Ya Allah, iya. Jadi kayak gitu. Jadi memang masa ke tradisi keluarga suka masak-masak dari neneknya tuh. Satu cucu diberi tanggung jawab satu makanan yang untuk dinikmati
2: bersama nantinya, ya kan? Misal nih, misal jaman dulu itu kan paling gampang kula nggawe anu sih, Kak. Tetel misalnya ya. Wah, mbah-mbah iki kan wis padha ngekum anu ketan ki. Wis saya lebokno ning kono ning dandang lah. Dandangku ya apa sih, Mbah? Kan ngono kan, Cak, jaman dhisik. Iku sing gawe masak sugo. Oh, iku jenenge dandang, Mbah. Oke. Nah, akhirnya ambek dulinan lah lebokno sih ketan iku ning dandang. Ngono kan. Aja lali pandane. Oh iya, iki jenenge pandan. Jadi kita itu mau enggak mau secara tidak langsung belajar memasak lewat kebersamaan tadi, Cak. Hanya membantu tapi ilmunya merasuk gitu loh, Cak. Iya toh, Cak Chandra.
1: Iya, iya, jadi kayak gitu. Jadi sebuah pengalaman yang didapat ya, itu menjadikan sebuah keahlian malah saiki.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, terus saiki sampe cerita noning dari masing-masing produk unggulan ini sampean iku sing ada di sini kan. Apa ada brownies kukus, ada yang itu
2: nasi
1: di
2: berkat.
1: Cup ini nasi berkat, nasi ya berkat. Nasi berkat kan biasanya itu identik dengan kotaan ya Ning.
2: Betul.
1: Gak menarik Ning, lah ini menarik Ning. Kenapa Anda punya ide begitu itu? Awalnya gimana?
2: Awalnya itu biar praktis saya, Cak Chandra. Jadi kan orang itu kan sekarang ini kan musimnya musim praktis toh, Cak. Jadi hitungannya kayak sego bowl lah, Cak.
1: Nah, rice bowl.
2: Rice bowl, tapi kita bikin untuk nasi berkat gitulah.
1: Oke. Jadi itu jadi karena pengen praktisnya aja. Tapi iki malah justru menarik ya Ning yo.
2: Alhamdulillah.
1: Secara visual iku lebih orang lebih tertarik.
2: Tertarik dari nasi kotak ya, Cak.
1: Nasi kotak masih sakjane. Sakjane Ning ya. Mung bisa dilihat produk nasi kotak dengan ini mungkin lebih banyak nasi kotak. Isiane luwe akeh, ya enggak sih? Ya kan, tapi ketok larangan iki lho kan ya.
2: Nah,
1: iya
2: kan.
1: Ya kan?
2: Itulah kemasan kan hitungannya kemasan itu kan utama.
1: Ya
2: kan untuk
1: value,
2: menarik.
1: Ya.
2: Nah, betul.
1: Oke, jadi kayak gitu. Jadi Cak Ning ikut tadi untuk apa namanya? Nasi berkat iki regane piro, Ning?
2: Nasi berkat ini tergantung lauk pauk. Kalau telur kita itu 20.000. Dan lain sebagainya ya lengkap sego berkatan aja jaman dhisik luka ono mie ya, ono sambal goreng ya toh. Terus ono acar, terus ono lapis daging, lapis endok, unik lho Cak jaman biyen ya kan. Tergantung menu yang diinginkan lah pokoknya Cak. Ngono Cak. Bisa juga ayam panggang atau apalah yang beliau minta nantinya.
1: Kalau ayam panggang itu berapa harganya?
2: Ayam panggang itu kita sampai 20 atau 25 lah.
1: Satu porsi gitu. Ya
2: satu
1: itu ya.
2: Satu porsi.
1: Lengkap dengan nasi dan aneka lauknya itu ya.
2: Betul.
1: Oke, terus dari kalau yang brownies itu harganya berapa?
2: Brownies itu dari medium hingga yang large itu agak 35 hingga 75.
1: Yang ini itu kemasan apa?
2: Ini kemasan large, jadi hitungannya dia keju sama almond.
1: Nah, 75 yang ini ya?
2: Kalau yang keju 75, kalau yang almond hanya 65.
1: Oh, yang almond 65 aja gitu. Nah, caranya nggak sama kepingin mengenal lebih dalam terkait dengan produk-produk dari Ning Reni ini. Soalnya, oh aku duwe gawe, aku kepingin berkatan atau Jumat berkah atau ulang tahun.
2: Boleh.
1: Gitu ya. Bisa banget ngono lo Cak Ning, dadi sok pesen. Minimal pemesanan berapa Ning?
2: 20 bisa. Ya monggo, bisa dicoba dulu nanti masakan kita mana cocoknya ya.
1: Oke. Kalau brownies itu pre-order juga Ning?
2: Iya, Cak. Terkadang kita juga karena memang banyak pesanannya, jadi ya kadang-kadang harus 3 hari lah sebelumnya karena takutnya kita nggak kepegang semua ya kan. Kita kan masih yo hitungannya buka cilik-cilian lah Cak Chandra. Jadi yo tenoko sih hitungnya terbatas gitu loh Cak.
1: Oke. Tapi Ning Reni ini ada yang membantu nggak dalam konsumsi?
2: Ada.
1: Berapa orang Ning?
2: Kami hanya 2 orang saja.
1: Kayak masak dan bikin kue juga.
2: Iya.
1: Oh,
2: gitu. All round lah pokoknya semuanya harus bisa gitu ya kan.
1: Anakku
2: kabeh ning Jakarta, Cak.
1: Oh, berapa bersaudara?
2: Saya punya putri 2 dan cowok 1.
1: Umur?
2: Yang pertama usia 27 tahun. Yang kedua 25 tahun dan yang bungsu 20 tahun.
1: Oh, apa kuliah di Jakarta atau Jakarta udah kerja? Udah, oh, udah kerja ya. Nah, ya 27 tahun ya.
2: Yang bungsu masih kuliah.
1: Di Jakarta juga?
2: Enggak, kebetulan dia ada di Surabaya.
1: Oh, yang bungsu.
2: Nah, yang bungsu alhamdulillah.
1: Oke, jadi kayak gitu. Nah, terus ada enggak dari anak yang mambu-mambu menggeluti bidang mamanya?
2: Sebenarnya kalau saya lihat bakat dari anak-anak itu semuanya ada. Cuma anak sekarang ya kan gak mau ribet gitu kan ya kan. Nah, jadi anak pertama saya suka bikin cake. Kalau dia bikin cake lumayan, bakery-nya juga enak. Yang nomor dua masakan. Nah, yang nomor tiga lagi lucu banget, Cak. Dia suka yang stylenya itu ya style kayak di Eropa gitu loh. Stylenya tuh gitu. Jadi kalau burger dia bisa bikin burger. Steak bikin sendiri dia steak. Jadi okay, ya udah, jadi setiap anak itu punya masing-masing keistimewaan.
1: Oke, tadi apa, dua cewek satu cowok?
2: Satu cowok.
1: Oh, yang bungsu ini.
2: Yang bungsu
1: ya,
2: cowok.
1: Gitu. Kuliah di mana dia?
2: Kuliah di ITS.
1: Oke. Oke. Jadi yang dulu ini yang dua juga di Surabaya.
2: Semuanya alumni ITS.
1: Oh, Ning Rena juga?
2: Saya bukan. Saya bukan alumni ITS. Jadi putra-putri saya alumni ITS semua.
1: Oh, luar biasa. Ye. Gitu ya. Dedekan dari orang tuanya ya, mengentaskan anak-anaknya gitu meskipun enggak per perpanganan enggak apa-apa. Nah, yang penting kan ada dapat jalannya masing-masing. Nah, juga kan ya, Ning,
2: kita
1: ya
2: harus menghormati dan menghargai anak-anak ya, bagaimana keputusan mereka lah paling enggak
1: gitu ya, ya kan, keputusan apapun itu di tangan mereka gitu kan. Iya, karena mereka sendiri yang jalanin loh, Caning.
2: Ya betul. Jadi ya saya ya udah, suatu saat kan kamu mesti akan apa ya, akan tahulah ya kan, lebih enak seperti apa nih ya kan. Nah, jadi biarkan mereka berkembang dengan sendirinya.
1: Iya,
2: keputusan ada di tangan mereka.
1: Betul sekali. Oke, Caning, nanti awak dia akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Ning Reni ya kan, pelaku usaha The Delimar ya kan, produk-produknya itu yang pasti Cak Ning ojo Ning Dindi, karena kita sampai jam 12 tetap Ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Gecaning sening dialog UMKM tersarangan kalian narasumber kita dinten iki nggih. Kita akan mengulik apa saja yang bisa diulik dari beliau ini nggih, usahanya apapun itu. Ning Reni, ya Ning Reni sebagai pelaku usaha yang memang adalah ibu rumah tangga saat ini. Tapi apakah dari dulu iku rumah ibu rumah tangga?
1: Lah iki lho ya sing angel tak jawab.
0: Apa itu? Kenapa angel? Ibu rumah tangga itu kalau ibu rumah tangga itu biasanya memang mungkin dari awal banget sudah dari awal menikah ya mungkin sudah mulai usaha. Tapi kan yang Reni ini mulainya di tahun 2021. Sedangkan sebelumnya udah tahun-tahun sebelumnya itu apa? Seorang apa Reni ini? Apa tuh?
1: Baik Cak, tak jawab yo Cak yo. Jadi saya ini sebenarnya backgroundnya ini adalah pekerja dari perbankan Cak, salah satu perbankan di BUMN lah saat itu. Nah, namun dengan kondisi apa ya Cak? Kondisi yang memang suami juga sama-sama instansi BUMN yang mana saya harus mengalah karena nggak ada yang mengurus anak, jadi ya sudahlah saya mengundurkan diri gitu Cak.
0: Gitu terus
1: demi anak lah ya Cak.
0: Ya menjaga anak lalu menjaga anak menantikan suami ngirim atau gimana?
1: Tidak. Oh, tidak. Kebetulan kan dari kecil itu almarhum mama saya itu pedagang, nah, jadi saya itu ada bakat lah di situ. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya punya garment saat itu, yang mana saya sudah bisa masuk di beberapa sekolahan seperti mengerjakan seragam sekolah dan apa namanya baju wedding gitulah Cak. Nah, jadi saya udah masuk di situ selama saya keluar di instansi saya tahun 2001 dan langsung saya berkarya sebagai penjahit lah ya ceritanya ya zaman dulu tapi enggak bisa jahit ya mengajak adik-adik lah ya SMK untuk berkarya bersama menciptakan lahan pekerjaan lah ya ruang pekerjaannya memang mana mereka membutuhkan juga dan alhamdulillah sampai dengan 2002 deh saya mulai membuka itu sampai dengan 2015 alhamdulillah berjalan bagus dengan ya dengan jatuh bangun ya saat itu memang Kak ya begitulah namanya orang dagang itu kan enggak mulus seperti yang
0: mulus terus ya
1: kan ya Cak ya jadi ya iya ya Cak kalau cerita zaman dulu itu memang zaman dulu masih enak ya karena kondisinya kan belum banyak penjahit yang seperti sekarang desainer dan lain sebagainya kan jadi belum ada online terutama online ya Cak ya jadi kita ini yang memang usaha lokal itu bisa didukung oleh masyarakat sekitar. Namun dengan kondisi online ya ya harus pandai-pandai kita untuk memilih yang terbaik. Nah, kalau saya rasa saat ini dengan kondisi saya mulai 2002 berjalan hingga 2015, alhamdulillah dukungan keluarga juga bagus dan memberi semangat. Namun dengan suami juga sudah mulai pindah-pindah karena sama-sama instansi jadi saya yang memang harus berhenti dan mendampingi beliau begitu
0: itu Cak. Itu di tahun berapa itu
1: 2015 saya sudah saatnya mulai stuck ya tidak berjalan ya
0: pindah-pindah itu kemana aja itu Ning?
1: Ya namanya instansi ya ke seluruh Indonesia ya Cak ya
0: pernah ngerasain mana aja?
1: Alhamdulillah daerah Sumatera Cak, terutama Sumatera, terus Jawa, putar-putar Jawa gitulah Cak. Nah Kalimantan ya begitulah, pokoknya putar-putar lah ya. Dan alhamdulillahnya 2001 itulah dengan saya sudah merasakan masakan Sumatera ya kan dengan punya ciri khas masing-masing masakan tersebut itulah saya belajar ternyata asik juga ya makanan di daerah sini enak juga ya nah itulah menciptakan apa ya, keinginan saya, entertain saya itu keluar lagi gitu loh, Cak. Nah, gimana ya kalau misalkan aku buka ini kayaknya asik ya gitu loh, ya kan. Kok alhamdulillah saya coba-coba dengan ilmu saya yang saya punya, dengan apa ya, kuliner yang dari pulau-pulau seberang itu, kok alhamdulillah bisa gitu, Kak, menciptakan cita rasa yang memang saya punya. Gitu.
0: Caca. Jadi karena dari ngeliternya Anda itu ya akhirnya makanya bisa cita rasa Nusantara, menciptakan cita rasa Nusantara.
1: Betul,
0: gitu. Tapi sebenarnya kalau usahanya Ning Reni ini apa khasnya itu apa? Biasanya kan orang punya usaha kuliner ini, oh ini masakan Surabayaan, oh ini masakan apa, khasnya itu apa?
1: Kalau kalau apa ya, kalau sudah merasakan masakan saya itu biasanya nendangnya di bumbu, Cak. Bumbu saya itu berani gitu. Zaman dulu tuh kan gitu kan, Cak, ya kan, zaman nenek moyang kita itu kalau bumbunya enggak pas itu kan kurang nendang lah, itulah yang saya pilih, Cak.
0: Jadi memang kekuatannya itu di cita rasa bumbunya ya. Jadi gitu. Cak Ning, saya ini tak buka kesempatan sama nih sok gabungan lewat WA nih 089 602 111 968. Silakan gila lah pengen bertanya. Ah, ini ada yang gabungan ini dari Ning dari Sugeng Siang. Pertanyaan gini, Ning. Ingin bertanya kepada narasumber, apakah bisa pesan snacknya melalui online? Matur nuwun dari Ning dari di Surabaya. Apakah bisa pesan snacknya melalui online? Atau
1: sangat
0: makanannya
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa, terima kasih. Ya, sangat bisa, Cak Chandra.
0: Lewat apa aja, Ning? Boleh diingat.
1: Bisa, tuh. Lewat IG, lewat TikTok.
0: Bisa WA juga ya?
1: Bisa WA juga.
0: Dan itu tadi H-3.
1: H-3.
0: Apapun Cak. Itu ya, Ning, ya. H-3 ya, apapun itu. Apapun jadi itu. Misalnya ini, yo kan ono sing misalnya protes, Ning, lapo sih kok apa H-3, Kak? Kalau anak pesen langsung gawe nongono loh, kan ada kayak gitu. Terus tanggapannya Ning Reina gimana?
1: Reni. Kebetulan saya ini kalau misalkan dadakan, Cak Chandra, karena saya harus apa ya, catering harian itu yang saya utamakan. Intinya kan saya ingin membantu ibu-ibu senior itu yang memang jauh dari putra-putrinya, dan memang itulah apa ya. Saya ingin membantu itulah, Cak, catering harian itu. Jadi misalkan ini sesepuh-sesepuh kita itu kan ya, nggak ada putra-putri di rumah nih, nggak ada ART. Nah, itu yang saya ingin membantunya, Cak. Gitu, Cak Chandra.
0: Gitu. Jadi
1: intinya itu saya ini membuka Delimar itu adalah membantu sesama. Mana yang harus saya lakukan untuk kebaikan sesama.
0: Jadi intinya bukan yang money oriented banget ya, Ning, ya. Timbangan ini kok diterima-terima tambang kok keteteran,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Itu aku takut, Cak Chandra, karena memang pelayanan itu kan yang utama ya, Cak Chandra, ya. Penyajian juga yang utama. Jadi ya sudah, lebih baik itu misalkan saya punya menu nih harian mingguan nih, misalkan satu minggu sudah saya share. Nah, itulah nanti menu-menu itu yang memang mana yang kerso, mana yang mau, monggo pesan. Jadi lebih enak kan seperti itu. Tapi kalau dadakan, Cak, dengan banyaknya ya kan, kuantiti yang banyak, saya angkat tangan, karena citra rasa itu memang harus kita jaga.
0: Ya gitu,
1: gitu
0: ya. Oke. Ini ada dari Ning Yati, ya. Assalamualaikum, Ning. Apakah ada skill atau kebiasaan dari dunia perbankan yang sangat berguna saat menjalankan usaha kuliner ini? Apakah ada skill atau kebiasaan dari dunia perbankan yang sangat berguna nih untuk menjalankan usaha kuliner ini?
1: Baik, Mbak, saya jawab ini, Mbak. Kalau masalah skill dari perbankan, itu memang ada, terutama di pelayanan. Yang mana pelayanan itu kita garis bawahi ya, baik ke nasabah ataupun ke customer itu sama. Intinya manusia itu kan saling melayani sesama. Mana yang membutuhkan itu yang kita harus perhatikan dan kita utamakan gitu. Jadi intinya kalau kita habis kerja di perbankan, nggak akan kaget masalah pelayanan. Ya kan, perbankan kan sama, Cak. Komplain. Iya kan? Kan selalu ada komplain nih. Mbak, gimana sih, Mbak? Kok iki pendebatannya ngene-ngene ya, ya kan? Mbak, kenapa sih, Mbak? Kok ngene-ngene? Itu kan hal yang wajar, Cak. Jadi ya, ya itu hampir samalah gitulah.
0: Gitu ya. Jadi memang apa ada relate-nya iso jadi pengalaman untuk menjalankan bisnis. Gitu loh, Janing yo. Oke, ada lagi yang mau gabungan 0896021119 satu lagi ya. Oke, ada dari Cak Anto. Pernahkah berada di titik terendah atau ragu dengan keputusan resign ini? Bagaimana cara bangkit dari momen tersebut? Pernahkah berada di titik terendah atau ragu?
1: Sangat pernah kan, Cak.
0: Jadi kan waktu itu habis resign kan enggak langsung karena mau usaha atau usaha wis jadi wis cemepak terus resign kan. Tapi iya, itu apa berarti ada keraguan di situ?
1: Ya memang gini ya, kita ini kan hidup seperti buah simalakama, ya kan. Intinya kan kalau kita lepas dari instansi yang kita cintai, apakah kita bisa makan, ya kan. Kadarullah, semuanya itu kita pasrahkan sama Allah, yang terbaik, ya kan. Intinya kan yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau toh memang Allah mengizinkan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalau kita ikhlas meninggalkan apa yang sudah ditetapkan, kan gitu kan, Cak? Ya, ya, ya kan. Ya. Intinya gini loh, Cak. Rezeki itu gak tukar satu titik. Kalau kita mau berikhtiar, insya Allah ada rezeki-rezeki yang lain akan timbul. Intinya itu. Yang penting kita tanam kebaikan, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Iya kan?
0: Gitu.
1: Nah. Kalau kita nanamnya jelek, hasilnya juga jelek. Contoh kita punya tanaman di rumah nih, kita nanam asal-asalan, hasilnya pun juga nggak cantik. Tapi kalau kita tanam bunga itu dengan setulus hati, ikhlas, insya Allah
0: akan
1: cantik, ya kan?
0: Iya. Karena kalau apa yuk, lah. Di apa ya, asal-asalan, yuk kok anak sing layu, anak sing kepanasan. Ono sing kekeringan gitu itu, kan. Tapi lah diramut, nyemplok-nyemplok kali ya.
1: Luar biasa. Semua itu kan dijalin dengan ikhlas, insyaallah Allah akan ridho.
0: Insyaallah. Bismillah. Nah, seperti aja yang Chandra bilang tadi di awal ya, bahwa petua-petua itu tanpa Chandra minta pasti akan mencungul juga. Petua dari Sang Reina ini. Reini.
1: Yo,
0: kan ilatku iki wong Inggris. Reina, Reina, okay. R-I-N-Y kan, yeah. Y kan, bukan R-N-I kan, ya. Lah Reni ya, itu yang ada Reina. Baik ya, oke. Kalau untuk browniesnya sendiri, apa yang membuat brownies iki wake wong golek ini?
1: Alhamdulillah, Cak, kita ini pakai bahan-bahan yang premium ya, Cak. Jadi ya bisa dikatakan itu, kalau sudah merasakan itu akan kekurangan deh gitu loh. Kok lagi pingin nambah lagi gitu kan. Nambah lagi. Nah, alhamdulillah lah itu, Cak, gitu.
0: Oke, jadi itu nagih banget ya. Oke deh. Baiklah, ini di sisa waktu gak kerasa ding, moro-moro waktunya. Nah, sudah tipis ya. Jadi kita ringkas lagi bahwa ini adalah alamatnya di daerah Sambikerep yo, Neng. Yo,
1: Raya Sambikerep, Cak.
0: Jadi, kalau misalnya ono sing jaluk dikirim kuwi iso, Neng.
1: Bisa, dengan senang hati.
0: Gitu. Jadi ini daerah Sambikerep, Cak, Neng. Terus kalau misalnya untuk pesanan makanannya itu minimal 20 pack ya atau 20 porsi dan itu H-3 sampean kudu order sebelum tanggal pengantaran.
1: Betul.
0: Oke, Ning, ada pesan gak ya untuk Cak Ning sing mendengarkan hari ini, atau mungkin yang sedang ingin memulai usaha tapi sik kerja, wah pasti mikir aku kalau tak tinggal kerjaanku ya apa? Kan pesan-pesan yang membuat Anda yakin saat itu apa?
1: Pesan-pesan saya untuk saudara-saudaraku, cobalah, jangan takut untuk mencoba dari kecil dari dapur biasa, insya Allah akan menuju dapur yang lebih besar sesuai yang kita inginkan. Sehingga apa yang kita ciptakan akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Yang penting istiqomah untuk menjalankan dengan ikhlas dan jujur. Itu Kak. Jadi intinya itu, kalau kita menjalankan amanah enggak jujur, hasilnya yo ke api, ya kan Cak. Tapi kalau kita menjalankan amanah itu dengan ikhlas dan jujur, insya Allah akan timbul timbul buah-buah yang sangat kita inginkan. Itu terutama apa ya Kak, semangat ya Kak ya. Karena usaha itu gak mungkin mulus seperti jalan tol. Jalan tol aja sono anugrun
0: dengan ya. Jalan bolong.
1: Jadi makanya kalau misalkan memang ingin usaha, monggo mencoba dari hal yang terkecil, apa yang pernah kita lakukan yang kita inginkan, dicoba. Nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang lumayan bagus juga.
0: Matur nuwun ning Rinai.
1: Cak Chandra.
0: Enda Krisna ya, pelaku UMKM The Delimar ya.
1: Iya, Cak Chandra.
0: Delicious Mama Reni ya. Caning matur nuwun sangat sampun dengan Caning. Matur nuwun ning Reni. Sampun hadir pada hari ini jauh-jauh dari Semi Kerap ya.
1: Iya.
0: Semoga usahanya lancar, sukses selalu, semakin dikenal dan tentunya bisa membuat Anda tidak lagi lapo aku pian metu. Enggak ya, alhamdulillah ya. Sudah dibuktikan tidak kecewa. Matur nuwun ning Reni, matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Caning, Chandra pas ini saya ngancani penuh sampai mengko jam 5 sore loh. Tak neng ya tadi sampai ojok bosen-bosen. Nampak Chandra tetap neng perempat suara budaya Surabaya.
2: Perempat RRI Surabaya. Perempat suara budaya Surabaya.

Caca nih anggota Komisi Pitu, Komisi Pitu Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Hario Soekartono njaluk pelaku usaha UMKM ning Kabupaten Sidoarjo manfaatno kredit usaha rakyat gawe percepatan pengembangan usaha. Apa maneh? Melalui instruksi Presiden Prabowo, program kredit usaha iki dirumuda sing iso digunakno ngembangno kapasitas produksi usaha.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 106,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Nggih Cak Ning, sik ning Tanjung Perak Siang kudune ya semakin sayang lho Cak Ning yo. Saiki lagu-lagune keroncong campur sari Cak Ning yo. Campur sari terus aku yo duwe informasi, pastine informasi ter up to date tak bagi ke peno. Yo. Oke Cak Ning iki ono ewonan pesilat sing atas nama no Persaudaraan Setia Hati Terate Jawa Timur nuntut ben polisi segera nangkep pelaku DPO kasus pembacokan petugas valet ning Dalan Basuki Rahmat Surabaya. Mereka mengancam bakal gelar aksi demonstrasi luwih gede lek kepolisian gak segera nangkap pelaku. Hal itu disampaikan koordinator aksi damai sing diinisiasi komunitas Arus Bawah PSHT Jawa Timur, Bondan pas mimpin unjuk rasa ning ngarepe Mako Polrestabes Surabaya dalan sikatan nomor 1 Jumat sore tanggal 31 Juli. Jadi ini, saya sampai kasus ini berlarut-larut dan pelaku tidak segera tertangkap, saya pastikan kami akan bergerak lagi. Saat ini kami beri kesempatan kepada aparat. Jadi ini, sebagai informasi, aksi ikut buntu teko insiden bentrokan antara debt collector barek valet utawa petugas parkir sing kedadean ning halaman parkir kafe kawasan Dalan Basuki Rahmat Genteng tanggal 16 Juli Cak Ning yo. Akibat bentrokan loro petugas parkir valet dilaporno ngalami luka bacok yaiku Ferry selawe tahun barek luka bacok ning punggung lan pantat yo serta Didik 18 tahun dengan luka bacok ning area tangan. Bondan ngeklaim setidaknya ono 10.000 anggota PSHT teko Surabaya lan sekitare sing bergabung dalam aksi damai iku. Mereka nuntut kasus pembacokan terhadap anggota PSHT. Ono demo PSHT hari iki tetadean ning loro titik yaiku Mako Polrestabes Surabaya, dalan sikatan nomor 1 Kecamatan Kerembangan lan markas teko terduga pelaku debt collector ning Dalan Teku Umar Kecamatan Tegalsari Caning. Jadi ini dinteni sik sepakat lek berlarut-larut, lek misalnya kepolisian gak menangkap pelaku liyane, jadi dihitamkan lagi sejatim. Jadi ngawal sampai tuntas kasus yang menciderai saudara kita jadi ini. Bunda nyampe no, aksi susulan akan diikuti mbarek luwe teko 10.000 masa lek kasus pembacokan ning Dalan Basuki Rahmat tidak kunjung diusut.

Neng, cara saya diinformasi liane gaya peno tadi perkara korupsi dana hibah Pemprov sing nyeret pengasuh pondok pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrahim Kecamatan Manyar wis masuki babak akhir. Majelis Hakim Tipikor Surabaya jatuhno vonis hukuman penjara setahun lan denda 50 yuto buntut penyalahgunaan dana hibah Provinsi Jawa Timur anggaran 2019 ning Kabupaten Gresik. Ketiga terdakwa yaitu Muhammad Zainur Rosyid alias Gus Rosyid, terus Muhammad Miftahur Rozik selaku ketua pondok utawa lurah santri masing-masing difonis 1 tahun penjara lan denda 50 yuto subsidiar 50 hari kurungan. Ketelu terdakwa yaitu Muhammad Zainur Rosyid iku mau ya, terus Muhammad Matihus selaku ketua pondok dan lurah santri masing-masing ku difonis tahun iku mau menyatakan unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan ning terdakwa terbukti secara sah lan meyakinkan. Nah, masih kaya ngono, hakim tidak sependapat dengan konstruksi hukum sing digunakan jaksa penuntut umum. Kaeran vonis iku luwih ringan dibanding mbarek tuntutan JPU sing jaluk ben terdakwa iku dijatuhi hukuman penjara 2 tahun lan denda 100 juta. Bahkan jaluk tersangka mengganti kerugian negara senilai 400 juta. Para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan lain yaitu pengguna dana hibah wis ditukokno loro bidang tanah sing dadi aset Ponpes. Saat iki aset iku wis dimanfaatno gawe kepentingan pondok pesantren. Dadi gak perlu dirampas sebagai pengganti kerugian negara dan tetap diserahkan kepada pondok untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ya Neng. Menanggapi putusan iku, pihak JPU utawa terdakwa nyatakno pikir-pikir gawe nentukno langkah hukum selanjutnya. Perkara iku bermula teko dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 400 juta ning 2019. Anggaran iku seharusnya digunakno gawe pembangunan 2 blok asrama santri ning Ponpes Al Ibrahimi, Desa Manyarjo, Kecamatan Manyar.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya.
1: Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
2: Matahari sudah terbit.
1: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cide ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo saiki.

Rencana Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusul rancangan peraturan daerah tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatano, regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata ning Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Kabaliane caning pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung terintegrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan, mulai pemberian makan gratis, gawe lansia, para prapra sejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Caning kumoyorek woro-woro jam siji awan iki, aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Caning ketemu mana neng adicara Galeri Budaya RRI Surabaya. Sing saiki caning aku kating ngajak peno bakalan jelentrehno tentang kesenian reog Ponorogo.

Caning Reog Ponorogo wis ditetapno sebagai warisan budaya Indonesia tahun 2013. Landing tahun 2022 diperbarui barek disebut Porapar Ponorogo. Reog Ponorogo sing dadi salah siji kesenian kebanggaan masyarakat iki wis berusia 2 abad, mulai teko kisah Raja Kelana Sawandono ngelamar putri Dewi Ragil Kuning Kediri sing berkonflik barek Sino Barong sing filosofine gambarno semangat perjuangan kebajikan ngelawan hawa nafsu lan kejahatan.

Sejarah liane yaiku melalui pemberontakan Ki Agung Kutu ngelawan pengaruh kuat Tiongkok lan kejahatan masa kerajaan Majapahit. Ki Ageng Kutu terus ngajarno seni bela diri sing diwujudno melalui tarian sing akhirnya terkenal ning Reog Ponorogo. Kesenian Reog Ponorogo gak mek hiburan tapi yo akeh syarat makna lan filosofi nilai-nilai.

Cakning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cakning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Masih lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

Caning filosofi kesenian Ponorogo ning kalangan masyarakat akeh mengandung pesan moral yaiku melawan hawa nafsu. Keseimbangan antara kebajikan lan kejahatan, kewibawaan lan ketangguhan, kebijaksanaan lan simbolisme unsur alam. Penampil Arek Ponorogo digambarno melalui tokoh Bujang Ganong sing terkenal bijaksana, sing diiringi tarian Jatil sing gambarno optimisme dalam menghadapi kehidupan. Saliyane iku Reok yo ake nampilno unsur alam diantarane singo lan merak. Pertunjukan Reok ditampilno biasane ning upacara-upacara khusus, misale tolak balak, ruat deso, penyambutan tamu sampai hajatan kawinan. Saliyane iku, seni pertunjukan Reok duwe tujuan mempererat silaturahmi antar masyarakat sekaligus sebagai penanaman nilai sosial. Pesan moral iki ana ning kalangan masyarakat.

0: aja, Pak. Dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana Labu ae sih, Pak. Sampean kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
1: Gosek ta, Bu. Sabar. Iki lho, Bapak sek milih apa ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
0: Walah, Pak. Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho, Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah, Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
0: Nah, ngono lho, Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Caning petunjukan Reog Ponorogo iki wis melalui akeh penelitian dokumentasi bare inventarisasi teko beberapa kalangan mulai akademisi lan pengamat kesenian liyane. Melalui pemerintah daerah setempat saiki Reog Ponorogo terus dilestareno, salah sijine melalui promosi ning kalangan arek enom. Terus ningkatno partisipasi masyarakat melalui pementasan reog sing nglibatno kelompok, komunitas bare individu. Saliyane iku, caning yo perlu ono revitalisasi nilai lan makna sosial Reog Ponorogo supaya kesenian iki ora punah caning.

Perkembangan rayok Ponorogo iki janing wis berkembang lan tersebar ning sebagian besar provinsi, diantarane daerah khusus ibu kota Jakarta, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Papua, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, lan ning wilayah Nusa Tenggara Barat. Saliyane iku, rayok Ponorogo yo berkembang nang luar negeri, di antarane Amerika, Belanda, Korea, Jepang, Hong Kong, barek Malaysia. Iku mau ya caning adicara Galeri Budaya Perempat Surabaya. Ketemu maneh ning Galeri Budaya selanjutnya. Aku pamit, matur nuwun, Perempat Suara Budaya Surabaya.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki si dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Rencana pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatano program iki langsung terintegrasi marek layanan kesehatan sampai pemberdayaan, mulai pemberian makanan gratis, gawe lansia prasejahtera, lan ngekei ruang aspirasi lansia. Kabaliane Caning Nasaruddin Umar, Menteri Agama njaluk percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis ning lingkungan pondok pesantren, madrasah, lan lembaga pendidikan keagamaan. Hal iki mergo dinilai cakupan program MBG ning kalangan pesantren sik terbatas dibandingno jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono ning Indonesia. Jani kumoyarek woro-woro jam loro awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ya channel sampe sini serangkan Tanjung Perak siang, sing pasti ning Tanjung Perak siang aku duwe informasi, sing tak update kayak peno ya channel yo. Oke, dan channel elingkan lagi. Channel sing ngancani sampe jam 5 sore, tadi kok jam telu iki, channel yo ngancani gawe peno adicara goyang dangdut. Nah, tadi kok bakalan seru-seruan ning goyang dangdut yo channel yo, tapi kok ning jam telu, oke? Tapi saiki aku duwe informasi sing pasti nih bakalan tak bagek no. Nah, informasi ini apa ya cak yo? Informasi iki cak neng yo. Dadi ono tentang monumen yo ning iki ono ning Ponorogo. Monumen berdiri sederhana ning sisi desa Ngunut, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan penanda ketinggian air banjir tahun 2017 dadi saksi bisu bahwa desa iki pernah ditelan luapan air janing. Gawe warga Ngunut, monumen iku dadi pengingat bahwa air pernah datang tanpa iso dikendalekno. Tapi hampir loro dekade kemudian, kekhawatiran warga justru berbalik arah. Duduk mana banjir sing dadi ancaman utama, melainkan air sing perlahan menghilang teko dalam tanah. Ning sejumlah omah, sumur sing biyen cukup digali sedalam 8-10 meter, saiki kudu diperdalam sampai luwih teko 20 meter janing. Sebagian petani bahkan gawe pompa sumur sing jero ben tetep iso mengairi sawahe selama 3 kali musim tanam. Jadi paradoks iki janing bendino menghantui kepala desa Ngunut, Siti Kotija, biyen jarene hanya memikirkan gimana banjir cepet surut. Saiki berpikir ya apa carane udan iku ojo sampe entek mengalir ning sungai. Ya, tapi kembali mlebu ning tanah, ngono janing. Nah, Siti nambano banjir 2007 ancen meninggalkan luka, tetapi luka iku melahirkan kesadaran baru bahwa air bukan hanya harus dihadapi ketika berlebihan, tapi yo kudu disimpan ketika tersedia ya ning. Nah, dalam kesadaran iku lahir gerakan menabung air. Jadi biyen wedi kan lak banyu teko terlalu akeh. Saiki justru khawatir air itu tidak lagi tersimpan di dalam tanah janing. Jadi kan palingno yo tambah kuatir ngono lho yo. Terus mari ngono, desa ngono dikenal sebagai kawasan pertanian. Hamparan sawah bentang hampir di setiap sudut desa janing. Sebagian warga gantung no hidup teko padi sing ditanam sampai ping telu dalam setahun. Produktivitas pertanian encer meningkat, tapi dibalik keberhasilan itu tersimpan persoalan sing perlahan muncul ning permukaan. Sawah-sawah sebagian gede memperoleh pasokan air sumur dalam. Setiap musim tanam, ewonan meter kubuk air dipompa teko nisor tanah. Ketika musim udan datang, air hanya mengalir melewati saluran drainase, parit, lan sungai tanpa sempat meresap ke tanah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Channing dalam rangka nyambut hari ulang tahun ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur balik menghadirkan kado istimewa gaya masyarakat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa netepno kebijakan pembebasan pajak daerah sing berlaku mulai dino iki tanggal 1 Agustus 2021. Pembebasan pajak utawa pemutihan iki bakal berlangsung selama sakulan mulai 1 sampai 31 Agustus 2021 sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Kebijakan iku Cak Ning ditetapno melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 1.3.3.1 Jawa Timur Kofifa Indar pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Kofifa menegaskan program pembebasan pajak daerah duduk sekedar agenda rutin setiap peringatan kemerdekaan, tapi instrumen kebijakan gawe ngekei manfaat langsung ning masyarakat Cak Ning yo. Jadi duduk cuma iku pembebasan pajak daerah iki rute yo sekaligus gawe memperkuat fondasi fiskal daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan semangat kemerdekaan melalui program pemutihan diharapno terwujud kebijakan sing mampu menghadirkan kemudahan bareng ningkatno kesejahteraan masyarakat.

sakne, pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Caning buron terpidana penipuan modal usaha gula 10 miliar rupiah asal Surabaya, Mulia Wirjanto diringkus kejari Surabaya ning Bali. Bermula teko temuan tim tangkap buron sing mendeteksi keluarga terpidana ning Jakarta, hanya nyebutno bahwa sing bersangkutan lagi terbang ning Bali. Tim selanjutnya berkoordinasi balik petugas perwakilan kejaksaan ning Bandara Halim Perdana Kusuma caning yo. Tapi setelah dilakukan pengecekan, ternyata terpidana gak ono ning penerbangan iku. Jadi ini kasih intelijen kejari Surabaya Yogi Alianto dalam keterangan dino Sabtu tanggal 1 Agustus 2016. Tidak patang arang caning yo. Tim balik koordinasi balik tim tangkap buron kejari Badung lan kejari Denpasar. Mereka langsung mantau ning Bandara Ngurah Rai. Tim tangkap buron kejari Surabaya sing dipimpin Kasih Intelijen Yogi Arianto lan Kasih Pidum Ida Bagus Putu Widiana segera bergerak ning Bali. Nah, setelah ngelakokno pemantauan lan mastekno keberadaan terpidana, tim segera ngelakokno penangkapan. Terpidana isok ditangkap tanpa perlawanan lan digawa ning Kejati Bali. Gawe transit sadurunge digawa menuju Surabaya lan tiba ning Bandara Juanda. Ning sore dinone cak ning yo sekitar jam 6.30 menit. Mulia Wiryanto adalah buronan terpidana kerola sing diamanot tim tangkap buron kejari Surabaya selama periode Januari sampai Juli 2016. Yogi negesno hal iki merupakan pesan tegas ning setiap buronan sing menghindar kejaran jaksa eksekutor. Mergo tim tangkap buron bakal ngelacak ngejar barek nangkep buronan dimanapun berada. Mergo sesuai pesan Jaksa Agung bahwa tidak ada tempat aman gawe buronan mergo eksekusi bakal ngekei kepastian hukum ning tengah masyarakat. Hasilnya dari sampai no kasih Pidum Ida Bagus Putu Widiana caning yo menurutih setelah ngelakono proses pencarian lan pengejaran sekitar saulan, langkah pelarian terpidana Mulia Wiryanto akhirnya terhenti ning dino Jumat tanggal 31 Juli. Sekitar jam 09.50 menit waktu Indonesia Tengah di tempat parkir sebuah hotel ning kawasan Seminyak Badung Bali. Balik tim tangkap buron kejari Surabaya sing dibantu barek Kejati Bali, Kejari Badung lan Kejari Denpasar. Terpidana sempat buron selama saulan lan sering pindah-pindah lokasi ning Surabaya, Jakarta, barek Bali. Terpidana diputus bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1742 tanggal 14 September 2020 barek pidana penjara selama 3 tahun. Saat iki terpidana wis dieksekusi ning rutan kelas 1 Surabaya ning Medaeng, Waru Sidoarjo gawe ngejalani masa hukumane.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah. Sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino, jaluk pegat. Utang kono kene gawe nutupi nomer. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Caning tak informasi no, kumandang azan asar dikumandang no jam loro punjul seket songo menit. Tadi, wancini kita ngelaksanak no ibadah sholat asar, soali wiswayai sholat asar, ke wilayah Surabaya lansak kio tengene.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan.

berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Caning Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatano program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabaliane Caning, Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampeno, pemerintah wis nyiapno strategi gawe hadapi gelombang disinformasi mergo algoritma ning platform digital. Strategi iki nyakup peningkatan moderasi konten berdasarkan UU Informasi lan Transaksi Elektrik. Caning moyo rek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning Chandra melebar meluber dino iki ngancane sampai jam 5. Saiki wancine Chandra ngancane peno ana ning adicara Goyang Dangdut. Lekoh tenan. Ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning nggih, matur nuwun sampean sik setya tuhu. Ngancani Chandra wiwit jam 9 mau sampai jam 5 mengko ya. Saiki ning Goyang Dangdut Chandra akan ajak Cak Ning mendengar lagu-lagu dangdut ya. Dangdut nyel ya, dangdut nyel. Ya aku gak mau dangdut apa sih dang pop di dangdutno utawa orkesan, aku gak mau. Jadi kita menghargai musisi dangdut, dangdut sing nyel. Ya kan, duduk sing saduran-saduran ngono gak mau aku ya. Oke. Dan aku akan memberikan apresiasi gawe pendengarku sing sing berhasil masuk menjadi penelpon pertama. Hadiahnya apa sih, Cak? Spesial, Cak Ning ya. Hanya satu orang yang berhasil masuk pertama kali mendapatkan dua lagu sekaligus, satu lagu bebas pilih dan satu lagunya lagu yang sudah siap tinggal dipilih. Tadi ada dua spesial. Nah, oke. Dan aku akan menunjukkan siapakah penelpon pertama di hari ini di edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Iki siji Agustus lho Caning. Tanggal siji lho iki anyar. Iki pasti bulan kemerdekaan. Lak menang iku berarti merdeka. Nah, sopo ya wong iki ya? Halo Goyang Dangdut. Semua golongan ada di dalam. Lu Goyang Dangdut. Iya iya iya. Eh, merdeka sampean ki kok melbu? Kemelbuan kelebonan apa iki? Kelebonan apa iki? Telepone peno iki. Loh. Lo enggak tahu ini ada dua lo iki. Suarane apa iki? Ayo ya apa? Heeh, enggak bisa diteruskan ini. Wes langsung aja lagu. Lagunya apa? Trauma. Trauma sapa Yunita? Yunita Fadil. Oke, li trauma ya. Oke, baiklah kalau ada. Oke, ada kok. Yo, oke. Trauma itu berarti sing ya apa lagu nih? Mm-mm. Menjalin kasih asmara. Asik. Iya.

0: Okay, bye.
1: Mungkinkah trauma? Udah gitu aja.
0: Oke, baik ya. Iki karena ini neng apa namanya numpuk iki lagu eh. Siapa namanya handphone penuh iki. Jadi ada dua suara iki. Enggak tahu kenapa. Sekali lagi. Oke. Okay. Gitu, lah iya makane opo iki. Makanya aku enggak bisa lama-lama angkatnya. Oke, okay, ini ada lagu kilo ada aku lagi menyiapkan yang agak baru-baru ya. Apa se. Satu kali engkau masih ku maafkan. Berkali-kali. Siap, baik. Oke, okay. Makasih banyak ya. Baik. Oke. Okay. Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu kenapa Cak Neng ya, apakah itu berlaku pada semua orang? Nah, nanti kita kita coba kalau yang lain sama seperti itu berarti ada error. Nah, kalau memang enggak berarti tadi yang feedback adalah Mama Fikri ya. Ya wes enggak apa-apa, yang penting aku sudah mendapatkan lagunya. Trauma tadi permintaan dari Mama Fikri.

Marilah untuk bercinta terlalu dalam luka di dada. Yes, Yunita Ababil. Baiklah, aku kasih versi yang agak bagus. Apa ya, Yunita ta? Si. Pokoknya yang aman ya. Oke, Yunita. Oke deh, langsung saja Yunita. Trauma, ojo trauma, sing tibo nelebok ketayal-ketayal, tetap semangat, Caning.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Sini goyang dangdut, leko tenan. Ya ya ya. Ayo, serondol-serondolan mana yuk. Yuk yuk. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya ya ya. Talah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya awo rek, diborong rek.
0: Gimana?
1: Pegel ta?
0: Apaan?
1: Aku delok kok pegel dhewe.
0: Kandani, aku sih siap aja. Masih sampai bengi ku aku ya siap ae. Cuman sing ngrungokno aku iki apa gak blenger? Apa ora blenger?
1: Gajine tiga kali paling.
0: Aduh amin. Diiyakan aja ya toh.
1: Aku sampai mikir ngene ya, wawara iku lo gak pegel taket sobo lo sampe
0: temenan wis talah.
1: Ngkone langsung kum-kum banyu panas yo, terus langsung gelet.
0: Oh, yo yang kok jaluk pijet bojoku lah. Tawon mijeti aku enggak aku mijeti soalnya bojonya kita isu.
1: Nanti kabeh wonge iku sih.
0: Karena ada yang cuti. Jadi harus melebar. Bar seleb.
1: Wis menik disampean sing prei healing.
0: Ngono ah, jarene. Jarene.
1: Kadange ngoni wong pitu.
0: Oh, tapi kebetulan alhamdulillah besok libur memang. Kebetulan. Kebetulan awake masuk ya masuk. Gak pandang bulu.
1: Ya wes aku request lagu iku.
0: Apa?
1: Hitam manis Mus Mulyadi.
0: Sing ini hitam manis.
1: Ya 100.
0: Iya bareng. 1, 2, 3. Hitam manis. Yang hitam manis. Pandang tajammu, pandang tajammu. Terus?
1: Ya wes. Salame kae ku abai.
0: Okay. Baik.
1: Sampai kecuali bayi sampean yo muga-muga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat. Nggih.
0: Ning Sari. Tak kandhani peno. Sampean gurung tau ngrasakno barek Candra entuk dua lagu sekaligus kan?
1: Hah? Ya apa ya apa?
0: Sama Candra dapat dua lagu sekaligus pernah apa belum? Belum kan?
1: Lo korong ini lah, aku mangket seruan dol terus ya.
0: Lah, makane kudu berjuang, cek dapet dua.
1: Tapi sampai ini, ya Allah diangeli sih, wes anu ngono, ilang.
0: Lah, makane iku tak kei hadiah ya, makane.
1: Ya.
0: Siap, amin.
1: Semangat.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Minta lagu. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu. Siapa yang hitam manis itu orangnya ya? Yang kira-kira manis temen apa manis gula apa manis pemanis? Hitam manis itu Mus Mulyadi ya? Sih. Soalnya ada beberapa hitam manis mudah-mudahan enggak salah. Oh ya wes hitam yang Mus Mulyadi. Oke lanjut tenok sopeki. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Ya. Ini dari Bunda Hamida atau Bunda Lulu atau Bunda siapa?
2: Ini dari Neng Ismi, Cak Cak.
0: Loh, anyar mana?
2: Gak anyar sih, sudah 2 kali.
0: Sama Candra, belum kan?
2: Iya.
0: Baru ini toh?
2: Enggak, sudah 2 kali sama Cak Candra.
0: Tapi udah itu, lama?
2: Tapi kalau sama penyiar yang lain sudah berkali-kali.
0: Oh, berkali-kali engkau masih ku maafkan. Oke deh, Bunda, siapa mau Ismi?
2: Ya, Neng Ismi.
0: Neng Ismi di mana?
2: Di Bangkalan.
0: Baik, sering-sering ketemu Candra ya. Cek gak lali aku.
2: Oke.
0: Siap, baik.
2: Susah sih.
0: Apa?
2: Susah maksudnya.
0: Kenapa kok susah?
2: Kan harus rebutan.
0: Kan yang lainnya juga rebutan.
2: Mm-mm.
0: Nah makanya jangan jangan putus asa dong.
2: Ya.
0: Baik, lagunya apa ini?
2: Gadis Desa dan Supir Taksi.
0: Nyanyikan.
2: Nyanyikan ya. Cowok dulu kayaknya.
0: Duh. Ya apa sih? Berarti iku ya apa nyanyinya iku?
2: Masih ingatkah yang gitu?
0: Ngono teh titik ta sih. Masih ingatkah kenangan indah? Ngono kan? Masa kecilmu kaisak.
2: Masih ingatkah kenangan indah masa kecil dulu kita di desa. Ayo masanda.
0: Kau membawa boneka. Mana dah? Berpayung jingga, ngono kan?
2: Iya.
0: Engkau naik sepeda pakai ngono.
2: Iya.
0: Kau duduk di belakang, kita jalan-jalan, ngono kan? Baik ya. Sopir taksi dan gadis desa. Siap salamnya?
2: Siap ya. Salamnya untuk Neng Lulu, untuk yang barusan turun, salam kenal. Ada Mama Fikri, ada Bang Kobar, ada Cak Hafid juga ya. Ada semuanya ya Cak Chandra.
0: Siap.
2: Cak Chandranya selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matulung Neng Ismi. Oke Cak Ning, sudah dua lagu ya Cak Ning ya. Kita dengarkan lagu permintaan dari Ningsari. Judulnya adalah hitam manis, yang hitam manis. Pandang tajammu, pandang tajammu.

0: Dicaneng sih ini goyang dangdut leko tenan lo. Ya ya ya. Kudu terus semangat caneng ya. Semangat soalnya baterai isik kebek ya apa terusan ya. Tapi yang ngono baterai kebek tapi penuh jom blenger. Lah blenger lah ya apa ya. Aku lah ya bersedih sih lah sih sampai yang blenger ya. Tadi kudu gak blenger ya caneng ya. Oke. Baiklah kalau begitu, Chandra akan angkat lagi teleponnya. Nak sapa iki? Halo, goyang dangdut.
1: Halo, goyang dangdut. Leko tenan.
0: Iya, iya, iya. Ya. Cakin.
1: Sonten, Mas Chandra.
0: Sugeng sonten, Cakin. Sehat yo.
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Sehat baik dan kuat.
0: Alhamdulillah sehat. Kuat kayak apa ya, kayak buyung upi. Iya iya iya iya. Baiklah, mau lagu apa ini?
1: Lagunya itu Hancur Hatiku.
0: Kan pasti aku gak ngerti lagu ini. Nyanyikan.
1: Mengapa aku
0: Derma.

0: yang cuma yang ada di dalam hatimu hanya kemewahan.
1: Kalau aku sih yes ya, yes. Yes. Judulnya apa iku? Mau lali.
0: Hancur hatiku.
1: Hancur hatiku dari
0: Cak Nasar.
1: Oh, tapi kan
0: seandainya
1: hatiku nasar.

0: mencintai Chandra.
1: Aduh, aduh, aduh, kok aku jadi kambing hitam.
0: Dari Nasar, King Nasar.
1: Siap, baik. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk kesemuanya aja. Selamat sore. Yang belum gabungan, tak tunggu gabungannya. Yang belum gabungan, selamat mendengarkan. Baik. Untuk Chandra, semoga selalu sehat.
1: Siap.
0: Ayo langsung pamit.
1: Baik. Deloser. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Ya. Asik. Cak Irfan.
2: Ya, Cak Chandra.
1: Sehat, Cak.
2: Ya, Cak. Halo.
1: Iya, kita semangat banget dino iki yo.
2: Iya, Cak.
1: Alhamdulillah. Ya, mau lagu apa nyanyikanlah.
2: Mau lagunya Via Valen sayang aja.
1: Oke.

0: Asik-asik, cus. Siap. Suwayang ya, Ki. Siap deh. Salamnya guys apa, Cak?
1: Ya, salamnya kayak Cak Chandra. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya. Sama buat KB, Cak, yang sedang mendengarkan perompat, Cak.
0: Matur nuwun.
1: Iya, menoe, Cak, Sun.
0: Oke, baik. Matur nuwun, Cak Irfan Mojokerto, ya. Baik, Cak Ning, ya. Dua lagu sama terpilih. Tahan dulu yang mau gabungan. Kita dengarkan. Hancur.

0: Gecaning lagu requestan Ning City, berjanjilah ya, kalau punya janji itu harus ditepati, jangan sampai tidak ditepati ya. Oke, ono mana iki, saking sapa iki, goyang dangdut leh kotenan, ya ya ya. Assalamualaikum Mas Chandra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Arif Banyuwangi, mau request lagu Rindu Terobati. Obati kapan api kapal udara. Kapal selam main. Iki apa? Pantun ngono ta? Apa iki? Terobat apa iki? Api kapal apa sih iki? Kapan api kapal udara, kapal selam main kitiran. Bukan family, bukan saudara, Mbak Ella jadi pikiran. Masya Allah, iki cu, apa jenenge pantun, Masya Allah, tak pikir lagu iku mau. Rindu terobati ngono ta maksude. Lagune ya kan, lagu terus gua pun ngambek apa? Pantun ya, aku bingung sih kalian. Oke, cara siapkan. Oke, yang mau gabung lagi silakan. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Di goyang leko tenang.
0: Leko tenang. Ya ya
1: ya. Bestiku.
0: Iya, bestiku.
1: Dino Sabtu malam Minggu.
0: Apa ngono?
1: Awal bulan
0: apa
1: tanggal siji.
0: Apa ngono?
1: Pasti sampean wis bayaran.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean janji ini lah bayaran ngeraktir aku.
0: Ngono ta, kapan janji ini?
1: Janji.
0: Oh ngono ta. Oh alah. Iya iya iya iya iya. Yo ayo lo. Yo ayo lo. Tak ayolah. Ayolah.
1: Ini lho, gua sama temenan.
0: Loh.
1: Padahal di udara itu kan kamuflase. Bercanda dan tidak seharusnya seperti itu.
0: Iya, bercanda.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi lu padahal, sampean gak tahu janji WA aku. Itu kan hanya guyonan. Lu sampean yang mangkel masih, lu, ini aku.
0: Yo, ngono ya, iya,
1: iya. Tapi kan sampean ngerti lagi guyon kan?
0: Iya. Pokoknya intinya adalah siapapun itu kita harus
1: bercanda.
0: Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mood, menjaga
1: kan
0: silaturahmi,
1: sebenarnya.
0: Gitu. Yeah. Pokoknya harus semua apapun yang kita ucapkan itu harus membahagiakan. Ya, maksudnya intinya itu adalah kita paham orang ngomong guyon. Dan kalau begitu juga kita ketika ada orang ngomong, oke, kita sambil lalu aja. Lah misale channel no woman sing no woman kan masih ono ae sih kan sing nemen-nemen ngono iku. Ya itu adalah ujian hidup.
1: Ujian hidup.
0: Ujian hidup
1: itu berdasarkan amal dan kebaikan.
0: Iya, wis pokoke ngono. Masih dhewe memang kita juga harus menjaga hati, Cak. Jadi apa kita tidak tahu setiap orang iku perasaane kaya apa. Begitu juga awak dhewe kan kadang lak wong ngomong kadang gak tahu perasaane awak dhewe kan mereka yo. Jadi kita harus saling mengerti saja, ngono ya?
1: Iya.
0: Siap. Baik, lagunya apa ini?
1: Sering ku mendengar bahasa tidurmu, kau panggil dia lewat mimpimu. Mengapa dirimu mencintai aku? Kau masih ada dia di hatimu. Ternyata diriku hanya tempat mengadu untuk membagi cerita, hanya pelarian saja.
0: Asyik. Lagu apa kok gak ngerti?
1: Mengapa ada dusta?
0: Mengapa ada dusta? Siapa sih nyanyi itu?
1: Iya. Kitty Andri mungkin.
0: Hah?
1: Kitty Andri.
0: Mengapa ada dusta Kitty Andri?
1: Kitty, wae lo. Kitty. Kitty kak, kilo.
0: Kitty
1: ya.
0: Kitty.
1: Iya, Kitty, Kitty Andri.
0: Kitty Andri, oh ya ya ya, no. Oke. Yes, ya salami.
1: Ya salam buat semuanya aja. Buat bestiku, selamat menikmati malam mingguan bersama keluarga. Mudah-mudahan bahagia. Pecotin tenek no duwe. Karena masa depan masih panjang.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes.
1: Ojo lali, sisihkan uangmu sedikit untuk orang yang benar-benar membutuhkan.
0: Siap.
1: Agar dirimu tetap sehat, bahagia, amin, panjang umur, makin banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan banyak penggemarnya.
0: Amin.
1: Termasuk saya ini adalah bestimu seumur hidup.
0: Terima kasih.
1: Akan menyerah walaupun angin topan menerjang. Aku tetap bestimu.
0: Tiap-tiap.
1: Ujian dan cobaan.
0: Betul.
1: Matur nuwun.
0: Oke. Okay.
1: Atas waktunya.
0: Oh.
1: Burung Irian, burung Cindrawasih.
0: Cukup sekian.
1: Terima kasih. Oh,
0: terima gaji. Ya, oke, okay, baik. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian terima gaji. Gak sekian lah. Aku sih sampai jam 5, ngerti gak? Baiklah Caning ya, lagu-lagu sudah terorganisir yo. Iku mau ono panyuwone saking Cak Arif dari Banyuwangi minta lagu apa mau rindu terobati ngono ya. Oke, terus ada Cak Pendi lagu Kitty Andri. Oke. Baik, langsung saja kita dengarkan permintaan dari Cak Arif Banyuwangi. Cutrani, rinduku terobati.

Cak nih, di resmi no tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: Sini goyang dangdut, leko tenan lo. Ya ya ya ya. Asik sih, semangat ya Cak Neng ya. Tak semangat tak buka. Hey. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya ya ya.
1: Hai Mas Chandra.
0: Hai, apa kabar kamu semuanya?
1: Hai, kabar baik. Aku di sini.
0: Baik, bukan?
1: Iya, Mas Chandra.
0: Iya, baik sekali. Ini adalah Ningsal atau Bunda Ham atau Bunda Lulu. Aduh, lali. Oh,
1: iya, iya. Lulu saya.
0: Iya. Oke, Ning Lulu. Ya, baik. Sehat kok ceria banget dino iki ya?
1: Iya, soalnya sama Mas Chandra keburu diangkat.
0: Oh.
1: Takutnya keputus lagi, jadi aku bahagia.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Siap. Pokoknya kalau ada usaha itu pasti ada hasil kok ya. Toh.
1: Iya, lapar Mas Chandra. Request lagu Mas
0: apa
1: Chandra.
0: Apa tuh?
1: Arjun.
0: Arjun. Aduh, Isdal ya.
1: Disambung Mas Chandra ya.
0: Apa?
1: Disambung.
0: Ayo coba.
1: Yeah. Takkan lagi ada satu runcingnya bambu menusuk.

0: sendiri.
1: Sekuat apapun tulang di punggungmu tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Baik, Arjun. Mole Jun. Arjun enggak mole-mole.
0: Ya Mas Chandra.
1: Arjun iki digoleki Iis lo Jun.
0: Salamnya ya Mas Chandra.
1: Iya, boleh buat siapa?
0: Buat ada Mbak Romlan, terus ada Ning Ismi tadi, ada Mama Fikri sama Bapak Fikrinya. Terus ada Ning Salama, Umi Latifah, Ning Rahma sama Cik Husennya, ada Ning Suratno, Ning Tumira, Bang Kobat, Cik Askung. Untuk kesemuanya aja, Mas Chandra, metore. Buat Mas Chandranya.
1: Iya.
0: Salam apa ya?
1: Salam
0: moga
1: apa ya?
0: Ganteng.
1: Amin.
0: Lancar rezekinya.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Semoga cepat dapat momongan.
1: Amin, doa yang sama.
0: Capek ya Mas Chandra, kan dari tadi di borong.
1: Oh gitu, iya.
0: Mas sukses ya Mas Chandra.
1: Baik, terima kasih.
0: Tunggu lagunya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lu minta lagu Arjun. Arjunku ya. Oke, udah siap. Pagi, halo goyang dangdut.
2: Leko, tenan.
1: Ya. Iki Neng Hamidah.
2: Assalamualaikum Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam. Neng Hamidah bukan?
2: Betul sekali.
1: Nih.
2: Aduh, itu poro peto Pak Kacandra na.
1: Apa iku artine?
2: Neng Lulu, Neng Selama.
1: Apa mau artine iku mau?
2: Apa?
1: Artinya apa teporo tadi?
2: Poro itu ketukar.
1: Ketukar, iya. Wong encene kembar kok. Kembar.
2: Suaranya ano,
1: pada.
2: Itu sama ya.
1: Wah, suaranya
2: sama perempuan.
1: Betul. Aura-aura Maduranya itu sama.
2: Iya.
1: Betul.
2: Pak Chandra sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, sama juga ya. Anda sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Aku ndelok sing sehat-sehat apa meneh kok ceria mau kene ngluh-luh lo guyune ku renyah ngono. Bahagia semua koyoke podo.
2: Biasa itu kalau masuk.
1: Podo iki be ya, mungkin karena tanggal muda mungkin ya, lagi pada semangat ya. Iya, kayaknya juga Mama Lulu, iya gitu juga kayaknya ya.
2: Yuk, Kak Chandra, kalau orang Madura itu udah ada tanggal muda,
1: muda semua kayaknya. Muda muda semua, alhamdulillah. Iya. Lagunya nyanyikan.
2: Gitu ya.
1: Iya dong.
2: Ida Laila boleh.
1: Apa lagunya?
2: Apa itu Peristiwa Silam.
1: Nyanyikan dong.
2: Gimana ya?
1: Ya, enggak lupa.

0: Aku sih yes ya. Kayak suaranya kayak Ida Laila temenan nih. Ya
1: Gitu ya,
0: apa ngene
1: Mas.
0: iki? Waduh biduan temen ada no wong-wong iki encene.
1: Itu Mas dibumbuin tadi.
0: Dibumbui apa cara bumbui? Kulak ndek endi bumbune iku?
1: Itu garam.
0: Kok iso suarane sok persis Ida Laila ngene kuwi apa?
1: Aduh, alhamdulillah Kak Chandra.
0: Enak wis
1: Aduh.
0: alhamdulillah.
1: Kak Chandra kerong banget. Mulai dulu mau masuk menanut apa itu?
0: Apa?
1: Modun.
0: Oh, ngono.
1: Apa itu? Iya, masuk modun.
0: Delosor,
1: Itu nih.
0: delosor.
1: Iya, nelosor. Saya enggak ngerti bahasa Jawa.
0: Ikatannya cakin iku ndelosor ngono jarene.
1: Iya, nelosor. Mental kayak kalau katanya orang Madura.
0: Ya, mental,
1: masuk mental, masuk
0: mental.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Ya udah, Kak Chandra salamnya.
0: Baik.
1: Nah, buat yang barusan turun, Neng Lulu, Neng Salama, Mama Fikri, ada Umi Latifah, Umi, Neng Rahma, Neng semuanya, Cak Toto yang geludak itu siapa tuh Mas?
0: Cak Toto, ya itu Cak Toto itu, yang geludak ya Cak Toto, yang punya dia soalnya.
1: Iya, ya udah,
0: baik.
1: Buat yang di Surabaya semuanya,
0: siap.
1: Ukhuwah Islamiyah.
0: Nggih.
1: Buat Mas Chandranya terima kasih banyak
0: baik.
1: waktunya.
0: Baik.
1: Semoga selalu sehat Kak Chandra, lancar rezekinya juga.
0: Baik.
1: Ya udah, aku tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, mohon maaf ya waktunya ini sudah habis. Iki ono dua lagu sing gurung tak puter. Chandra ucapkan mohon maaf bagi yang mau bergabung karena waktunya sudah habis. Tapi masih ada dua lagu dari Yus Yunis dan Iis Dahlia, Arjun.
2: Arjun, mengapa kau Arjun? Arjun.

Caning gak kerasa waktu ini wis entek tek tek tek tek ya Caning masih otawis ke jam songo Chandra ngancani lah Chandra saya seneng sih ngancani ku saya seneng saya semangat pisan cuman aku yakin sampean sing wis muko males belenger ngono ya ya wis tak ngono matur nuwun sanget ya Caning yo meni Chandra preise ya Caning yo. Jadi menita istirahat dilek, matur nuwun sanget, cara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.

cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Mentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung terintegrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis gawe lansia, prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Kabarliane Cak Ning Nasaruddin Umar, Menteri Agama njaluk percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis nang lingkungan pondok pesantren madrasah, ya, bahwa lingkungan pondok pesantren madrasah lan lembaga pendidikan keagamaan, hal iki mergo dinilai cakupan program MBG nang kalangan pesantren sing terbatas dibandingno jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono ning Indonesia. Cak Ning kumoyo rek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu neng woro-woro selanjutnya.

0: ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampai dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenal no aranku Caova, aku teko Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo, utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning. Konco-konco komunitas UD Surabaya Hunter. Komunitas UD Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh ala, ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane?

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Biru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat rawe nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sonten Caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga Caning kape podo sehat, waras, seger, lan liyo liyane podo wis lah yo. Sing jelas Caning, aku Ana Riangga saiki bakalan ngancani sampean gawe Tanjung Perak sore dan malam yo. Gak yo malam tok ya berarti yo iki yo. Wis mlebu malam, gak yo cek mlebu sore. Sore seprapat lah yo, Tanjung Perak sore ini seprapat bengine full kono ya. Pas ini, mari ini bakalan ono kultum Caning, yaiku tafsiran ayat-ayat tentang puasa. Mas yo kurung wis lewat posoane, tapi yo paling enggak ade kudu ngerti lah ya Caning yo. Bare Ustadz Supanji Caning, dan bakalan dilanjutkan dengan kumandang azan sholat maghrib pada tepat jam 5.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat mendengarkan kultum dan selamat menunaikan ibadah maghrib nanti Caning. Muka-muka amal ibadah Caning ditampi bare Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI Surabaya rahimakumullah, saya akan membahas tentang tafsiran ayat-ayat tentang puasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam tafsiran ayat ini jelaslah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan tentulah kewajiban itu diberikan kepada hambanya, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Para pendengar RRI Surabaya rahimakumullah, jadilah Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa itu pasti untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Dan perintah puasa itu kelihatannya memang menyengsarakan manusia, tetapi sesungguhnya berpuasa itu adalah menyehatkan jasmani kita dan juga rohani kita. Para pendengar RRI Surabaya rahimakumullah, dalam sebuah penelitian ternyata dengan kenyang itu atau banyak makan dan minum menimbulkan beberapa penyakit. Karena penyakit itu bersumber daripada makanan yang berlebih-lebihan yang tidak pernah berhenti yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Dan ternyata dengan berpuasa itu organ-organ tubuh kita menjadi istirahat sejenak untuk tidak bekerja. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Yang artinya berpuasalah kalian, tentu kalian akan sehat. Para pendengar RRI Surabaya rahimakumullah, tentulah kewajiban puasa itu kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena dengan berpuasa ternyata bisa menyehatkan badan kita dan juga menyehatkan pikiran kita, baik jasmani ataupun rohani. Tentulah dengan puasa itu pula kita bisa mencerna bahwa dengan makan terus tanpa beristirahat, mari kita umpamakan bagaikan mesin atau mobil yang tiap hari kita pakai tanpa kita perbaiki di dalamnya, tanpa kita ganti ulinya, tentulah nanti lama-lama mobil ini akan cepat rusak dan akan cepat menjadi rongsokan. Demikian telah pula kita jika berpuasa, tentulah nanti dengan puasa itu menistirahatkan badan kita untuk tidak bekerja berlebih-lebihan, terutama perut kita ini bisa berhenti dalam satu tahun, satu bulan kita berhenti, tubuh kita berhenti untuk bekerja sehingga nanti mensehatkan tubuh kita. Demikian juga dengan mesin-mesin itu tadi, jika tidak berhenti sama sekali, tentulah nanti akan menjadi rusak dan tidak bermanfaat. Para pendengar RRI Surabaya rahimakumullah, dengan tafsiran ayat ini tentulah Allah menyuruh kita berpuasa, tentulah itu bermanfaat bagi manusia. Apa-apa yang Allah wajibkan terhadap hambanya, tentulah itu bermanfaat bagi hamba itu sendiri. Dan sebaliknya, apa-apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentulah nanti akan menyusahkan atau menjadikan mudharat bagi para hamba-hambanya. Para pendengar RRI rahimakumullah, tentulah dengan melaksanakan puasa itu tadi kita bisa menyehatkan badan kita, bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh kita untuk tidak banyak bekerja, sehingga nanti selesai Ramadan tubuh kita mati sehat jasmani ataupun rohani. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

0: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaan di menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki lapu to?
0: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndungo ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Bahaya iso teko kapanai, kecerobohan iso ngundang petaka, waktu gak iso diputar.
4: Dek, dek, heh, ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
5: Walah mbak, gak popo, ben gampang. Kare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi entek baterene.
4: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Iso garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku

0: aku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
1: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenangah dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.
1: Apa iki? Loh, aduh, kok ngelu aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
2: Bu, kerasa aduh, apa gak ngelu mau, Bu?
1: Loh, nak, ibu yang ngerasa lo iki. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
2: Oh, halah, Bu. Aduh. Aku hati, Bu. Terus aku kutu ya, apa wis, iki,
1: tenang,
2: Bu?
1: Tenang, tenang. Wis, tenang, tenang. Wis, mandek iki lindu nih. Tenang-tenang nak yo.
2: Iya Bu.
1: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyok ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanangi surmejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon, lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, Nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak. Teko gempa bumi.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu. Cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki dek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin, cerita dek wong liyo sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia, caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

China yang kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate, Gresik, terus memperkuat perannya dari salah siji penopang investasi nang Jawa Timur, seiring meningkatnya kontribusi kawasan iki nak realisasi penanaman modal nang Kabupaten Gresik. Direktur HR Lan Logistik PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera BKMS, Agung P. Guritno, nyampe no JIP, JIIPE terus dikembangno kanggo menarik investasi industri berskala nasional maupun global, termasuk melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem kawasan.

Kabar liyane Cak Ning Pemkot Madiun Jawa Timur ngeluncurno program Pilah Dari Rumah. Gawe ngewujudno Zero Waste 2027 melalui kegiatan Festival Madiun Hijau sing diadakno nang kawasan Pahlawan Street Center alias PSC dino Jumat tanggal 31 Juli bengi Cak Ning. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyampekno kampanye iki ngejak kabeh masyarakat gawe memilah berbagai jenis sampah teko omah kaya jenis organik, anorganik, kertas dan residu. Caning iku moyorek woro-woro jam 7 bengi iki aku ana riangga nedo nerimo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Neng, sakap pinas ya badai compok, badai celen, badai mankaman lah pokong ya. Satu ya bekto nangko aneri yang gak Cak Neng, badai soto matura Cak Neng, siapa kikapi laguna, siapa kisotuna, pokong langsung datang bayi datang barung ya caning ya. Tadi mau caning terus telepon ya langsung ya gaskan telepon 546296 situng telepon saya biasa, mau telepon saya ngakui internet, bade nomor 0 belu 6 02 situng situng situng sanga 6 belu caning ki. Situ ngeken telok Cak Ning. Ya wes, bede Cak Hosen, saya bede telepon pertama. Soto Matura.
1: Soto Matura nyama nongku tayo. Cering, cering, cering, cering.
0: Cering, cering, cering, cering.
1: Assalamualaikum dengan
0: lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Hosen.
1: Kabar ada umat dengan lo, beres.
0: Alhamdulillah, beres.
1: Request lagu nih.
0: Lagu apa Cak Hosen?
1: Pakun Bay Cak Atengka.
0: Cak Atengka. Oke.
1: Salam sangku kumapi Bay Ning.
0: Oke siap.
2: Soto Matura nyaman ongku kena tada tong kele sempang lempro empat RRI sorpo je. Cering cering cering cering.
0: Cering cering cering cering. Nyonya Hosen.
2: Makan salam.
0: Cakep.
2: Bi protan.
0: Cakep.
2: Mele beras are ahat.
0: Cakep.
2: Selamat malam dak tantretan. Moga pada beres, pada sehat.
0: Amin.
2: Aduh, ada Pak Boleh ke Soto Matura ya?
0: Iya. Tangkel moder ya. Ayo, mulai benya yo.
2: Mulai berapa, Mak?
1: Mulai lemak.
0: Lemak.
2: Mulai lemak. Kok bisa apa?
1: Bocin yang aneh, situ.
0: Oke.
2: Kok Riko selagu, Neng?
0: Apa laguna?
2: Tak temu boleh.
0: Tak temu boleh. Oke.
2: Okay. Mumpung kita sangke bi Umi Salama.
0: Oh iya. Siap, siap, siap, siap. Oke. Okay. Mare siapa ki?
2: Salam ya Ning ya.
0: Engki.
2: Dek Cak Toto, Dek Cak Wandi, Cak Basuki, Cak Askum, Mbah Mul, Bang Kobar, Cak Ali, Neng Dian, Neng Iin, Neng Kustia, Neng Siti, Neng Ella, Neng Tumira,
0: Neng Ki,
2: saya bade Madura, Cak Umar, Cak Umar lo temannya senggol bingko ya.
0: Iya.
2: Oh iya, kok kan kita telepon pertama ya.
0: Neng Ki.
2: Ayo Cak Umar masuk pola request lagu Dal Gandul Cak Solihin mare protes deki.
0: Oke.
2: Engko ledur mon Dal Gandul je bade sing request.
0: Iya. Engko yo seneng.
2: Umi Latifa. Cak Solihin, Cak Dul Karim, Cak Hafiz. Siapa boleh ya? Umi Salama. Kok bosan ngatun apa ya ke Mi Salama ya? Mi Salama apa cik?
0: Ya.
2: Terus mari daya. Dak Ning Lulu. Dak Ning Aisa. Ning Risma. Mbak Jaina. Mi Latifah mari.
0: Mari. Kilo apa mari ya? Ya terus, terus. Ayo. Bada saya telepon lahan. Ayo.
2: Yud.
0: Oke.
2: Dak sekapin apa ini ya Ning ya?
0: Enki.
2: Dan yang anak motor seklangkong lagu ni antas seneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Matura. Cering cering cering cering cering nyaman nongku. Uh-uh. ning Simar City Merco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ning Simar.
3: Ya, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Monyi jo? Oke siap. Salam ke bayi siapa?
3: Api ya, salam angko. Usah jek lele mak bila ya. Rasma. Hmm. Ratisa. Hmm. Yang salama Mama Fikri tak solikin.
0: Hmm.
3: Kok pengenek. Ya wis kabeh ae wis ngene ya.
0: Hmm.
3: Jek no cepet.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak nih Mama, sehat selalu kalau pulang hati-hati.
0: Ya. Oke, siap. Terima kasih juga.
3: Ana gak siaran tuh anaknya ambek siapa di rumah?
0: Ambek bae.
3: Ambek bae.
0: Heeh.
3: Yen bisa cerai rumah di Kerjo, Surabaya.
0: Surabaya.
3: Yo, sing papa masih di anak ya. Oke.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak nih anaknya selalu panjang umur.
0: Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Oke, Caning, selanjutnya bede siapa boleh saya gabungan yuk. Bede Mama Yasmin, Mama Yasmin Soto Yasmin. Madura.
4: Soto Madura. Yang menunggu. Sehat jual rapin tersedak panbi soto nang.
0: Asik, cering cering cering cering. Iya iya iya iya.
4: Pekana pekana.
0: Mama Yasmin, Mama Yasmin.
4: Patin apa keadaan kabar?
0: Alhamdulillah saya
4: merdeka.
0: Merdeka, mon sampian berma.
4: Alhamdulillah saya pekana.
0: Alhamdulillah.
4: Kita nanti nanom, nanti namar lamar.
0: Ah?
4: Nanti namar lamar.
0: Lagunya Mar Lamar.
4: Ya, lagunya. Lagunya apa bukana?
0: Oh, tadi
4: saya rilis apa bukana?
0: Apa?
4: Seliris.
0: Seliris.
4: Saya sedia akin.
0: Oh, playlist. Hmm. Oh. Hmm. Loh si Mar Lamar deh maksudnya apa Ki Buru?
4: Enggak, saya sih mau dandanin Mar Lamar di rumah.
0: Mar Lamar itu apa artinya?
4: Itu buat lamaran besok itu manten itu.
0: Oh, bikin anu ta? Bingkisannya itu ta, seserahan ta?
4: Iya, tetel.
0: Hmm.
4: Wajib.
0: Hmm.
4: Iya, kering.
0: Hmm, mantap. Siapa mantap yang dilamar? Aku po yang dilamar.
4: Itu ta.
0: Gimana ini? Aku pengen dilamar nih, aku pengen punya suami lagi. Gimana caranya?
4: Jangan. Cukup satu aja.
0: Lu udah ada suaminya kok.
4: Halah, sampean itu kok aneh-aneh aja.
0: Yowes. Mone dina playlistnya beda cek manyaman seara senan, kembangan negara, terus beda nangis sate, tak ning pertaje, Edina Aki, keraben sape, terus beda kentongan ate.
4: Yowes keraben sape bain, soalnya leku beda keraben sape.
0: Abung, kok teronek gua kado? Iya.
4: Ayolah, ayo deh yang terseneng burna bilin kok.
0: Wow. Bering kok dari Ano, dari Modung, Lang Panggang.
4: Modung jauh lah, Nengana.
0: Iya, kok jauh, abuh.
4: Lebet Banyar, ta.
0: Lebet Tasek, lebet apa, pinggir
4: iya,
0: Tasek.
4: Iya, lebet ke Banyar itu.
0: Oh, ke Banyar aja Kuanyar.
4: Iya.
0: Oh, Tang Mama ngocang Kuanyar. Oh, itu ke Banyar.
4: Iya, Kuanyar.
0: Oh, iya.
4: Masih ke timur, kan?
0: Masih jauh, aku langsung kayak rasanya nih kapan nyampenya.
4: Ada masjid?
0: Iya, ya. Iya benar.
4: Pasar?
0: Benar, iya.
4: Pasar
0: iya.
4: Pasar Modung?
0: Iya. Ano de Pondok Pesantren Ar-Rawiyah beri jiang.
4: Iya.
0: De kasa.
4: Pokoknya ada pasar, ada masjid.
0: Mm-mm.
4: Kalau ke selatan masjid ya?
0: Iya, pokoknya pasar aja banyak orang jual ake jo. Ake. Aku udah ya, siapa saya meleh ake aja.
4: Yowes, Nasir seneng bingkeng.
0: Oke, iya, oke.
4: Yo, masih malam mah. Cak Askom, Cak Kobar, Cak Ali.
0: Mm-mm.
4: Cak Toto, Cak Wandi, Cak Cak Askum, Cak Husen, terus Bang Zainal, Bang Hafid, terus Cak Rohim,
0: Engki,
4: Neng Siti Mer,
0: Engki,
4: saya pertama Neng Siti Neng,
0: bener Neng Neng Rahma bi Cak Husen.
4: Oh, ya. Terus Neng Ella, Neng Dian. Salah boleh. Neng Iin dua-duanya.
0: Oke.
4: Neng Lulu, Bunda Hamidah. Mi Selama.
0: Oke.
4: Lupain. Ya, ke semuanya aja.
0: Siap.
4: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam Sumbah Sungkem.
0: Oke.
4: Yang benar mendambah. Lagi ngapain? Lagi mana? Sama siapa? Buat dengan Anna. Mantor selangkong. Menabi Puleman Tengate. Lagu Niantas. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dina, Mama Yasmin, Badan Ingku Sia. Soto Matura.
5: Soto Matura, Nyamanong. Tak iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya masuk rengkatin-rengkatin renggen pengetung lolo. Ya wes tabit-tabit.
0: Iya.
5: Soalnya banyak lakor ya.
0: Iya. Oh banyak lakor kia pada bining Mama Yasmin.
5: Iya. Rengkatin ki buru kan agak baik lamaran. Meneng. Oh ala kok keboi iria seragam SMA kita mare.
0: Oh iya iya iya iya. Oh iya benar benar benar. Oke oke oke semangat semangat.
5: Semangat semangat. Siap boleh lanjut.
0: Oke benar tapi semangat harus jalan terus.
5: Jalan terus iya. Engkau terus ngedengake lagu gelak sebedeneng ana kempengan negara.
0: Oke siap.
5: Oke, engkau salam menorok saya pertama gelok lebonya ya,
0: iya.
5: Rahma ya.
0: Saya
5: selangkong pon on air engkau salamin.
0: Enki.
5: Makai kita tahu orang tak berapa.
0: Enki.
5: Saya penting jin suarana tak iya. Terus segi bulu yang rutin saya dari Bengkalan. Terus saya kedua gelok siapa ya?
0: Mak Simar.
5: Oh iya, itu pahit ya, tak nyalamin kok iya di ngakibin kok.
0: Biasanya doh, sampai minta lagu dua katanya satunya buat Ning Kustia, kocang deh ya.
5: Oh iya. Sampai ikhlopai, tak nyalamin kok. Iya, oh, iya. Tak berapa.
0: Oke, siap.
5: Neng Ane, sehat selalu.
0: Penoleh tengah amin. Amin.
5: Matur sekolah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya, ditahan dulu ya yang telepon ya, karena lagunya sudah tuh ada 4 5 lah lagu. Nah ya, jadi kok poter gelu ya lagunya ya. Tadi Cak Mankaman, Cak Ning, Pak Kunedina Baye, Soto Matura, Nyamanongko tak yo.
6: Betina bet. Terakile
7: beda betena betetina beda
6: salah le betetina beda
7: betetina beda
6: le cocok hari yang meturang ku mendek le. Coba lek sekali lagi lek.
7: Bede tina bede.
6: Rat

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone konulas, Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Oke, jenang soto maturo nyamanongku taye. Cering cering cering cering cering. Nah, langsung yuk yang kayo telepon ayo. Soto maturo.
1: Nyamanongku taye. Cering cering cering cering cering cering cering
0: cering cering cering cering cering cering cering.
1: Beres nih ane.
0: Beres. Alhamdulillah. Mun sampean bareng mah beres, Neng Latifa.
1: Alhamdulillah, beres. Yang tadi mau dumi lo lebat kanak, mek lebat dek kebenyar.
0: Duh, lo ngerti kok norok saya nyetir. Ya Allah, kok lo tau celen, Neng? Mun dek kesah, Neng, kok pertama kali dek kesah?
1: Oh, dek pontuk ya?
0: Iya, dek pontuk, Arrowiyah, Lang Panggang.
1: Lo deh iya hedeng, kok terlalu tahu bengkalan kadi apa deh iya.
0: Iya, kok tahu na kota tuh, tak manyapo. Dekas saya baru pertama kemarin. Abu, selama perjalanan lihat tase.
1: Iya, takar ribet pencet tase.
0: Iya.
1: Iya, kok request lagu.
0: Apa itu?
1: Tak bu sibuk.
0: Tak bu sibuk, oke.
1: Okay. Okay. Yo, salamnya untuk semuanya aja, salam kompakan. Dengana mun mulai tengateng.
0: Mantar
1: sehat walafiat keluarga. Mantar lancar rezeki kenang.
0: Amin amin. Eja
1: wakin dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Si meratanya anang hede pola ibar ngang.
0: Anteng kok. Ya kita tunggu ya, saja.
1: Ya mau anak kok ya neneng di mbah.
0: Iya.
1: Lajar aja neng.
0: Ya lajar aja.
1: Oh, ya lo susah takut rano udah embong.
0: Iya, betul.
1: Jelas, okay. Semoga sehat selalu.
0: Thank you.
1: Lagunya tentang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Selanjutnya badan yang tuh Mira. Soto Madura.
2: Soto Madura, nyaman nongku tak ya.
0: Thank you. Cering, cering, cering.
2: Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
2: Beres Neng Ana.
0: Alhamdulillah beres. Sampian berema beres.
2: Ya alhamdulillah beres.
0: Alhamdulillah. Engki.
2: Lagu Neng Ana nggih.
0: Lagu apa itu?
2: Lagu. Napa judulnya Neng sing Bede Dina Bede. Ini kenapa?
0: Oh, bedek dina. Oh, itu sudah diputar Cak Tengka tadi.
2: Oh, sudah.
0: Iya.
2: Kalau lan duwe mecet iki wis gak kemanan. Selok cita merah sereng.
0: Belum, selok soca merah.
2: Nggih. Nggih. Salam ning ana nggih.
0: Engki.
2: Engki engki kuwu. Ning Latifa. Perkenalan Neng Latifa, Neng Lulu, Neng Rato kalian bapak, Kak Usen, Kak Hapit, Pak Mul, Pak Toto sampai jumpa,
0: Engki,
2: Pak Adil Karim, Kak Umar, Kak Solikin, Kak Arsat,
0: Engki,
2: kalian Pak Mul ya,
0: Engki.
2: Toyo mau dengan nge?
0: Engki.
2: Jambul dengan nge. Lek mantu hati-hati. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Hibur. Tretan-tretan sedoyo.
0: Engki.
2: Matur selangkong dengan nge.
0: Engki. Depade. Matur selangkong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Madura.
3: Nyaman-nyaman-nyaman ong. Kota iya.
0: Engki engki engki engki engki.
3: Tring tring tring tring.
0: Tring tring tring tring.
3: Kabar kati apa?
0: Alhamdulillah sae sampian berema.
3: Alhamdulillah kati sae.
0: Engki alhamdulillah. Tah. Cak Hafiz, Cak Hafiz.
3: Engki ningana.
0: Yuk, silahkan.
3: Ningana lo iki.
0: Iya lo iki. Keluarkan pantunnya. Cering cering cering.
3: pokol etung telur nang kecalana ngala rokem ning ana apang kipintera. Assalamualaikum dening ana, salam songkem ning ana dari Matura.
0: Oh, cakep. Oke.
3: Okay.
0: Oke.
3: Si. Ono ning Ela ning ana namang tan pele. Ecuwal ning ana karo Mas Farhat. Alhamdulillah ning ana tapangki pole. Dalam keadaan cemper ning ana kalaban sehat.
0: Asik, alhamdulillah amin. Bismillah amin. Oke.
3: Boleh-boleh ning ana.
0: Ke gimana gimana?
3: Nangkui sarong ning ana pas ngala kaca. Lebat nao ning ana ngobenga bohong. Rasa kerong ning ana deca kanca. Sore pas masuk kanca pas mecek handphone tangkini.
0: Oke, betul betul betul. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Asik.
3: Bunda Fatonah ning ana teman nembas Farhat. Waktu itu ning ana totolan koran. Setejenak kanca muka pada sehat. Langkong lebih ning ana si asiaran.
0: Depade.
3: Request lagu.
0: Apa itu?
3: Alek Nganying.
0: Alek Nganying.
3: Thank you.
0: Oke, siap.
3: Situ suara banyak sih masuk ini.
0: Engki, lumayan. Tadi
3: Ning
0: sudah
3: Lulu
0: banyak.
3: Tadi masuk.
0: Hah? Ning Lulu belum?
3: Oh, Ning Lulu kemana? Ning Lulu?
0: Hmm.
3: Kok dirimu gak masuk?
0: Iya, di mana ya gerangan?
3: Di mana? Salam.
0: Hmm.
3: Buat sekip foto kipur toron. Ning Tumira.
0: Hmm.
3: Jukan badan Ning Latifah.
0: Aha.
3: Salam hormat, Mi. Jukan badan Bunda Hamidah.
0: Aha.
3: Jukan pada Ning Aprilia atau Mama Fikri atau Mama Yasmin. Jukan pada Bang Solihin, Bang Jainal. Jukan Cak Umar, Ning Salama. Oh, Taba Umi Salama ki. Jukan pada Cak Askom, Abah Basita Umi Hadi. Ning Rahmat Cak Husein, Lestari Masuk ki. Kibun.
0: Mare, mare.
3: Oru banyak sih mari.
0: Cukunan
3: berdening Ella, cukun pada saya ada boleh. Setuju mungkin tanpa terlebih dahulu handphone 4. Setuju tanpa obat langsung evening.
0: Okey.
3: Okey cukunan pada setuju tanpa terkecuali salam korak-koran dan ikan.
0: Okey.
3: Thank you. Pantun terakhir nih Ana.
0: Siap.
3: Ngalak kangkong banyan sesina.
0: Cakep.
3: Ngubeng roti hari satu. Sekelangkong dening ana bisa tapang kipo oleh lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Caning, yuk langsung yuk epo terkelu ya lagu-lagunya ya Caning ya. Tak bu si bu ah. Terus selok soja merah. Terus alek nganyengki, caningki, tetap di sini ya caning, di Soto Matura, nyamanong kutaya.

Rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Soto Madura, nyamanongku taye, tada tong kelai perumpak RRI Sarpeja. Langsung bayi, telpon yuk, telpon ya. Bada sapa yuk, saya masuk yuk. Neka, bada sabar ya. Soto Madura. Halo?
4: Nyamanongku taye, cering, cering, cering.
3: Cering, cering, cering.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dema berkabar bing pada hat sehat ya. Sekeluarga ya.
3: Engki sehat alhamdulillah Cak Umar.
4: Alhamdulillah. Semoga makin lain nama sehat kabar bing kusti Allah.
3: Amin. Leku lagu na request apa?
4: Lagu ni berkuwa bini rahmana gila. Dal gandul pada poter aku ya.
3: Dal gandul belum, ya, belum.
4: Pada, iya, mun pada, mun ni poter pada yang ni rahmana poter lagi dek iya.
3: Wais langsung, yuk mau request lagu apa Cak Umar?
4: Lagu na dal gandul.
3: Dal gandul, oke.
4: Okay. Bisa ke poter dia.
3: Terus salamnya buat siapa Cak Umar?
4: Salam ma ya kle Cak Husain Bending Rahmat ya. Terus selanjutnya bersapaan ya. Selanjutnya siapa ya? Mama Yasmin ya. Yasmin ya.
3: Engki.
4: Pas Ning Lati pada ya.
3: Engki.
4: Ning tu Mira. Pas Cak Hafid. Berdasarkan boleh ya?
3: Ya sudah semua sebutkan aja kalau mau sebutin sebutin jangan tanya. Beuh.
4: Iya. Oke oke oke oke oke oke oke oke. Iya.
3: Oke.
4: Iya iya. Iya iya. Ya wes sudah ya.
3: Oke.
4: Ya apanya mana yang terus lagu nih ya?
3: Siap.
4: Iya sekelangkong bektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kalau ditanyain tuh jadi kayak main tebak-tebakan. Iya, iya. Apa benar ya itu. Aduh, udah nggak terdeteksi lagi siapa aja tadi yang masuk sudah banyak soalnya. Oke, Soto Madura.
5: Soto Madura nyamanongku daya jeling jeling jeling jeling coba dening perumpak.
3: Oke, siap gerak.
5: Ya gerak doh suaran mak pakun kena.
3: Soalnya teriak-teriak lagi.
5: Oh lah kena. Dia kena menandai suaranya. Makna ada ini.
3: Hah?
5: Makil dan mak locong.
3: Ya tak tahu.
5: Aduh ajeng.
3: Ya Allah, iya iya iya iya.
5: Banyak okay. Ya teriak.
3: Iya banyak cereng, cereng apa apa? Aja kelupain boleh.
5: Aduh.
3: Cereng.
5: Banyak cerengan, areng-cereng.
3: Areng-cereng.
5: Cerengan. Banyak minum mano, gaya atau kencur.
3: Iya, siap.
5: Lagu nak kori beri pakai karaoke nih?
3: Iya.
5: Aduh, aja.
3: Tak tahu, bu palang aku.
5: Palang, kena minta selaju dah, ya minta seanyar. Tak tahu kok seanyar. Apa ya?
3: Apa ya?
5: Minta lagu anu kok ping. Apa ya? SMS, ragara SMS.
3: Ragara SMS.
5: Wah, betul. Enggak-enggak lupa non itu deh.
3: Oh. Jadi,
5: gara-gara HP, gara-gara SMS deh.
3: Ini ada sih SMS. Rena, Rena nih metur kah?
5: Anu pula, pula SMS ruwa. Bang SMS pula ruwa.
3: Bang SMS siapa ini bang? Bang bang bang bang bang bang bang.
5: Kita kok juga.
3: Aduh, kok kayaknya.
5: Gara-gara HP ya, gara-gara SMS.
3: Ada. Iya ya.
5: Iya ya. Demi ada ini.
3: Gara-gara HP, coba aku ganti ya.
5: Ganti-ganti.
3: Notop ate. Oh. HP HP, iya, bodoh saya laki ria saya nyanyi HP HP. Reng salingkuh gara-gara HP, iya.
5: Ah, reng salingkuhnya bola.
3: Liriknya kayak gitu. HP HP reng salingkuh gara-gara HP, iya.
5: Oh.
3: Liriknya
5: boleh. Boleh lain-lain.
3: Mon Anwar Al Abror efek filter HP.
5: Oh, lagu coba ya apa? Judul lagu roh. Sebelum Anwar.
3: HP HP.
5: Selingkuh, iya.
3: Iya, Anda di sini tulisannya HP HP.
5: Oh, penyanyi nah.
3: Penyanyinya siapa ini namanya? Enggak tahu aku laki-laki nih.
5: Oh iya.
3: Heeh. Setal pos ya Naraya. Bentar. Enggak ngerti aku.
5: Setal pos.
3: Iya, nama ininya akunnya Setal pos. Keng, di sini enggak dijelasin siapa nama penyanyinya gitu loh. Oh, ini nih. Ali Wafi. HP HP oh. Judulnya.
5: Oke, okay, Ali Wafi, oke. Okay.
3: Oke.
5: Ki salam ki buru ka Husen ki.
3: Ki buru dia Cak Umar.
5: Keng, gitu. Kalero sen. Cak Umar. Juga pada Cak Husen ben Ning Rahma. Nyaman jelas anu masuk seorang oleh dua lagu.
3: Kan ibarat makan sepiring berdua.
5: Kamu tolong kenyang. Yuk salam untuk kesehatan jenak bayi dan dengan anak semoga tetap sehat setiap keluarga ki.
3: Thank you.
5: Ada pendek manteng ate.
3: Thank you. Ki
5: ngereng. Salam. Gelosor. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya lainnya yuk saya taruh gabungan yuk beda 546-296 situng otak benul belu sangat 602 situng sangat 6 belu. Soto matura.
6: Nyam menunggu le. Cering. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, udah makan tare buk.
3: Alhamdulillah saya sampean beremak tare.
6: Nang kriting dah ya.
3: Kriting.
6: Undel pun lo masuk. Aduh. Pusing aja tak.
3: Iya.
6: Minta lagu nih.
3: Apa lagunya?
6: Jek manyaman tak ya?
3: Jek manyaman ase asara rasan ase arasanan.
6: Iyut.
3: Oke, iyut. Iyut. Oke. Mare siapa ki bingko?
6: Buru masuk kasalikin.
3: Betul.
6: Mama Fikri wis masuk, lo masuk.
3: Udah masuk.
6: Udah. Kabinnya dua.
3: Mare Potter.
6: Mare. Ya, Mama Fikri, Cak Fikri, Cak Usen Bi Neng Rahma, terus Bunda Kusya Bi Aba Marioto, terus Bunda Suratno Bi Aba Suratno, Pak Marno, Abi Zainal, ayo Bi masuk Bi.
3: Oke.
6: Okay. Terus Sanggui, Cak Fari, Jima ya Cak Fari.
3: Iya.
6: Jumlah kabar.
3: Iya.
6: Cak Fari, yo masuk Cak Fari. Bodoh nengah, nengah capari ceto Madura, okay. Nyaman nongku capari.
3: Oke.
6: Okay. Sanggup kapi boy ya. Sanggup nengah, selamat tugas, semoga sehat selalu. Berikan banyak umur, berikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari balak musibah.
3: Amin.
6: Dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Mohon mole TAT ya neng mata lusa. Langkong, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya we caning setiap bektuna langsung poter kelu ya lagu-lagune ya caning ya saya marep request langsung be dari saya pertama Dal Gandul caning. Selamat mendengarkan.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Sotto, sotto matura, ma non cudaia. Cring, cring, cring, cring. Yo, caneng, sekapina setro gabungan, yuk langsung bisa le 46266 tung, otabe bisa lebet nomor 06062, situng, situng, situng, situng ngegen telo, sanga 6 belu, 6 belu, belu, belu, belu, belu. Sotto matura.
1: Nyaman ong kudaya. Cring, cring, cring, cring,
0: cring. Oke. Neng Lulu Riaya.
1: Bene, Neng Ana.
0: Neng Rahma, Neng Risma. Hei, Neng Risma. Iya benar, Risma. Oke, Neng Risma.
1: Tadi apa kabar, Neng Lulu?
0: Lul, Neng Lulu, kamu Neng Lulu. Lo masuk, kilo masuk.
1: Neng Lulu, lo pahen. Kabar Neng Ana ke dina apa?
0: Alhamdulillah, saya.
1: Iku lupa ya Neng Ana.
0: Mm-mm.
1: Wala na pula sambil ano neka, binilpun da neka.
0: Oke.
1: Okay. Kibad da suatu na Neng Ana?
0: Kibad da.
1: Aduh, pula ngobengangan dua-dua.
0: Oke.
1: Okay. Pari ngakina da Aisyah, sarang anong. Bada.
0: Apa deh si bodoh? Ya wes, kapi lah mare siapa ki ya?
1: Engki, engki sekelangkong. Lagu na Neng Ana.
0: Apa jia?
1: Lagu na Matu Suarke.
0: Matu Suarke. Oke.
1: Okay. Kisah lama ki.
0: Engki.
1: Kisah lama bade Aisa.
0: Mm-mm.
1: Bade Mbak Lulu.
0: Mm-hmm.
1: Kak Hamida, Kak Hafid, Kak Solehen. Pada, pada situ aja nak, Neng Ana.
0: Siap.
1: Salam pempakan.
0: Oke, siap.
1: Neng Ana mentar sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selena, ayo, Ki bisa kok terima telepon, yuk, langsung yuk. Soto Matura.
2: Ya, nyamanong engku Neng Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Darem kabar pun Neng Ana seratin sayangku.
0: Alhamdulillah saya.
2: Darem cuaca lo undum Neng Ana.
0: Anje.
2: Anje Neng. Menang mutu rekele undem gecok undem panas de ini ngana.
0: Ki. Ki. Tero ngedingaki lagu apa?
2: Tero ngedingaki lagu nang perilis beda apa ning ngana?
0: Beda nangis sate tak ning pertaje. Edina aki kentongan ate beni cudu bule ki sayang. Yang kole lokah, terus bede kaca sebele, bele, terus ke bintang, tak bisa ngobeh takdir, stoe sake kile janda, aja kecuduna oreng, lokah ongku, bismillah halal, yang, nange sate, terus bede roce, bede sake katibi, terus bede salam kerong, keris tanang, taresna abental pateh, odi petah, terus bede lopo cudu, lan bulanan, pan sampanan, eyang kep kancah, rep areben, talebet kerong. Wis, mare.
2: Mana bi bede, ini jati mana entah seratin bede nih kana.
0: Capek deh, sudah dibacain mele yang lain. Oh, pala. Seratin, kamu dari dulu tuh request lagu Jatim Ananta gak pernah ketemu loh di sini, Ong Kuan. Gak ada yang namanya Jatim Ananta yang ada Lebri. Yang ada Jatim Park.
2: Beli bule dengan beli apa? Bule ki sayang beli dengan
0: apa?
2: Bule ki sayang.
0: Bule ki sayang. Ini kalau Jatim Ananta tuh ada tangis pilu, terus. Ngacok kok. Meloh radi randena. Miloh randena ya. Miloh randena.
2: Miloh randena.
0: Terus beda surat putus cinta. Syahdu. Terus engkau. Oh, bede seratin.
2: Bede.
0: Bede.
2: Jadi beli anu bule kita yang bayi dengan anak ni, cerita dengan anak. Diki diki bulan minggu boleh bayi dengan anak.
0: Capek deh.
2: Coba cerita dengan anak, cerita dengan
0: anak. Lor apa?
2: Ya, kadai macam yang berelis ni, cerita dengan anak.
0: Ya wes. Oke.
2: Cerita dengan anak ya.
0: Anjir apa? Yo. Oke.
1: Assalamualaikum neng Ana.
0: Waalaikumsalam.
1: Katina apa kak neng Ana?
0: Alhamdulillah saya.
1: Minta lagu neng Ana.
0: Apa itu?
1: Lagu. Pelogan Tina.
0: Hah?
1: Pelogan Tina.
0: Oh, anu ya lagunya siapa? Sebedae anu ya. Sebentar, kayaknya tadi aku udah baca ya tadi ya. Oh iya bener-bener iya. Oke, siap. Oke. Meloran tenang mare potor. Mare siap aki bingko.
1: Ini ngana.
0: Oke, siap.
2: Salam salam ini ngana.
0: Thank you, silahkan.
2: Salam ada Kak Solihin, Kak Hafid. Mama Fikri, Kak Sohib, Neng Dian, Neng In, Neng Ela, Neng Siti, Neng apa? Neng In dua-duanya, Kak Toto, Papa di Bangkobar, Bede, Kak Umar, pokoknya sudah jumpa ini kan?
0: Oke.
2: Neng kan mau tahu kalau kau atas bukti Melayu itu paling berselamat mencung umur, berselamat cepat naik ke tanah suci almarhumah.
0: Amin.
2: Melayu berselamat lopo tu kaitannya untuk border dari negara.
0: Thank you daripada cair saat.
2: Thank you. Dengan nama terangkong mendampi pelayan terkata yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk wes langsung yuk gas yuk poter lagu nih yuk.

lalu ya caning ya lagu terakhir kok langsung putar lagi melo melo rantene caning ki tadi caning se tero gabungan pole dek soto maturo minggu depan ya caning ya Sabtu dari kol petok malam sampai kol para kol setengah sepolo ya engkau aner yang gak pamit araper yang nyer monyer ya sampai ketemu lagi besok. Dan nanti dulu ketemu dulu nanti baru besok lagi Caning ya. Ya wes, cek man kaman Caning. Semangat selalu.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane saiki wayahe adewe bakalan mlebet teng acara selanjutnya, acara terakhir teng dinten Sabtu caning yoniku wayang kulit semalam suntuk. Lakonipun dalu niki yoniku Sri Rama lahir bare dalange Ki Narto Sabdo caning. Sugeng midhangetaken, selamat beristirahat nggih caning nggih. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum, salam budaya.

Patito Sopurwo. Eko sawija tinuwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan kathah titahing cawata ingkang kasungga ing Pertiwi. Paungkulaning akasa kabeh ing samudra kathah ingkang sami anggon raras nanging datan kadi nagari Ayodya. Ayodya wastaning nagari upaya satus tatanan tul kekalih sewutan cengkep dosa ramuka lamun mongko bukaning carita dasar negara panjang apunjung pasir wukir kemari paro jinawi karo toto Toraharjo. Pandang tawa putapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung. Pranyoto nagari Ayodya ngungkurake pagunungan. Ngiringaken pengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken bandaran agung. Makata pronang kuda kang samya lumaku tetagangan nang lur-lur tatana pedha tilabetan ana sang sayaning margi aripah kathah para jan momontun kari kang samya. Atrama bebali wis masalah penting kita nagari Ayodya jejel apipit wasana bentuke tepung taritis. Papan wiar kating ngarupak labet arah harjaning nagari. Harto poro kauleng padusunan mungkul panguleng tetanen ningon-ningon kebo sapi pitei wen tatanono tinantangan raim lagelaring pangunan wanti bengi bali marang kandangi dewi-dewi. Harjo tebih parang muka karono poro mantri bupati bijak sono limpat yang karotan kendat dan nyambuti daya keluraning sinono pati. Marmani negara Ayodya jenengan empuh basan gedio bari padang jagate dhuwur kukur syado kuntarane. Orang ngemungake kanan kering kiwalos najaning projo maha projo kata ingkang samyo tumungkul tatan nilawan karono bondo yudha mungkiyungyun marang pepoyaning kautaman bebasan. Pong telak samyo manggrum keng tepi samyo mentiung asuk bulu bekti gerundeng pengarang-arang peni-peni rojo peni guru.

Pulang tilotat lo jeduling sangota jeduluk Maha Prabu Sri Dasarata. Narindra Mahambek Pandito putus marang saliring pangawikan dasar lebdoeng sastra mumpuni. Adem parintai marang dasih milos para kawula saindenging praja sami adri lair terus ing batin.

nuju saju kuari sangoto terdak sinuwa peng tinggil binotroto lengkaing dampar tento ingkang pinalipit kantono pinatik nowor nolirmean babun perangutani sinebaran sari-sari ginondowit gejebat kastur benar baksanggian ing puroinyo biodo badoyo sirmi manggung katanggung toko palororo kang samyang ambil potraning keprabun banyak dalang artawaleko katumasa wunggaling dipanggo kang sarwatno nginebutan laring manyulo kanan kiring semar bakan tani sang lotot muking panguraan sino kaman lungsani. Pindo sang nyuang asmor wangit jawan tahrep sidem permanem tanulos bawaning walang awisik kegodongan tanulai pasami ronotan bom terwampah yang kengapiar samung bawaning abdi krio gending dan kemasan pang sami rambut gardi batin sering kengimbal gantolin mandro kami biasi seneng pasiwakan sinten teng kengkaparing ayin sang mantri pangarso patih masih saning projo ayutyo ing awasto sang rekan apatih tameng kita maksih mudo tumaruno wus tinlanggera nyangkul jejibahan angasto bang bang pengalum-alum ing projo wek nyomang reh porwadyo pinterang rakit gelaring yudho mulanggung kacin keringan negari ngayudyo dining sasamining negoro tetonggo ingkang kaparing wingking paran poring negari Ayudya Adrajat Brahmanawasta Arsi Wasistra ing wingking sinambungan sanggyaning Prabdi Mantri Bupati Wadana Kliwon Ayoko bekamberan belabar ngebegi tarataka probusanane nganti kaya sekar taman otoriting mangke sanata denyel nggantang utan keparengan nanti kolabet ke taman Bodro Wilawan Putra Wulan Wilawan mendung kemengandrun yang penggalih priatos denyo direng apa putra nadyan sampun tiga kanang prameswari mulut kemangkono pangudias maring martoyo sangotola munto direng ngawi jeling lisan

patih pameng kita kalau nonton wonten pengeliku yang ngadau kuparno kang podo moro sebo jenenging sun kundur ngeratun kalau nonton putra ngeratung setiga ngestu agen dau persiwasisto wonten pengeliku yang ngadau ndak pundut rewango nyuwun marang panguasan ingkang akarya jagat muga tumuli kasembatan apa ingkang ingsun karepake paring purna sabdane sang Sangata Sasmita Kondrang Raton piyak ngarsa tangkep samira peting muri lamun tinandra tindaknya Sri Naranata kaya dene mulat sangretna ingkang nedeng angasih-asih

kembang bakung panjang alembreh dumugi dhuwuring wadidang. Pasemon tumungkul netro anjait grana rungih. Pangaras duren sajuring latir tolir merah delima. Jangka manglungulan-ulan pantes lamun ngagem apa wae. Yen ngendika terdak terdok yayah madu pinastika.

kekalih garwaning Sang Nata ingkang sesilih Dewi Kekeyi. Dedek lencer pamulu jenar, kulitan kuning wimbo kandel, krono rungeh pasemon radi rungeh kladuk sugih guyu ora saru nanging malah meranani. Yen lumampah arah dirikat nanging tanti lari romo tumapaing podeng jarambai ngembat-embat poyo bekso. Yen mesem kengis wajane sithik putih gumebyar kumenyut kang samya nyawang. Yen tangkuwi tembene kang amulat kaya gogrok-gogroko jejantunge. Ketiga garwane Sang Nata ingkang angka tiga asesilih Dewi Sumitra. Sak sulae sarwa prasaja dasare pinterange dibusana ngadi sarira. Gunas ganes amrati witarani mentes mboten ate sembrono. Dasar pinter lados sang guru laki mila selawase mboten ate karengon.

tetigo sang pramastra ning noto kang mus ngasuk busono kang sarwe diluhung. Lenggano paning rating Prabu Suyasa kapernah panangkap ler wetan sinambi mriksani langening praja beksaning Badul Srimpi. Perdangga munyang anyut anyut cepuk imbalang rasi senggaan rebut Wirama. Nuju sasuing gongso munyot ngorokon during sang loto trangkinas. Sang narbodayin toto tiga jemeneng sangking palenggan mapakakan konduring kang roko noto sri toso roto.

Om awek namastu mugi rahayu sagung dumadi. Om awek namastu mugi rahayu sagung dumadi. Om awek namastu mugi rahayu sagung dumadi. Kaih para Jawata ingkang anganglang jagat habyaring antariksa nganti kaya Kartika silih pernah papanduk ing reh daya siptane Sang Narendra Agung anenggih Prabu Dasarata kang nedhenge prihatin samyo nawrake wewangi saking antariksa lumrang kaya banjaran sari mengo wiwaraning sangkar pamelengan kaya ana kang ngengake mula gupo-gupo Sri Dasarata manjing jroning sangkar palanggatan. Ing kono wasabut wirantining pamudha warni tetaruan lan sapanunggilanipun punang sila sampun mungping patupan sira gedhening sila dakara sasira ing dwibangga pinasmi winoran ratus miyang karurasa mala makantar kantar ruping dupa Yayah Sundhuling Antariksa Sang Natuladwang Lekasi Pamuja Brata Smedi Maladining ngeningake panca indriya nutupi babahan hawa sanga apa to marmane sinebut panca indriya panca wilangan lima indriya daya nuting agesang Sang Nata wis pitak dame perubal kanepsa ning panca indriya polire. Ana rupa datan kadulana swara tan kapiyarsa ana kandha taning ambet amung ninging cipta sajuga ingkang ginarya jagat. Sekawan ingkang biningkas sajuga ingkang sinidhikara nantih mancing wahyan ingkang bodra rawana. Anut lakuning swasa swasana. Saking suning semedi kaya wis bangkit angambah jagat Lagnana. Apa to sababe dene winastan jagat Lagnana? Maksih urip kaya wis kuwasa ngungak jagating pati. Jroning megeng napas Sang Nata wuning ana cahya sekawan perkawis. Cahya abang, cahya ireng, cahya kuning, cahya putih. Cahya sekawan perkawis ingkang anggung ambebereng nitra. Sayekti punika datan lirewes karo Nata menika namung jagating kanepson, jagating pepenginan, jagating karusan miwah, jagating kasukcen. Sekawan perkawis ingkang sampun linasuk, jroning sanubari temah ilang saking pandulu.

kang ana wujud kaya dene tawon gumana tanpa beda kaya pepetan golek gading tuh punika dumadi saking hawa pitung perkawis setunggal hawaning Trimurti Tri Tetiga Murti Surya Candra Kartika tetelus nyawiji dumadine mongko rahaning manungsa daya ingkang kaping kalih dayaning bumi geni banyu angin daya pitung prakara kang musrinasuk wekasan dadi wahyu nungkat gaib nungkat tegese wiji gaib samar sangotos kuwasa angirup wijining manungsa kang dumadi saka purbaning kawasa yar tuminga kang netra hanggraita bilih wis katarima ing dewa apa to tandane duling pamelengan ana gandarum arum malambar angeh beki nanduwe grana ing garing pyasangata kadgodeng werdaya dugar denya semedi animbaling kang garwa sang suka salya

0: ngalentrih sarirane si Adi munjuk padarane wis kladuk dadane mandelong cahyane cowong priye rasaning sariramu Yayi Sukosalyo gemeter sarandhuning badan kula wontenipun namung krungsang kemrangsang kados ngadang-adang raos kados mekaten wau badhe ketemahan menapa sinuwun
1: Persi Wasisto wonten pengendika ing ngadang Katarimeng Jawata sangang sasi kepungkur nggonku anatak Triratya wekasan Gustimu Kanjeng Ratu Dewi Sukasalya Sanggar Bini saka pitung ingsun ing rikalungguhan iku wis ngantik nawa candra dasa hari yen panten kang mangkono kapareng awit saka panuwunku marang Jawata ora kok jeneng nampik milih muga-muga jabang bayi iki midil kakung ambareng dumadi ning kodrat jabang bayi muga-muga dadiya kekandhanganing Sang Hyang Wisnu Jawata ingkang ngenang andum kabahagiaan iki ora mung nderek memuji sinuwun

0: Mboten kuwawi kula jumeneng sinuwun
1: Yayi. Ayo Yayi ndak gandeng manjing jroning patenggan buta inya buta wadon kabeh wae padha sawisa piranti niku putranku ndak terus dikoe kanca Miranti kanca Miranti Miranti kanca

Tanding jroning patenggan. Karana wis angantik menawa tandra dasa hari Dewi Suka salya denyanggar bini. Basane kaya dene munggah pucuking Gunung Sewu. Anggep biur Segara Agung. Miyak langse Mandala Giri brol jabang bayi miyos kakung. Kliwo kliwo kaya golek kencana.

0: Apa ora krasa lungkrah saliyane si Adi ing pangraos kados nalika tiring menapa-menapa sinuwun. Ingkang putra sampun miyos lilana ingkang abdi pun Wasistha. Nyuwun puninga. Mijil priya menapa pawestri? Anakku metu lanang, pamujimu ora ana suwiji apa. Kowe lah salah. Syukur mangayu bagya ing mekaten mau satunggaling gambaran tita ingkang nedheng katarimaing dewa menika menapa ingkang cinipta dumados ingkang sinedya kadumugen. Jabang bayi midil kakung milujeng boten wonten setunggal menapa ketinggal mencorong prabanipun kados dene pratipa rukmi. Menapa boten wonten keparinging penggalih ingkang sinuwun tumunten babar pisan suka dhateng jabang bayi. Wasistha, wonten pengendika. Apa dene Yayi Dewi Sukasalya?
1: Wonten pengendika ingkang adhawuh.
0: Rening siroga duwe sesilih Dewi Ragu. Mulanakmu kang nembe lahir ingsun paringi tetenger Ragawa. Saka lingganing tembung Ragu lan Hawa hawaning Dewi Ragu ya Raden Rama. Muga-muga kabeh padha undang ana wadyan ingsun ing Ayudya. Jabang bayi putraning sun kang widil songko kanjeng ratu Sukasalya ing sun paringi tetenger Raden Ragawa ya Raden Rama. Sineksen jagat saisine.

Dokter Patre ngantoreksa sinuwun katondo sampun kaiden dening dewa. Mboten kok nomor tumantoko mewah ngurmini sedya nanging wontena sukolinaning penggalih paduka ingkang sinuwun bintang. Menapa ingkang dipun resi Wasistha dipun kengingaken tumut momong ngantos prating dewasaning jabang bayi. Yen ngono karepmu sayek ditunduk kalawan rasaning sun ya mung aja nggih wangsa. Ora ning jabang bayi ketemben kudu sugeng dadi sesepaning ibu. Prayoga sira sarontoran lermo luwih dhisik jeneng ingsun Kunti Raton.

登台路暗公的那么多么不能咋办白衣阿拉天阿国我有三个么一定个么一本一本那边的人替我说那因为是狼板saya seakan taman ingkang saklangkunge diluhung duning taman kebekan salining satuwana wiwit saking gajah macan singa meroho kenas ajak lutung sarpa miwah salining iber-iberan manuk rojawali manuk kakak manuk ulung manuk emprit, manuk doro, manuk terkuku perkutut, lansa nesa lesipun. Tetap. Engking mus dangu datan atut anenggih. Karwa engking ngongko kalih. Dewi kekayi. Pranyoto kedunungan mata aradi drengki. Kaworan Srei dasar peteng pulatane yen ngendika sugal aga nyelekit depipengake kuping larani penggalih parandene ling-eling Sri Dasarata satunggaling prayagung kang titilo bisa ngenaki tiyasing sasama nadyan kaya ngapa wae kaning kang garwa Dewi Kekayi parandene bisa angenaki ya singgalih

tabuh pitu sontel wancenipun. Mus manjing jroning patenggan. Gentos-gentos andawat samyang ujiwat. Saking sayaing sariro, denyo samyo lambang asmoro kebacut nindro. Jam pitu sonten mapan nindro, binjing-injing tabuh pintu sonten sawek wungu. Sare sedinten sedalu, milora diketul penggalie Dewi Kekayu. Gedunganipun Dewi Kekayu ugi sampun anggar bini andungkap nawa candra tanpa beda kaya padatan sangata dawuh para abdi nyocedi tetawis pirantos miwah sasad dikunduk dateng para Jawata murih arjaning jabang bayi. Suka-suka mangun sukaning manah. Kinayang para kawula tasih denyo samyo kaul. Angluwaripun agi angluwari nadar. Ana ingkang kladuk nginum ngantos wuru warakang sinambi abekso jingklak jingklak gumuyu lakak lakak ana kang keplek ketek dadu umbul utawi ingkang nedheng midil saking patenggan anenggih Sang Dasarata sekalian ingkang garwa Dewi Kekayi anaringi swaning Sang Resi Wasistra

0: Persiwa Sesto.
1: Lulun, wonten pengendika ing ngadau.
0: Gustimu Kanjeng Ratu, Dewi Kekayi Wus Anggar Bini, Lawasi Sangang Tondro, Etunging Kalungguan iki. Bila ta? Sampun cetha bilih ingkang namung paduka ingkang sinuwun. Ingkang tansah katarima ing dewa. Kawit ngantos andadosaken prihatosing penggalih labet anggenipun dereng peputra sareng pinaringan kados dene dipun lulu. Basan setahun nemban. Ih mugi-mugi bintang. Lairing jabang bayi priya inggih sumangga, putri inggih sumangga nanging tetep dados tanwa ingkang utami. Inggih sinuwun ingkang sampun kados ngaten menika adaan sok bading mataken jaban bayi. Ya,

0: Persiwasista.
1: Nuhun, wonten dawuh.
0: Jabang bayi midil kakung pamujimu nir ing sambikala kawuryan pegi ing warna. Kowe lah salah. Ukur mangayu bagyo. Menawi sampun wonten suka tuwin keparenging penggalih. Menapa mboten langkung prayogi paduka ingkang sinuwun suka tetenger dateng jabang bayi babar pisan. Aku rawani ndisiki Gustimu Kanjeng Ratu mengko kepriye kepenake. Nanging ingkang kadibah tuwin ingkang nyepeng pangwaos suka tetenger jabang bayi menika kedah Sudarmo teksipun yang asepuh kakung mboten kok nomo badhe hanrak pepali nanging sampun terp sarto sak mestenipun nawi paduka ingkang sinuwun lajeng punten paring tetenger jabang bayi putra ningsun ingkang mijil soko Kanjeng Ratu Kekayi ingsun paringi tetenger Raden Barata Silek sen cakat sa

Persiwa Sesto wonten pengendika ingkang ngadau kelompok no piro cacai poro kontor wangiro kangasipat Brahmono ndak jaluk supaya jejurung santi suara anyembuh marang barataning jabang bayi biswa mimbui kekunging jabang bayi temaning wisuk dadi priya ingkang utama. Ih, putra engkung kalilan adal pasinipun.

Senadyan Dawek Wulung Candra Dewi Sumitra Denyang Garbini nanging kaya sineng kake punang jabang bayi midil saking Wukarpa miyos kakung pekek kang warna mencorong cahyane nganti kaya Kartika tibeng pertolo. Kadah kang samya ngungun dini miyos sing jabang bayi mboten kapireng cengere nadyan maksa sipat kungkoro parantini waskawurian mesam-mesam kletam-kletam kaladuk jatmiko mila bebasan pan kena denupama aki kaya ngopo katus naning romo ibu mula datang putra ingkeng dat amamet prono musnya rampung siniraman kabekto midil saking patenggan nanging garenggara sarirono madyani ngudyono punang jabang bayi pinangku dining Sri Dasarata.

0: Siwasesta.
1: Lurun. Wonten pangendika ingkang adau. Jambang bayi midil kakung maneh. Pamujimu ora ana suwiji apa. Kowe ra tal. Tandha kaya mandining jiwa linangku. Iki namung paduka ingkang tansah kinebekan. Tuwin ingkang tansah winongwong dining Jawata. Syukur bagi menawi sampun wonten krenteking penggalih. Keparang suku tengah dateng jabang bayi ingkang nembe lair. Yoyo Wasistha penak no disik. Sumitra.
2: Wonten pengendika ingkang adaw.
1: Jabang bayi ingkang nembe lair. Putramu kang miyos kagung iki bakal ingsun paringi tetenger Raden Lesmana Widagdo ya Raden Sumitra Tanaya. Sineksen jagat saisi.

0: kinariwang luwari punagi rening naliko pun kakangan tuk siadi iku sabak kesengsem nyawang marang manis raras rumiro mulo yayi ora ketangamung sapupuh leganono pun kakang anakmu Silesmono udangan kang sarto siadi rerpeno minongko panyembing kautaman tumraping jabang bayi Silesmono Widagdo Sumitro
1: ngistua kendawa
0: ojo nganti bucai kesuwen tak pangku Silesmono tumuli sesepono lan pamintaning pun kakang jroning siadi anggula wentah jabang bayi kudu sumingkir ing rasa neka-neka kang ana mung jinem lan tentrem amarga yen ibune Sungkawa tan murunga bakal merbawani jabang bayi kang durung klepetan ing dedusan.
1: Iki betulan dateng stiko ngestu akan dawuh
0: Resi Wasista tak jaluk sak kontor wangmu padha Santiyo kunjuk marang Jawata murih rayuning jabang bayi. Ih, putra angkung datang ke kongestu agar jauh.

setunggal setengah warsa lamenipun. Dewi Sumitra wis nggarbini malih. Ing pagedonganipun Dewi Sumitra wis anggarbini malih. Eko Tondro, Dwi Tondro, Tri Tondro, Tatur Tondro, Ponto Tondro, Sat Tondro, Sabto Tondro, Wulung Tondro, Nawa Tondro, Doswari. Jabang bayi brolwat sangking Gua Garbo, Mijil Kakung, Wus ketinggal sentoso, Dodo Kauni, Pating, Ranceng, Ototi. Rangginas animbalir siwasisno Prabu Dasarata sakala wis angap yantara.

kula midhanget wartos bilih kala wau ratri tabuh tiga wantenipun Gusti kula Kanjeng Prameswari babaran midil menapa sinuwun anakku metu lanang Wasistha dene pamujimu ora ana sawiji apa ngiras pantes tumpak punden para kawula anggenipun badhe Sukandrawina kaparang wanengeripun nang jabang bayi jabang bayi kang angka papat mijil sangka Yayi Sumitra ingsun paringi tenger Raden Satrugna

sesuka Ndrawina samuyan utuk para kawula dasih. Awit saking nampi gandaraning Narendra waneh padrapi. Kelising kondoring kesik kang unggal kawi. Wiwit dina ganti pasaran, wiwit pasaran ganti minggon. Wiwit minggu ganti sasi, wiwit sasi ganti taun. Nalika semana wis kalih dasa warsa lamenipun Sang Raja Putra Ayudya wis kasup kaprawirane kaloka kasudibyane undang kaonang-onang ing reh mangulah warastra lan tangki sing curiga. Ora jeneng mugal amun pawarta kang arum malimbar praposan dawining rangka. Nuturi sajuga Sang Notagung Prabu Dasarata midhil ana pendhapi wangunan kadhep ingkang putra sekawan. Raden Rama, Raden Barata, Raden Lesmana, sumawon Raden Satrugna. Boten kantun Siwasistha. Dengan tos paring pangandika, keder kang ana ing pesuwanan Jawi Miyak Sagung para Sumewa. Swaning pandhita kalih Resi Yugeswara, Dewi Resi Mitra. Aruya, aruya lampahe, lampah dadak anaraga. Kaya soto matarangan,

0: kisah nak kang katemben prapto ngarasuk kabrahmanan yen panten sakarone iki derajat brahmana apa peparapmu tumuli padha prasaja. Ih. Sinuwun. Amit pasangaliman tabir patweng tulamanu dumawaing tawang towang. Ingkang sami sudi mastani nami kula Begawan Yogiswara. Dene kadang kula menika nami Begawan Mitra, nggih sinuwun kula nami Begawan Mitra. Wingking sangking telenging wana dadaka. Apa ta mungguh wigatine dene Sang Resi Sakarune padha sawane ngabiyantaraning sun. Ih, ila-ila ing nguni linepatno ing ila duni tinebihno sapu dendane Abathara dadosa tulah sarik. Wontenipun kalih abdi paduka Yogiswara drasan Yayi Sumitra. Sami yang abiyantor yang ngarso paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun labetanggen kula nyuwun pangayoman. Mugian datus nomeringo bilih sanak brayat kadang uwin tonggo dusun ingkang sami gesang bebrayan wonten telenging wana dadaka. Usah basih sami ambalasah lumaris salang tunjang arbat gesang. Awit telenging dusun dadaka kedatengan resah ingkang dumados saking para raksasa abdinipun Sri Rahwana Raja ing negari Ngalengka Diraja. Margi saking menika duh sinuwun mbok menawi namung panjenengan paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun ingkang saged angayomi para titiyang alit ingkang sampeyan andhang katintrakan labet kenging daksianing para sosok ing ngambekipun betah buteng anganiaya. Dirmiturut pitangan iki namung panjenengan paduka ingkang sinuwun ingkang menang anyambet gesang kula sakadang kadeyan. Miwah inggih namung paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun ingkang saged anentremaken ing dusun ngadusun sakiwa tengening wana dadaka ngantos dumugi tepis wiringing ardi swela. Mboten omong rumini keparing penggalih paduka wontenipun kula wani mintak mekaten labetanggen kula midhanget partos tambang rawat-rawat ujaring sambiwara bilih para raja putra ing Ayudya ingin menika putra paduka para pangeran menika sampun kasup kasudiranipun kaloka kaprawiranipun miwah kondang ing babagan olah dedamel lepasing warastra tuwin tangki sing duriga. Margi saing menika duh Gusti kula ingkang sinuwun paparenga suka pitulungan dhateng para abdi ing nandhang katingkrangan ingkang tegesipun paduka kaparenga marintahaken dalan dhateng satunggaling para putra ingkang pinitados amunah satru angkara murkaning jagat.
1: Bumi gunjang kanjing langit klap-klap batonir kintang alis

enfermo y las madres contentas para el borde. Casi su metro tan hoyo para andar en café sin ningún ojo. Sacat y bobato de sacat pan es un coro putran en sun culo. Wong Bagus Argowo Rama. Pun wonten pangandika ing ngadhep Kanjeng Rama, apa dene sira kula Lesmana? Pun wonten pangandika ing ngadhep Kanjeng Rama. Sakarone padha miturut marang parentah ingsun tetulunga marang para brahmana iki kang padha kacintrakan awit saka ketekan rusuh saka Ngalengka Diraja. Syukur yen to sakarone wis bisa ngrampungi gawe upamane isih ana rasa semelang sira ingkang ndak dibahake nganti wadya sak cukupe sangkep sagamane ngaprang. Kula kok mboten dipun dawuhi nderek Rama Barata kowe rumeksa praja. Nyai Lesmana dipun dawuhi kula kok mboten. Aja kabeh budhal mengko praja kumplang. Kanjeng Rama ingkang putra pun Satrugna kok mboten nampi dawuh. Kuya jadu-adu lan pun Rama ana sawiji-wiji kang bakal tak tawuhake iki. Menawi kalilan kula namung kepengin nganti kadang kula pun Lesmana dados soro wangangen kula badhe amunah satru pemalaning jagat. Syukur mangayu bagya mengkono mapan dadi kudang aku. Arsi Yukiswara lan Resi Mitra wonten pangandika ingkang adhaw, wonten pangandika ingkang adhaw. Sira sakarone wis padha midhanget kesaguhane, anakku sakarone. Kapan karepmu? Ih, bincang dadak kentosi menapa menawi sampun wonten sukalilaning penggali. Ing mangking abdipun Yukiswara nyuwun pamit nderekaken jengkaripun ingkang putra sang raja putra kekalih. Yo wis tak lilakake lair terus sing batin Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Yo kulub sakarune lelungsen dak bakali pangestu kumarang sira kulub. Arjo laku wing detalan sesantiku jaya jaya wijayanti nir ing sambikala bangkit amunah satu murka.

sinten tangi melongkopan di kaning waldorek soso. Lah punika ing ngawasta Ditya Kala Mintragna. Ditya Kala Mintragna. Sumawon apa net ngalengka dirajat iki nasih. Dining Sri Dasamuka Awasta Kala Marica. Dinindian Bupati Reksa sekali. Ditya Kala Kutha Taksa Sumawana Pratala Taksi. Keh Kontrowangi kang asipat Arksasa Buta. Denawa Diyu Yaksa. Pacingah berdua. Waneh-waneh patrape Denya Samya Gladen Prang ana saweneh. Pangumbul watu gilang sagerdu gedine ketap-ketap. Tibane tinampan mestaka pyur dadi swalang-walang saweneh kang ana sumping-pring sedapur ana kang sabu lanang agebelang ula weling. Ana kang sogok-sogok untung nganggo tumpak. Pating gero, pating gereng swaraning kang rudo tenawa kapiarso nganti kaya gerah kapan. Apa tumpakane ngreksoso warak singa bial adal-adal. Bregedobo. Waraha. Anggro kang tinumpaan reng kang anunggang sami-sami karmongso daging manungso. Sampun sawat awis hari denyo samnyo tepengan porat sosok. Satu kokewo tanono kang beribah saking papan.

0: tedang kororodro mas batik rodo diwaku.
1: Iya ji.
0: Murkaki podo eling-elingan ngone podo pacak baris. Ono telenging wono dadu kawit soko mundi parintai. Gusti wengkang sinuwun Prabu Rah Wanaraja wis pirang candra lawase. Kira ngomboten kathah langkung namung sekedhik winatawis. Samadya candra tanging kalengkan punika nanging awit saking pestu paduka kiraka kala mintragna sampun kathah para brahmana ingkang sami kawigut. Awit saking boten amundi parintahipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Miwah semunipun boten condong pin boten rumojong dhateng ajeng ngaring alengka diraja kathah ing sampun kula percaya. Wonten sawenih ingkang kula pikut, wonten sawenih ingkang kula daksiya, wonten sawenih wonten ingkang kula pakaken bajul. Ingin taksi gesang sami lumaris kapiandem mungsi patus papan kinaryo pandelian kemeniko mungi datus no kawiningan paduka kiroko kaulo nok nok non. Aku ngerti ento ono salah sawijining brahmana ingkang murdut songko tengkermane ngerksoso tan wurunga mesti golek seroyo ojo nganting pesanggeran kini kinaryo wajang. Ayo yai matur nanang nyekel gaman krik lampit berungkat ngimpul hander pati ngobyak ngendi papan dunungi pawongan ing diso ngadiso kang ora podo gelem asok bulu bekti marang alang kodiro jera perlu ditakon itu sanhien perlu tilok kesak dusane dipateni rastawa timbalan patu gua kiroko swawi kulo dirakeni konto swawi konto indawak dawak dawak.

Rajae Sorohpati menungso iki wani rajang barisan Runta Drawa saka negara Ngalengka Tiraja sapa kowe ah. Wadon mantri negara Ayudya bining Sri Dasara Taran Kupatih tameng kita. Ayo kowe sapa? Tetungguling wadya reksa sing Ngalengka Tiraja. Ditya kala Pratala Daksi aran kowe, kowe becik bali aja Sorohpati. Kowe sak kontro wang wani gawe rusuh ning desa ngadisa. Yo awit saka parintahe Gustiku Kanjeng Sinuwun, ha. Mumpung durung dadi batang minggato. Batang-batang ke dianggap aku mengundur semene palat. Ora entuk gawe mbondo kabeh para pramana tentukan ingkang sinuwun hukume aku digantung. Kalebu kowe ora ketuga temung kula jatakon dosa dadi mangsane ngreksa tanda kala wangsa. Oleh no pangendamu tebak dadamu rapuh pengigamu sembah idri-idran.

bar mawut salang tunjang rebut ducung lumaris kapiandem. Wadya sangking ayudya sajuga kewalotan ana kang monggo pulya. Tendang kapratundang lir kabuncang. Wauta sang raja putra. Anengki Raden Rama ya sang regawa. Mulan asoring ruwang sakol katak. Amusti pusaka permati. Parastra kang bedore muruk saobor gedene. Ing embat-embat wal saking kendeng jemepret swarane baru bul nganti kaya naraja bala. Ubar mawut sangga para raksasa. Amung sang kala marica kang kunta dawah tepining samudra.

Aduh, Gusti. Raden. Pranyata ingin namung andika Raden ingkang kenging sinebat. Satunggaling priya toh jalining jagat. Nadyan amang sarksasa pinten-pinten yuta tatahipun. Boten ngantos anglangkung iwanti beduk tengangi sadaya para raksasa sampun sami bubar maut kathah ing dumugining pejah. Inggih lekas paduka ing luhur mekaten trep lamun sinudarsana. Kula sakadang kadian para brahmana ingkang sampun rumaos kahayoman dening paduka Raden kekalih. Suk-suk aning manah gina akan etang-etang bondo menopo ingkang cocok tuwin ingkang trep minongko pisung-sung dateng Handika Raden anginipun sampun kepareng anglila akan lelabetan wujudipun amunah saturang para murko memalaning jagat royo. Sang Resi Yugiswara apa dene Sang Resi Mitra pun wonten dawuh wonten pangendika ingkang adhawuh Raden para satriya nggone gelem tumandang gawe sayekti ora tumulih ing kanan kiri ora ana wengi kang kapundi amung lelabuhan utama. Ini wong kang undomono marang labuan ingkang wis diwenehake marang sapa wae kang trep diwenehi labuan iku lamun dadak nganggo imbalan kang wujute probeya basane kaya dene wong nyebar uyah ana telenging samudra tanpa ana gunane apa-apa. Dene iki minangka pitukon tumraping aku delasan kadangku silesmono amung wujuding katentreman ya sabab ilanging dur memalaning jagat ingkang tansah ngrubeda sugenging para brahmana mus bisa sirna sangka pandulu mangkono mau yektine wis padha karo sira bisa misungsung ajine ngungkuli raja Brana perban. Bila dalah syukur mangayu bakil. Menawi ngaten sampun trep udanganing para brahmana. Sampun trep kalian wewangsun warsitaning para linangkung ingkang sinebat Tri Dharma. Tri menika wilangan tiga, Dharma menika sanggem. Yen wis rumangsa melu anduweni kudu wajib melu anggundeli. Yen wis wajib anggundeli kudu wani mulat sarira angrasa wani. Tigang perkawis wau sampun kawengku ing andika Raden kekalih. Mbok menawi lumaing bumi kura pengakoso wiwit kula linaeraken ngantos dumugi pikun ketemben menika. Kula saged sarawung dateng salah satunggaling satriya ingkang kumrembyah tan milih ing upah. Kumandang gawe ingkang seping pamrih. Raden. Ngantos suk-sukan raos sing manah kula labet saking genging raos kabingan. Awoh saking pitulungan andika Raden. Kadawis saking menika Raden perlu kula suka winungo ing ngarsa andika kekalih. Rening paduka menika sampun ngantik tataraning kadiwasan. Dernyatanipun ugi putraning Narendra Gung Binatara. Boten nama muka bilang lajengaken lampah ingkang utami. Ingkang kula pikajengaken lampah ingkang utami menika menawi sampun saged misungsung kamulyan dateng Rama Ibu. Boten namung kamulyaning tata gelar nanging kamulyaning lahir batos. Dene menggaing kula pikajengaken kamulyaning lahir batos wau
menawi paduka raden inggih andika raden kalih wau sampun kepareng ngetingalaken kaprawiranipun adhedhasar rumeksa keluhuring negara keluhuraning negari Ayudya liripun tambang rawat-rawat ujaring sambiwara warta binandung ing Karna bilih ngrikenggan menika ing nagari Mantili Dirja. Ing nagari Mantili Dirja inggih nagari Mantili. Ingkang jumeneng ing riku ajejuluk Prabu Janaka. Kagungan putra putri namung sajuga sesilih Markian Cinta. Markian Cinta ingkang sampun kaluka sulistyaning warni dasaripun putri utami. Miturut gutek menika kandhanganing Bathari Sri. Mila mboten namung muka bilih kathah para Narendra Manta negari ingkang sami anunggil kersa ngayunaken Markian Cinta nanging mugi dados ing kawuningan andika raden bilih sekaring kedaton ing Mantili putra Prabu Janaka Dewi Sinta ing kalenggan punika dipun jumenengaken sayembara. Dipun jumenengaken sayembara. Mboten sayembara perang, mboten sayembara pilih. Surasing Biyawara. Syukur para Narendra Satriya Brahmana saora-orane sanadyan amung darajat teng ateblik loro saudon telu saurupan sapa priya ingkang kuat amentang langkap pusaka Kyai Gandiwa ya iku ingkang menang jatu krama anakku Dewi Sinta katiti mangsa ing Mantili Dirja dipun tapastani dening Prabu Janaka menika munggah sarasing Biyawara Raden.

Iya iya penambahan banget panarimaku. Atur mung kang ora karempit sayek tianggugah arasaku. Muga-muga bisa nyembadani utanganmu kasanaku bisa kelakon mupu sayembara mentang langkap marang Mantili Dirjo. Kula kalih ora enten dalu mboten kendhat anggung nyuwun. Dateng pangwasipun ing Akarya Jagat mugi-mugi Raden saged kasembadan. Miwah mugi-mugi Raden saged misungsung kamulyaning Rama Ibu srana anggen antiko ambaya ngertian cinta. Muga-muga temetes utapmu Yayi Resmono. Wonten pengendika ingkang adhaw Kakang Mas Paran Karsane Siadi. Yen rinoso ribet apa ora prayoga Siadi tumuli bali marang Ayudya. Mboten ngomongaken ing madya padha anggen kula kepengin numiring nderek paduka Kakang Mas Nadyane Menjang dumugi ing dalan kula mboten purun pisah sarema. Yen tetila mengkono Yayi tatanan rasamu ayo miring opun Kakang marang negara Mantili. Angampir pat pono kawan ojono kang keri mongko panudwing lagu. Mutra ngurateng istu agen daw wis-wis penerbahan aku njaluk pamit. Aradin mutra ngkung diri agen rarjo tindak andiko kali. Mugi-mugi tina keting suko basuki tinebeno ing gudontono.

maring padukuan klampe sireng. Nanging kekuwunge hanelai rebut propolan sirating raditya. Kaperbawan kang adhedhe ing kono pranyata punika dewa ingkang nyarira titah manungsa kang umur dewa. Sang Jiwa Minulya ingkang ngawasta Kyalurah Semar. Ya Kyai Badranaya Nayantaka. Duda manang nunung wong boga sampir. Ya Sang Durudyah Punta Prasanta. Mulawasta Kyalurah Semar sejatine wis datan samar marang saliring reh Saneskara karana agal mbat puskatakup. Badranaya badra rembulanaya ulat yen mesem sak kreteman kaya pepadhanging rembulan. Naya toko naya ulat toko pati wis mulat marang klebating pati. Duda manang munung ora lanang ora wadon. Kamustini treng sekar potong semariku dudu wadon dudu jalu. Kalamun jaluwa jaja mungal lir pawestri yen estriya kekuntung kegombaan. Wong boga sampir tanpa beda kasebating nguni. Dewa nyarira janma manungsa kang umur bathara. Durudyah Punta Prasanta, Durudyah tegese pamong. Punta rasa ya darah. Prasanta para luhur. Kinodrat tinitah Kyalurah Semar dadi pamonging para ambek luhur. Nuju sajubari lenggah. Mungging padhepokan sinebaing kang putra ketiga. Kyai Nala Gareng Cakrawangsa pantal pamor branjang kawat. Sumawana Kyalurah Pituk kantong bolong runggung jiwan. Paparing wingking kang putra Waruju. Awasta Kyalurah Bawor kecipot ya Sang Bagong. Soning para putra anggung cinaketake apa mangkana wijiling kang pangandika Kyai Semar Lamuntul dereng gawe sing lading.

0: Ken sugeng rawuh ndoro kekalih momongan kula Raden Rama puen Raden Lesmana lho.
1: Iya Kakang, tak tompo gawe gedening atiku. Iya Kakang, mengkono tak tompo gawe gedening atiku Kakang. Urih jering dangu rawuh panjenenganipun ingkang kinabekten Ndoro Rama Margawa kula ngaturaken titilaksana ing kaping kalih. Malah ora muni kowe iki. Kusuma gandane harum ya ngono.
0: Yoyo nola garing tak tompo gawe gedening atiku. Yoyo nola garing tak tompo gawe gedening atiku.
1: Rawuh dengan diko kalih Raden Rama tuwin Raden Lesmana. Ngaturaken semungkem ing pangabekti mamantu-antu kanjuwa paduka Raden kekalih.
0: Iya pitruk tak tompo gawe gedening atiku.
1: Iki napa wigatine dene ketinggal sumengko pengawak bojro.
0: Welan anakmu kabeh ndak jaluk supaya melu lan anut salaku jantraku. Dina iki aku nedyamu pusayembara mentang langkap marang negara Mantili Dirja kukupane sekaring kedaton putraning Prabu Janaka ingkang asilih Dewi Sinta.
1: Ndara bidalipun menjing kapan to? Menjing menapa?
0: Prayoga dina iki ayuh padha atut nolaku dan traku ngiras pantes podo nyuwun marang pangwasane kang agawe jagat. Muga-muga kasembatan bisa mupu sayembara mentang kelangkap.
1: Inggih, Ndoro. Swawi kula dherekaken tuli nala garing Pitruk Kagung Adana kang kirayu miring jengkarin daramu tuli.

ngelayoni dudil nusuli ingkang ana negara Mantili Tirjo. Pranyata gemah arifah Allah jinawi murah sandang bukti para kawula kengalit sami tumungkul manunggalake cipta rasa karsa lan karya sumungkem pepadaning Gusti adrih asih lair tusing batos sayek rujuk mantuk-mantuk angangkat pakaryaning negari ora jeneng mukalyen teng negari Mantili Tirjo sayek diakeh para janma manca kang samya katrem sasana ing kono sungkan wangsul ing negarine sowang-sowang mapan kaporo nyoto kebegan sawangan-sawangan kang sarwa indah senadyan dumadi saka purbaning kawasa nanging panyayah tinata ing dharma manungsa sinten teng ngrengganing kuno tuhu punika ing ngajejuluk Prabu Janaka Narendra Gung Binathara Sudibya Wirotama bilih tandhing ing perang kukuh nadyan wis kaladuk yuswa nanging sasapan Ludira Prawira samangsa ana payu-payu tanate kasdu kering damel Ludusa Jugari lenggah aneng pandhapi wangunan sinten teng kang kaparing ayunah punika putra putri tunggal sekaring kedaton ingkang sesilih Dewi Sinta ya rekyan Wara Sinta pranyata sulistyaning warnawas kasub kasusra malembar sendenging jagat raya ora mukalamun kathah para narendra kang sengsem.

Paparing wingking lah punika sang mantri pangarso patih wasisaning raja. Ing awastu rekana patih satapa. Katrit ing mangkisan ngoto denyul gantang utan kepareng ngunati kula ben priyantos sing penggalih karana ing mantili kinep.

0: putraning sun Nini Arkan Sinto
1: wonten pengendika ingkang adhaw Kanjeng Rama nimbali putra patuko pun Rekyan Sinto
0: netepana sira putrining Narendra ingkang kudu duwe watak bawa reksana ingkang wis kawrat biyawara surasane mratelakake priya sapa wae kang bisa semboda mentang lengkap Kyai Gandiwa nganti bisa tiga sayekti ya ing kono ingkang awenang ndaku garwa marang sira Nini dadi upamane kasbatan mengkono aja ndadak nganggo mawas asor luring derajat kang sarta cendhek dhuwuring pangkat

Dersira wiwit kumetap nganti kumrembyah tekan kumlawe tetep dadi wawasaning akeh. Ngibarati wong lumaku yen to sira nganti wani anrak garis-garis sing kautaman. Sayekti kurang prayoga tembe wurine nini. Nggih. Kanjeng Rama ngestuaken dawuh patuko. Patih satapa wonten pendika ingkang adau. Sing wis kelakon pirang atus narindra kang padha natak mentang langkap wekasan ora entuk gawe. Kula tang sampun winatawis kang salatus para narindra ingkang sami. Amupu sayembara mentang langkap parandini mboten wonten ingkang kuwawi. Trimah wangsul ing negarinipun sowang-sowang mupus salbeting penggali. Isih pira sajake menawi winita winatawis langkung saking kawanatus dercacaing narindra upami dipun gunggung sadayanipun ngantik sewu negari wilah dalah bakal pirang dina meneh rampung ing sayembara iki. Ya gagih satapa tumuli metu saka pendopo gedhe jeneng ingsun ya mapan ing Stinggil. Rakita papan kinarya pamentang ing langkap aja nganti nguti wani dina iki bakal tak wiwiti neh. Muga-muga wiwit pethek ing surya nganti mengko tekan suping ngarepa sayembara mentang langkap tumuli ana ingkang sembodo amupu. Mungguh wigatine supaya enggak rampung aja ndedawa lelakon. Ih. Mboten langung wis tak kendhau.

Kangkah ana telenging kalangkang narindring Gujolaha Prabu Bro Markata. Petingalamu nang ewak-ewak ake sadilo, sadilo ngelus prengos, sadilo sadilo nyeget wojo, sadilo sadilo menteleng netrani mencorong kaya netrani singo parong. Anjunjung kanang langkap sakti Kyai Gendewa paringaning Jawata Dwenguni. Sinetok karusane yang mepet buat otote parandine kanang langkap botone Pak Bro dilekang riwe sangking selanjuning badan terus kaya dineres dawah plak kapi doro Prabu Bro Markata surakang Pro Narendra.

0: Wonten pengendika ingkang adau.
1: Ana meneh ratu kang teka kae mau ora kuat wekasan semaput. Subon ini tak sebawane. Pisanak jejulukmu sapa? Negaramu ngendi? Kula wingking saking negari Tunjung Langkaban. Nami kula Prabu Tunjung Seta. Kula taksih Joko Tingting dereng nate kagungan garwa. Ini swan dalem wonten ngersanipun Kanjeng Rawa menika sabab anggen kula kayungyul kepingin mamet prananipun Kanjeng Rama supados kepareng nglilakaken badhe garwa kula kan sinta wit ini. Biara ingin sambung kula waos wonten werksa-werksa agung sraosipun mratilakaken sapa sing bisa mentang langkap Kyai Gandewa nganti bisa tika. Tegese ya iku ingkang menang garwa Kyai Sinta kula ingkang saka Kanjeng Rama Dewaji. Wiwitana nggih, kula wiwitane kaya ngapa mentang langkap ora pecus.

Rororo. Saking lemaning sarira wiwit saking lengkah sira tumpang badhe jumeneng dawah malih wong sawangsul dawah gumregut tandangipun gumreget rasanipun gemerikah raosipun sanalika nyandak alangkap ingembat embat kinetok karusane parandine gagar wikar tanpa karya saya terus widile ngeriwi temah lunyu denya mentang langkap ke gandewo sumerbet panone kena walating langkap dawah plak kapi dorumalis kapi ada burung aduh burung

0: watu sing lagi mungkur mau apa ndi tangga ya nggih. Sinta. Nini. Putraning Sun. Sinta. Sinta. Duh Rama. Sakderengipun nyuwun pangapunten Rama. Kula dipun paring ana wanti kula nggih mas paosaken. Satriya ingkang nembe prapta
1: mengko gampang aja semengko
0: saru
1: wanita ki sing bisa merangi kemrengsenge ngrasa kang anjek marang kalistan aja gampang kegiwang nyurupi wong bagus nanging sira milia wong kang utama bisane sira nyumurupi lamun iku wong kang utama mengko katitik sangka lekas-lekase jroning sira bebrayan upamane dheweke bisa mentang langkap.
0: Rama prayogi dipun murungaken anggenipun ngontenaken sayembara mentang langkap
1: saru nggih. Yang kepaku ratulan tepi bawa leksono kabeh pranatan kang tak dawake kudu kelakon yen nganti kencenging pranatan jejeke ngadil bisa rubuh amarga kena pamilutaning kulawarga tegese aku ratu kang ora bisa nyekel adil.
0: Kula menapa paduka ingkang taken
1: ayo aku menunggu menengok disik itah bagus. Sopo jeneng? Kanjeng Sinuwun. Ingkang sami sudi mastani nami kula Rama inggih Argawa. Wigatine dene sira prapta. Anuhun isra sing biyawara ingkang sampun kula tampi. Ing mantili wonten sayembara mentang langkap sinten ingkang kuwawi. Badhe ngekap putri Sekaring Datun putri putra paduka Dewi Sinta kumrengsenging manah kula mboten dalaran angukup wanita nanging ngiras pantes anggladi sarira anglelantih diri mugi-mugi kula saged nyembadani menapa ingkang paduka keparengaken sinuwun beda-beda ya nggih. Ini sudah lu ngomong umuk ya ilok-ilok. Orang gablek apa-apa ya, sudah semugih. Nali-nali gue kalung. Total. Tak tahu nyandang ya. Keting celoneh gue. Biar pun suge wong si jikari si walu di gue kabeh. Nanti kaya landak. Bareng ini bocah bagus. Penganggone pecik. Luwes toto kramane genep. Ra iya ta Sinta? Iya ra? Bocah bagus. Sinta.
0: Wonten dawuh Rama.
1: Weh, bocah iki piye ora? Weh, lha ta.
0: Nggih. Nun pangapunten. Menapa saderengipun dipun wiwiti kula saged pitepangan Rama?
1: Ora kena. Mulai ini badi ngelepeci saya mau mencang langkap ya. Udahlah. Dengan tiga yang di ratu lulu dinas. Angin ini yang jadi lo rojo godong nih bulan ini. Weh lari ting teruneh. Ula rojo kaya. Wei raja kaya apa kaya kening raja? Men, merapak ya aku. Nyang wong elek le sia-sia. Ndara Rama teko mule minteng terus bareng aku kuwi diremke ya, Dok. Oh. Urung-urung gaweku kok. Petingamu ki apa? Handwerken. Lho, pekerjaan tangan. Ngopo nenun? Aku nenun banyak kulino. Ngetik, ngetik meneh belum belajar saya. Ngopo? Aku anu Ya pekerjaan tangan ning tangan tu ngomong awak. Ngapa kuwi? Pijet berijazah. Apa dengan tiko ya dareng leboni sayembara. Wah, babar kecepot mboten. Sinten kula? Apa badhe jereng wireng? Kula niki jerek kene iki. Apa kuwi anakmu? Lho, mboten, mboten niki dadi anak kula. Niki sing kula dereki. Yen ngono kowe lunga ndak nyepet netra. Wah nggih. Angger metu rak ampun. Ya Kang, lunga Kang. Iya. Sing di omah anggak ya. Dijayai saya anu saya ini angger jeneng ora nanggap ra ditoni wedang ya. Wah, monggo ya wis marabu lho. Omah ya wis gedhe. Iya ya. Raden. Dina iki wis kalilan sira murwani mentang langkap. Kanjeng sinuwun pangestu. Mugi-mugi mboten nambah barwirang saged nyembadani menapa ingkang patuko keparengaken.

supe engrosso a ti. Sakap amuntu cipto raden romo raden rekowo. Eling-eling satriya ingkang betah topo kulino prihatin kecraping cipta wis kawasa anggo pahwasisaning mangsa kala. Sumenga anyembah sesidokan marang pangwasaning kaib. Geger para dawata nawarake wangi lumrang kaya bandaran sari. Ing antareksana mendung lumayang regemeng regemeng angeyupi marang saryane sang Rama ingkang kenging soroting bakas koro saya asep. Nyembah sesedukan marang lengkap sakti paringi sang Hyang Jagat Girinata. Nyat meneng sangking palenggan sigra pinentang kanang lengkap Kyai Gendewa. Murid swarane merpret maweh perbawa jemek gluking antareksa temah tiga kanang lengkap.

surak-surak manengker gumuruh kumandhangi nuyati para narendra kang samya keblok-keblok. Ngurmati dateng lekasing satilo gong kang titilo bisa mungkasi damel lon-lonan rekyan sintoman dat sangking panggungan betor runten puspito kinalung ake jejanggani sang romo regawa kang titilo was angsa kardi pusnya paripuno denyo ngagem sang-sangan puspito saya ketinggal malilo kebagusane. Dewi Sinta kedhep tesmak denya mulat upama mboten ing sengsarta adrik tetukan ingkang rama kaya-kaya aswang blandang marang sang rama utap sang Lesmana Widagda ingkang mungkin nguntatipun ingkang raka ketingal gambiraning penggalih katitik padhang semeblak pasmaning wadana. Kutap, Lota Yudhya. Ingkang nalika semana wis midhanget marto lamun ingkang putra. Wis pinter amupu sayembara menprang langkat. Iso tigel kanang gandewa. Saking bingahing penggalih. Nitih rata ginelak lampahe. Prapta ngalun-alun negari Mantili. Andhok saking rata kurang rangkul ingkang putra. Anak kungkir.

0: Romo. Sagluguting kulang kaling pun Romo rangira yen to mursid nalarmu. Yumung sira kulup ingkang wenang duwe sebutan anak anunganing kita bocah lanang kang mursid bisa njunjung kamulyaning wong tuwa tanpa parintah mangkat tanpa poyan wekasan bisa mungkasi gawe kulu upamaja kaling seman pun Rama jelih-jelih ngetokake gambiraning penggalih kang ora bisa sinayutan kaya mbledak-mbledak nododo Rama anak kungger gawa Rama dhisik kulu lho ya talah mboten pangling paduka ingin ketemben rawuh menika Kakang Prabu Dasarata yo yayi kawrana jenenge ingsun ingkang rapa narendra ing Ayudya Prabu Dasarata nem-neman kalih ingkang sami pekik ing warna menika sinten kawrana yayi yektine iku putraku Dewi dene ingkang ana tengenku iki putra pambayunku aran Regawa ya Rama kang ana wuriku putra angka telu aran Lesmana Sinta piye nggih kok jebul bakale kuwi mung entuk anake Ratu Sugih iki kepiye to bonine aku wis krasa ada jeneng aku wong tua samarian darani goroh maesok aku wis kondo mau bengi aku ngimpi kini ketiban rembulan ini songo cacai orang ngantil rungok noceng manuk kang podo sesauran kaya yak dina mau ngangur mati lekas-lekas si Romo kang teti lalubur Sinta Romo mbok menawi namung tumugi semanten kumelaring sayembul mentang langkap tersampun kelampang kapuputi ning Raden Rama. Ngaturke pangabekti marang Wa Prabu Dasarata. Saiki kowe bisa Rama nggih? Pangabekti kula Rama Prabu. Iya ya, nini mantu tak tompo. Kalau bakal ngeroko. Ngaturaken pangabekti kula Raden.
1: Ih, Raden Ayu, kulo tampi dawa sami-sami.
0: Raden Lesmana kulo ngaturaken pambagya basuki.
1: Ih, Raden Ayu, rarjo sowan kulo.
2: Saene-saene kok sing aruh kirene aku. Ngerti aku mau jarene iki aku. Jare-jarene iki jar rekaman.
1: Bagong kowe nyang dirampok kok.
2: Wong ngono lereni kok limoh-moh tenan iki lho. Nek ora nonyol kaya gabus ngono piye ta kowe.
1: Sisan gawe ndak jaluk lilane si Adi. Sinta daup kelawan Rama ana negara Mantili. Wuse paripurna pamiwahan bakal tak kanthi bali marang Ayudya.
2: Wah, ayo syukur mang Ayu Bagyo. Weh lah dalah. Kula pratilakaken rangkung rumiyin sampun ngantos kula dipun tarpa nggih kabah. Badhe dawuhipun ingkang putra, pulunan kula pun Rama kaliyan anak kula Sinta menika mrabot menapa gundung suling.
1: Kaya jaman aku nakoke mbiyen ngono. Takoni digedhak marang tuwaku, kowe arep ngepek anakku iki ngopo? Nyandangi ora? Nyandangi yo nyandangi, garis tak dicilke, tak tukoke cemara. Pira rong wit ngono iki aku.
2: Kuwi wit cemara denggelmu. Oh, bocah iki. Kok mlebu angel men ora.
1: Aku ya gumun aku jane nunggoni lho laire Ndrayu Sinta iki. Ning biyen rambuté dawa iki dek arep mampir.
2: Saiki menyesuaikan diri. Kerul. Ora kaya Kang Petruk, biyen le ngipat-ipat nang bojone, anggere bojoku anu, titenana, men tak anu.
1: Bareng aku petuk rene iki ya padha karo bojoku. Ya wis kriting ora. Wong wis kancane akeh kok.
2: Namung sumong wasta duwi awis sangga kepareng patuwa Kakang Prabu.
1: Sangga bingah-bingah manah kula ngantos kajengatem menika. Yen aku amung manut upacara tataning dedhaupan.
2: Bocah mantili onekno ladrang penganten laras pilok pader barang minangka titimangsa dhaupi Rama lan Sinta.

dagat Dewa Bathara ya dagat Pangestumpa. Mengkene rasane dumadi kang tanpa gundelan kaya ta uriping Rama Bhargawa ya urip kowe iki. Tininggal sedo dening Rama ibuku kang sedane mau kena paekaning liyan. Nalika Kanjeng Rama mentar Sangka Praja kaplalah mukti ning gunung kalian ibuku wekase ibuku keneng tubo wekasane ibuku Dewi Reneka keneng tubo nganti nindakake prakara kang nyimpang saka kautaman. Bapakku ngenes ngrasakake pakartining ibuku jroning ngenes temah gerah wekasan tekaning pati. Kanjeng ibu kang sumangsa sugeng kakean dosa ora suwe nututi tata glondong arakit tumangan sedo bong teksi aku iki wong kang wis lulo. Mbuh sapa sanak kadangku lan sapa panembahku nanging ingune aku tau prasetya awit saka wecane bapakku kang wis wargi aku diparengake duwe penyuwunan limang perkara. Siji, nalika sedulurku lima cacahe disotke padha dadi satu rasane tak jalukake pangapura wis bisa pulih. Aping pindhune nalika ibuku sedo aku dhewe sing nyedani tak suwunake wis bisa sugeng maneh. Aping telune aku pinaringan gegaman wujude lengkap aran Bhargawastra. Aping pati aku kepengin sudip dieng pupadana kang nandingi tumraping paprangan lan aku kepengin mati dening Wisnu. Panyuwunan limang perkara mau kabeh wis kaidin dening Kanjeng Rama. Amung sakbab gek sapa Wisnu kuwi lan sapa sing bisa mateni aku. Amarga sing dadi undraning perkara nganti sedaning Rama ibu iku awit saka pakartining para satriya kang mung seneng perang. Yen jagat para satriya tak entekake tegese ora ana peperangan kang ana mung para brahmana bakal tentrem jinem ora ana suwi-wiji. Sipat lanang ratu apa satriya wis tak pateni. Kene-kene nggih, maju dhisik nggih.

0: sana ojo memalang dalan nganti ora gotra ora cetha sipat mamung katon ngargembeng gedhe dhuwur rambutmu modal madul kowe kuwi bangsane opo
1: ya
0: kawruna aku iki ala tanpa rupa derajating prahmana yen kowe takon papanku sayekti aku tanpa dongko kayangan bebasan mlethek saka kayu watu jenengku Arsi Bhargawa ya Rama Parasu ya Resi Dama Dagni kowe sapa kawruna kisana aku iki Narendra saka Ayudya jejulukku Prabu Dasarata dene kang ana pengarepanku kuwi anakku lanang kang tinemu pembarep arane Rama Yorgawa babar pisan tekamu mau gawe senenge ngatiku jer dumadiku ana ing madya padha mengkepengin nyernakake manungsa-manungsa kang cacahane ora beda kowe apa dene anakmu kusik to luputku apa kok dadi mengkono karepmu perkara luput murah perlu tak takwake nyektining para satrio lan para narendrawatun dumadi wis kesasapan luput dening Rama Bhargawa mula gelem ora gelem kudu tak pateni upamane ana kang wani lumawan prang marang kowe priye karepmu ora kok jeneng aku gabah kang sarta ngepal yen mung lamake jan mlumrah ora ana kang bakal bisa ngalahake aku prasyane ati kukang wis kaiden dening bapak kukang swarga aku bisa kalah dening manungsa titis sing Bathara Wisnu upamane anakku sing ngayoni kowe yen mawan prang ora nganti sekedheping netra mesti lebur dadi awu supaya kuwi anakmu bisa mentang langkap Kyai Bhargawastra kang tak gawa sayekti aku bakal teluk sumungkem lahir batin Rama nggir kula Kanjeng Rama wonten dawuh nyenyuwun marang dewa aja pekat pengati-ati kandel narasa panembahmu muju pa marang kang agawe jagat pentangen langkape si Bhargawa Kanjeng Rama nyuwun pangestu.

ya mentang langkap Kiai Bargawastra abot kapuk basane. Luning batos ngartan nyuwun marang panguasane kang agawe jagat sakala kaiden apa to tandane. Ing antariksa maweh Prabawa jumegluk. Sumawur kang sekar-sekar maweh Gandaru mangambar. Kaya pinentang kanang langkapke Bargawastra. Alsaning pamentang sakala putung ing tengah. Pedoting kendeng sareng lan pecating nyawanipun Rama Bargamoksa minggahing kayangan dadi dewa.

Sumana pengkang kula sandang rama dene kula mejahi tiyang ingkang tanpa dosa. Kae mau ora mati kula nanging muksa sakragane. Wis pinasti awet saka panguwasaning kodrat yen to Rama Bhargawa kudu sugeng tunggal kahanan lan para dewa. Menawi tetira mekaten namung tumadhong dawuh kula ibu bakal kaya ngapa sukaning penggaling kang ibu yen to sira tumuli bali ngayudya arenteng-renteng runtungan sarimbit kalawan garwamu Sinta. Ayo kula tak titihake rata kencana suwe kula dherekaken Kanjeng Rama.

sing kondo gelise kang munggel kawi crita sarata snawana sangya para putra wus pangsuling nagari Ayudya arenten dalwanggung sinuga suba sinungga sungga awit saking genging penggalih Sri Dasarata Pandhawa kendhateng para kawula tasih ngawontenaken karamian kawandasa dinten kawandasa dalu kinetok denya suka suka mangun sukaning manah utap jroning ana pasamuan Dewi Kekayi ingkang anggung boten karnan sarbeting penggalih lebet sampun midhangen pawartos bilih Sri Dasarata Warsa arereh keprabon dening kang tinalonaken gumantos kanarendran anenggih putra Pembayun Raden Rama Regawa katuwaning penggalih ingkang saged katitik saking tepunging wimba sarta petenging pasemon anuaken raos panggraitanipun Sri Dasarata mula arenten dalwanggung tinaketan parandene kawis tingalewa maling mos kadhuk rongeh pilenggahe

anak kungger Argowo Romo wonten pengendika ingkang adau Rama Prabu Sinta wonten pengendika ingkang adau Rama Prabu nimbali putra patuko pun rekyan Sinta Ayudya mbutuhake sawijining nom-noman kang tanpa beda sira kuluk nanging bisa nilestari nggone padha ngangkat pakaryaning praja temah lestari kelurahaning negara Ayudya yen wis ana nom-noman ingkang nengenake tarak brata anglantih diri amemasuh sarira saka wawasaning pun Rama yektining Ayudya pebegan para muda turan tumaruna ingkang tanpa beda sira rinawengi anane amung suka-suka parisuka mangun sukaning manah kawrana kuluk yen ta ala wateke wong suka adaan sok gampang lino sapa maneh ingkang bisa anyembuh kaluhuraning negara Ayudya coba mung pakartining para muda tumaruna kang terbih dadi bahan rumeksa katentremaning bangsa lan negarane nanging cacate nggonku duwe anak-anak gemrayah iku yektine durung jumbuh kalawan kudangan ingkang tak ngen-ngen wiwit sadurunge peputra sadurunge sira lair kuluk pun Rama wis terpe penyuwunan marang ingkang akarya jagat ingkang menang andhem kudrat yen to samongso anak kumidil kakung tetepo dadi pandan maning Wisnu

dan tangis kebasan banjir prihatin. Teh poro kawulo tasih kang ajeli jeli awit saking nyumurupi marang tingkah pakartine sang Dasarata ingkang anggung kapilut dening pamutaing karwangka kalih anenggih Dewi Kekayi pantolan undung ingkang putra Raden Rama sekalian garwa Dewi Sinta wauto kang ana jroning Datuloyo sampun trawaca pamirenge anenggih Dewi Sukasalya boten kanthi tinimbalan kapang kapang angebruke pepadane sang Dasarata sarwi ajelih jelih.

belah mega mendung tumiyung anglimputi kaindenging nagari Ayodya. Abebela sungkawaning penggalih satriya agung anenggih Raden Rama sekalian garwa Dewi Sinta Sumawana ingkang rayu ari Sang Lesmana Widagdha. Eling-eling satriya titising Sang Hyang Suman ya kandhanganing Bathara Wisnu. Jagatan kuwo nampani sungkawaning penggalih. Bumi genjot, gunung guntur, samudra kotak. Ana gluduk salah mangsa. Datenging Maruta prahara lesus lir binusus. Anempuh kayu kekayon. Kang cetek tancepe padha rungkat. Ingkang jero padha rumpal kaprapal kaperwasa. Ing samargi-margi kinurmatan sangya para kawula dasih. Urut tepining dalanggung wiwit saking gladhak dumugi sandhawining kitha. Kata ingkang sami mboten kuwawi ngampet sisaing manah brol widil waspa saking nedya kaya dineres. Ucap kang ana jroning tatulaya anenggih Sri Dasarata. Bebasan kedhep tesmak denya mulat dhateng alampahing putra kekalih Smawana putra mantu. Anjenger tenger tenger kaya tugu Sinukarta. Bebasane kaya tan bangkit ebah tan bangkit andulu. Sedilo-sedilo tebah jojo tampil wentis unjal kang napas. Kinarya nyamun sungkawaning penggalih. Angasto sedah gineget geget parandine gagar wigar tanpa karya.

merbeting panon narata ping wardaya Sri Dasarata mboten kuwi hangampah rudaing kalih keter sarirane sakudur daleweran kang riwe dawah plak kapi doro temah murtakmo sedo kapas kapisan geger kang ana jroning Daturaya rinuktianut satataning panembah rinoyo manjing jroning patunon kubar dining taono sesaji Sri Dasarata.

0: Ngantos Kanjeng Ibu bila sedanipun Kanjeng Rama mawet saking Pakarti paduka Kanjeng Ibu. Anak kungkir tarata, kowe kuwi bakal tak muktekake. Wis dulurmu tuwa sira mau yekti namung bisa dadi srana kamulyanmu dadi ratu marang Ayodya kula
1: Kanjeng Ibu.
0: Kula mboten badhe kepengin mukti sarana ngordanaken kadang ingkang tanpa dosa. Kula mboten badhe sekita angedangkrang lenggah dampar menawi kula nyemerepi gumlethak ing kandhanipun Kanjeng Rama ing sedha sarana ngenes. Kula mboten badhe mituhu kudanganipun ibu ing gesang kula kedah lumampah wonten margi ning kanistan. Menawi sesamining tiang mboten saged nyumerepi tandalaning penggalih paduka Kanjeng Ibu nang dewa tansah mas padhaaken. Becik ketitik ala ketara kula mboten purun nampeni piagem ing kaprajan. Kaplalah kula gesang tumus derek kula sepuh wonten telenging wana katimbang anggen kula jemeneng narendrawit saking pakartinipun ibu ingkang sanes karo nyimpang saking kautamen. Anak kodho mulang aku ya mboten kok nama mulang lan kula nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Dene sawetawis lan disugal ucap kula dhateng paduka Kanjeng Ibu laper kemrengseng ing manah kula mboten wantala ningali kisahipun derek kula sepuh. Langkung sedanipun Kanjeng Rama ing kados dipun sengkaken awit saking pakartinipun ibu. Sorong kawontenanipun negari Ayodya kula nyuwun

0: kowe kuwi putuku, Ngger.
1: Yo. Jenengku sapa?
0: Kowe tak paringi tetenger Anoman.
1: Yo.
0: Yo, Senggono. Andani putra. Aku karo kowe kudu piye? Kowe nyebut aku Eyang.
1: Yang Eyang kuwi mbah. Mbah kuwi pangapa putra ibu, ibuku nyang ndi?
0: Kir. Tak gantarno tanpa guna. Awit saka keparenging Sang Hyang Yama, ibumu pinundhut kudu bali marang ing tepet suci. Pinasti kowe linairake mus ora urip amarga sesepaning ibu.
1: Yo. Bapakku sapa, Mbah?
0: Ila dalah caket diwa bathor. Anake sapa iki biyen? Eh, buta endang padha mangsulana. Aja mung nyawang bae, mangsulana. Kula menika namung ngungun. Putranipun Sang Penemban. Dewi Anjani kok putra bagusipun kados ngaten. Angel lho golek pasemon merongose kaya ngono. Panteno indangmu ya kabeh tekon ora gelem ngandhake kang cetha. Dadi sawijining srana tumuli sira entuk katerangan kang nyata yen kowe takon bapakmu munggah marang kayangan.
1: Yo.
0: Kayangan ing ngendi, Mbah? Kayangan kuwi sranane kuwi kudu bisa ngunggahi Gunung Himawat.
1: Gunung Himawat kuwi ngendi, Mbah?
0: Gunung Himawat kuwi saka kene pernahe kulon. Gunung gede saindenging jagat. Gunung siji kang pucuke sanga. Ing tengah ginelar kahyangan ing kuningaran Anapurna. Dene Gunung Imawat mono yen ngadeg kaya wujuding dandang. Tengah mendak ngisor dhuwur mendukur. Payogane bisane gancang sira ngambal ndir kantoro.
1: Mabur apa aku bisa, Mbah?
0: Yen to nyoto kowe iki anake kae mesti bisa mabur.
1: Ya, Mbah, pun pengestu aku.

Tuteng Madya Pada satu punika ing kayangan Junggiri Kailasa. Ya ing Junggring Saloka. Papalya warna ngarga dumilah. Mundar-andir bawana ya ing swarga luka. Kayangan sayekti beda lan ing Madya Pada. Mboten ate kabireng swantening sesambat. Mboten ate mambet gandaning suker sakit tanono gantaning kang kuciwa. Pangonamung nikmat mupangat satata nitya kang mangkono sayekti awit saka purbaning kawasa. Sinten ta ingkang menang gelar kayangan? Wah punika ingkang abisik sanggilang jagat Girinata. Ya Sang Hyang Bathara Guru, Sang Hyang Esa. Sang Hyang Jagat Pertingkah. Sang Hyang Nilakanta, Sang Hyang Trilocana. Sang Hyang Mengku Wijiwasesa. Sang Hyang Jati Murti. Ya Sang Hyang Purba Bawana. Sang Hyang Purba Wasesa. Ya Sang Hyang Jagat Dewa Bathara. Panwasaning dewa tanpa winates menang gawetan bisa ginawe, menang murbotan bangkit pinurba, menang masisotan bisa kawasesa. Menang mulat tanpa netra ngucapan polesan midanget tanpa talingan apa kang tinipta teka kang sedya dadi. Nuju sajugari tedak siniwoko namadyaning bale martu kundemanik lenggahing bale marakata. Asesemek babut pajanganing kaswargan ginarebek sanggyaning para widodara widodari. Apsara apsari. Sinten ta ingkang kabaring ayun lah punika dewateng sidik pengudal-udal ingkang bebisik Sang Hyang Narada. Ya Sang Resi Kaneka Putra. Sumawana sebane Cawateng Suronadyan nggih Sang Hyang Indra ya Sang Hyang Sagra. Boten kantun Cawateng Arga Taana ing ngabisik Sang Hyang Pawaka ya Sang Hyang Brahma. Ya Sang Hyang Agni. Katariteng mangki Sang Hyang Jagat Giripati denyo lenggan dangutan keparengan ngunandiko labet denyo anggung kengetan. Lelampan kang wis pinten pinten atus taun kawuri. Anenggih lampanipun Resi Wisrawa kang naliko semanten ngalap Dewi Sukesi.

Kula nuwun wonten pangandika ing ngadhaw Sang Hyang Jagat Griwati nimbali Raka Paduka ing sithik pengutal utal kawono nok nok nok. Topi kakang, jeneng kita kapareng lambatan. Menapa to sababipun dene jeneng ulun miyosini waka mboten kadi ngeri kalenggan menika upami mboten lingsem kados-kados badhe gumujeng. Salah salah. Monggo. Gumujeng menika nggih prabet terus menjen. Namun iki radi gawok ra sing manah pun kakang. Mboten kados sing ngri kalenggan punika dene pukulun kletam-kletem nggenipun miyasini waka menika sababipun menapa? Lah. Menapa pun kakang kirang prayogi anggenipun hananggapi ing reh kepareng paduka pukul anggenipun miyasini waka menika menapa kados pundi? Kapan ngoten paring dawuh lho. Kengetan lampan ingkang sampun kapengker. Lampan menapa pukulun? Nalika jeneng ulun nanganglang jagat sarimbit lan garwa ulun Bathari Uma ingkang sekawit ngidam-idam kaworanan itih lembandini rumiyin kakang nate amambeng ing kula ingkang wenang nitih lembandini menika namung jeneng ulun ewadin lapet saking pamutaing garwa kepeksa garwa ulun Bathari Uma ulun kanthi sarimbit nitih lembandini pekasan ambabar wiji salah dewasanipun dados Bathara Kala temah dados satru tuwin mengsaing para janma sak jagat mongko menika putra ulun piyambak salah salah. Lah rak ngaten pukulun sampun kraos rumiyin nate pun kakang amambengi nalika pukulun nedengipun temanten enggal kalian Kyai Bathari Uma ingin garwa mundut supados dipun titihaken lembandini amargi raos ngidam-idam kaworan. Nah, wong dudu sak mesine dititake. Ora kurang papan minulya ana ngigiring lembu lambak bar koma salah ing menika Bathara Kala. Menika kabeh iki sing nganggo petung aja watone ra kan menika. Margi nate ngatas pundi? Samu kawes sing kasandhang dening Yayi Pukulun menika pun kakang samun nate ngelampahi sedaya. Yang menika malah lalampan kula ing langkung rumiyin. Ala betik bungah susah nista utama menika sampun kesandhangipun kakang. Dina wong bentenipun ana sing alus, ana sing blak-blakan. Ngaten. Pukulan menika alus menika kula menika radi trubu. Ya nyun pangapunten dene wani miyah mekaten wae saking menika pepanggihan menika akrab-akraban mboten wajib menika akrab. Nggih. Lajeng ngko kalih. Eyi menapa? Sanggih sik. Siwa ki menang nyipta barang kang durung tau ana. Menang nyampurnake barang kodrat. Golek nggone kok gigiring lembu. Saya sing manggon rapa apa sing dinggoni ku ya. Ayo film ora gelem ngorbanke rasa pangrasa ngaten menika. Ah, Mbak Lembu lembandini menika mbok menawi pukulun nggih mboten ngekeuran. Lembandini menika rumiyin nate ngratoni manungsa sakilaning Gunung Imawat, persasat Dewa Ngejawantah. Dening Sang Hyang Jagat Grinata lembandini wau dipun telukaken mekasan dados titianipun. Ingkang nelok akan menika pukulun boten kok ingkang garwa. Nah, sareng ingkang garwa amutah mekaten pukulun kagiwang dening sulistyaning warna. Lah menika iso mbebayani wonten menika. Ayu ning ora rahayu menika iso mbebayani. Ayu awet saking titakan kodrat
kalian ayu rayu menika saking pemanggihipun kakang radi wonten sidang silingipun. Menawi ayu amargi ditaan wau saged kadamel-damel awit saking kandeling tasik duwen bebenges. Kula niki gadah putra widodari menika anggere jenenge Paraup wis ora ayu babar pisan wonten. Amargi alisipun ical, menika wonten ing kula mila menengara ayu amargo dipiranteni langeng lo pikah dengakan rayu ayu rayu meniko ayu kang bo ngowo keselamatan ini meniko rayu ning budi ini nasihan batari mau meniko ayu ning ayu ini bebayani lah mbak paranak betul-betul jadi satu rewong sak dunia meniko ngomong noing sampun kakang lo kenging kenging mawon malih rata di ngopong panjang ini posisi meniko menastopak paduka pukulun kaping kalihipun menapa menika janji lho bening duka lho menika menika monggo gegudengan sawet-sawet Dra Indra kula kok enak ra ger mo berapa dun ya wis kena udah dateng kok ger ya aku tak sarembuk karo kengromo dhisik lampan ngalengko diraja sinten mongsok kakang kesupan yeng kemutan ini sama ngantas ngurumi ini lo nengah ngertas dateng watak pamekan paduka punggul nengah didisi ini sok ganti ini dibedai ngoyoyo widodari ngetok buku ngoyoyo gendingnya ganti lah nyilakan itu seni ini mah ono kono kuwi ya wonder iku kok ono kono akhirnya kacane repot malah seneng yun pangapunten loh. Zaman ulun nganglang jagat, ayam kulina lah, dia nganglang jagat ni, nyangking bokor betul. Kalian ripaduko garwo kulo badari umo, wonten sanging giling, udiono negari ngaleng kodirojo, ulun merpi kanti waspodo pilih. Pegawan Wisrawa badhe nyimpang lampahipun awit kendhih dening pamilutaning Sukesi ingkang dhasure sing warna. Sapeting patos patos ulun sampun nemtokaken bilih Wisrawa mestinipun kedah mboten kenggo. Hayi. Nanging menapa to sababipun sareng garwa ulun badar umo sajiwo kalian Sukesi mekasan begawan Wisrawa tetel kautamenipun ical kasukcenipun arbah weteng ngasmur tersno ngantos wani nintaaken ingreh kridaning priyawanut mboten ngengerti bilih menika calon putra mantunipun geng walating lelampahan mekasan peputra sadaya paes arksoso. Oke, tami tau nika tanyu milih nyanggi leh ini ngibet geng semantan lagi lelampahan nika namung dermi nyandang samun malih cengkeng nomo titah ngertos sobadi dateng ing kudrat dewa piyambak menika kalau-kalau sok kelilipen ing kudrat ngantam nika paesan pun bentar terus menopo yang karisipun Wisrawa kedah mekaten nyatanipun ingih kelampahan saestu ning kula menika gumujeng ampun kenging gumujeng gumujeng bab menapa Wisrawa menika bagus lha iye Sukesi menika ayu ayu anak-anak kok buta ngadengipun sing mana ya gelem anak ayu smatuk sing wis sagre ngisen-isen sing disen-sen iki sok kewirangan yen wirange turah iki sok manggon sing isen-isen lho menika sampun ngantos lha inggih kakang ning kula menika malah ngumun sampun kemujeng to ha nek gawe lakon biyen-biyen ngono menika inggih ayo monggo menapa malih lampahanipun sinten pamanipun namung menika kakang kebangetan men Wisrawa nggone lanyu-lanyu peteng ning netra nganti tekan budine. Ha inggih mesti ta.
Yang menika meneh paningalipun peteng budinipun nggih peteng menika limrah. Nggih ning anak-anak kok buta. Sampun kajengipun. Buta nak ya wong lho. Wong sipate buta. Sampun kajengipun, Wisrawa nggih Wisrawa. Sanalika Wisrawa menika tiyang limrah, apa duka pukulan menika dewa ya anak-anak buta. Mboten kula jarak. Sami iki mawon, Wisrawa nggih mboten jarak. Kula selam-lamen widodari barau kok ora ayu menika. Ye. Mugi-mugi Kakang, napa? Sampun ngantos kelimput malih. Nggih, kula nderek nyenyun sarta memuji. Ah, tak suwun kenyang sapa, dewa iki sing menang. Dewa purba asesa. Angin lo badhe nyuwun menawa dhateng Bathara sinten sampun ketelasan panembah. Ayo panyuwunanipun pun Kakang mulih namung tumuju dhateng Paduka Pukulun sampun ngantos kesupen malih. Lampan ingin samun kawuli tetepo dados satunggaling kaca berenggala.

yen gantena dereng abrit yen keca dereng asat sinung meleh sang hilang jagat grinata dan moro sang kaning bilai ana rewanda seta nenggih ari sang Anoman metu saka jagating panglemunan ngamplok ing gigire sang hyang jagat grinata kathah para Jawa tokang sami kami ilang.

0: pangapektiku katur popo kue nyebut kudu pukulun lan kue kudu boso iye pukulun pangapekti kulo mugi konju oh seandaping pepoto iya re iya tepat rada ya ya bapakmu kaya kena kok kagune suci ya coba ya cari anu mengengeh nusul ya coba sing dirembuk ke Wisrawa Wisrawa mana namanya nyawa titah ya mental titah dewan di anak kaya kena ya ayo sini gini muka-muka aja nular sing-sing wis yang napik ini nular yang nelek gampang anggir sing sing ada ngarep kaya ngono ya aku parang katut
1: kakang Narado
0: wadah dawu
1: lelampan meniko kedah jangkep
0: oh jangkep sendiri
1: ingkang kula pikajengaken jangkep menika menawi namung ulun pribadi ingkang anggadhahi anak Ariwanda menika kirang jangkep jangkepipun kedah sadaya para dewa awit saka manggening weca ulun kagungan anak dewa
0: mandi saucape

0: Lu lar dak.
1: Iki sapa iki plane geger kuwi sapa?
0: Aku anakmu, Pukulun. Aku anakmu, Pukulun.
2: Lah, ayo pancen ratuning dewa golek bela ora. Sing desa celirane dhewe kancane dicak. Terus dibali lawan gak segala lihat yang isin-isin loh, sedemun gak gue cek laka-laka. Aku cek ngengin lo cuma lebih pantu ke punggung ini, kesadaran yang sangat bilang, udah gue biar ketelan sekali gue dikali. Iya, lawan melaka nih ya, udah atur. Terus pun jika akan lagi, mulai yang nangan ini udah bisa lah. Sing cerita, sahut cerita pun dikau. Iya, sampun. Kalau ingin luas desa, ah ini kan yang buat. Aku jadi tercekai barang ini pada aku.
0: Aku tak jenenge sopo, bapak. Ini tak jenenge Kapianila, ya. Anak Indra tak jenenge sopo. Ih, lo nama akan Indra Janu. Anak Ibromo, ih. Lo nama akan Anggeni. Wah, bilang-bilang kayak. Soto Bali, Bali Wisoto, wah ketek bilang-bilang dan jeneng diwi-diwi.
1: Ane ketek wan kaya anu, badai tentrem atau gudut?
0: Manggit jeneng ulo ningking badai tamel rekodo, yo kakak. Tangan ibu nasi ini? Anoman, wonten pengdiko ingkang adaw. Ingri kalungguan iki jeneng kita ulun tundung Bali Omarang, Madyo Wodo. Manjing walas dadoko. Awet soko pas tening kudrat jeneng kita sak kontor wangiro kabeng tembi bakal jadia dining kapernah pamaniro pribadi yaiku Narindraning mere ing ajijuluk Prabu Sugriwa angedato ning guwa Kiskendha ih menawi cedera mkaten priyana Pukulun kulon nyuwun pamit. Iya ya, lalu ngusen tak bakal pangestu kemarang jeneng kita kabeh tumuli podo budak.

0: Bahkan mas
1: ngantos bebasan tekan janggut suku jojo anggen kulongo ngupo yang pun ditudunung patuko sekalian kakang Mbok Dewi Sinta menapa dene kadang kula pun nyayi resmono ontat kula saking negari Ayodya nadyan taunana windanana kula mboten badhe wangsul menawi dereng pinanggih paduka kakang Mas Rama. Barata Palarjo tekamu yai ih kakang Mas awit saking pangestu paduka Raharjo sowan kula sungkeming pangabekti kula katur iya ya ndak tompo gawe gedening atiku
0: kadangipun kakang Yayi Barata podo becik tekamu Yayi
1: iya kakang Mbok Raharjo matematus tunggal melompang abekti kulo katur kakang Mbok pangabekti kulo katur paduka kakang Mas Barata iya Yayi Resmono tak tompo gawe gedening atiku si adi atur pangabekti marang pun kakang
2: Wilujeng Mbak Barata.
1: Wong degleng mbuh ora idep.
3: Bagetno wong suwane songol. Lah wong kowe iki Pak Mucile Pak. Wong ya sing apik. Wilujeng Ndara Baron, Baron skeber wong piye kuwi? Wong Brata kok Baron.
1: Aja sing meniko sewu-sewu nyathung tentu kowe ing kathah-kathah. Dini wontenipun ketemuan mekaten kakang Mas ngantos suntat saking negari Ayodya menika awet saking pakertinipun ibu kula piyambak Kanjeng Ibu Dewi Kekayi
0: angger dari watak ingkang sringkup namung kepingin kula supados jumeneng narendra ning Ayodya monggo sining manah kula nadyan dipun peksa kula mboten kedugihan nglampahi.
1: Dari kula inget bila wonten ing langkung sepuh wonten sanes dawuh namung paduka kakang Mas piyambak.
0: Ngantos nindakaken lampah ing mekaten Kanjeng Rama Prabu wanto lan nundung paduka saking negari Ayodya.
1: Sapengker paduka kakang Mas mugi sampun kejoting penggalih. Awit saking anglesing penggalih ngenesing raos Kanjeng Rama Prabu sedo kedadak kakang Mas

0: Jar padang nerawangan rausing manah di pati kuun paroto. Ibaratipun gantus mampeng wanci panglong papa kobor sewu kakang mas. Paripurna anggen ku nampi wangson wa sampun prastowo rumasuing dasak. Semangka di pati kuun paroto nyuwun pamit. Soal nyuwun pengestu pati ku kakang mas.
1: Yuh yai. Lelungsen tak bakal pangestu kumarang si adit muli budal ora arjo laku mengtalan. Santi Kudjaya Jayawijayanti nering sampai kolam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Cak Ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Minggu 2 Agustus 2021. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Walang Pelolo, Rungantar Sang Puluh Surabaya FM 96,8 MHz. Pro 4, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekeng izin jane sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten iki Minggu 2 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki jane monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungete siaran perempat sing dadi hiburane.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning saniki sampean tenan dicara Cahaya Pagi ya, bare topik pendidikan berkarakter. Mari narasumber kita Pak Kiai Ahsanul Haq yang sudah tersambung di studio lewat WA ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Lia.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Kiai menyempatkan waktunya ya untuk bergabung bersama kami begitu. Sehat nggih?
2: Alhamdulillah Neng Lia sehat, sehat nggih.
1: Alhamdulillah, mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Kiai.
2: Amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Apalagi hari ini hari Minggu ya. Waktunya istirahat juga ini. Nggih. Niki topiknya dinten niki Minggu 2 Agustus 2016 niki mare topik pendidikan berkarakter nggih Pak Kiai.
2: Leres ning Lia nggih leres.
1: Nggih, mungkin langsung mawon ten mukadimanipun Pak Kiai monggo.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Para pendengar setia RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cak Ning dimanapun panjenengan berada, utamanya Ning Lia yang memandu acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan panjenengan semua dikaruniai umur yang panjang, yang barokah. Mudah-mudahan panjenengan semua rizkinya lancar. Keluarganya, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Ning Lia tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah pendidikan karakter atau pendidikan berkarakter gitu ya.

dan nadanya rendah gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus dengan siapapun dia berbicara seperti itu, maka itu namanya karakter. Bahwasanya karakter yang dimiliki oleh orang tersebut adalah karakter yang bagus. Nah, dalam kata lain, karakter ini bisa disebut dengan akhlak atau budi pekerti. Atau banyak lagi yang macamnya ya, yang istilahnya identik dengan karakter. Nah, pendidikan karakter ini, pendidikan akhlak ini harus dimulai sejak anak usia dini. Jadi semenjak kecil, anak itu harus dibiasakan melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi ini namanya pendidikan di level keluarga. Mulai dari anak usia 1 tahun sampai usia 4 tahun, itu pendidikan di level keluarga ini amat sangat penting untuk ditanamkan karakter yang bagus. Contoh, ketika dia sedang menerima sesuatu misalkan kue atau uang atau apa, diterima dengan tangan kanan. Andai kata mereka menerima dengan tangan kiri, maka disitulah kita harus memberikan arahan, memberikan apa tuntunan, ojo ndo, ojo le, ojo tangan kiwo. Ayo terima tangan sing, tangan kasih contoh. Nah, akhirnya ketika dia terbiasa seperti itu, maka kita sudah menanamkan karakter yang bagus kepada anak-anak kita. Nah, kemudian lagi misalkan dia sedang makan atau sedang minum, memakai tangan kiri. Nah, kita harus mengingatkan, "Nduk, Le, ojo tangan kiwo. Ayo, mangan iku sing bener tangan tengen, tangan kanan." Akhirnya apa? Menjadi kebiasaan seorang anak ketika makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Ini namanya kita sudah memberikan, menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita semasa usia dini. Ya. Nah, ini biasa dilakukan di lingkungan keluarga ketika anak masih usia 2 tahun sampai 4 tahun. Demikian pula dengan hal-hal yang lain, ya. Ketika dia membuang sampah sembarangan misalkan, habis makan kue, habis makan apa gitu, kemudian ada sampah dibuang sembarangan, maka sebagai orang tua kita harus mengingatkan kepada dia, "Nak, nduk, le, ojo dibuang sembarangan, iku lho ono tempat sampah. Ayo, diambil lagi buang ke tempat sampah." Ketika ini kita ingatkan berkali-kali sehingga anak terbiasa membuang sampah di tempatnya, ini kita sudah menanamkan pendidikan karakter. Termasuk juga ketika sudah beranjak agak besar, misalkan di usia PAUD, pendidikan anak usia dini ya, antara 2 sampai 4 tahun misalkan. Kemudian di usia 4 sampai 6 tahun, usia TK, itu lebih ditanamkan lagi pendidikan karakter ini baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan lembaga pendidikan. Makanya ketika di usia PAUD, pendidikan anak usia dini maupun TK, ya taman kanak-kanak, yang ditanamkan itu bukan ilmu-ilmu yang muluk-muluk, tapi karakter, kebiasaan. Ya, harus membiasakan mereka itu terhadap hal-hal yang positif. Diajari caranya berwudu, diajari macam-macam lah gitu ya. Ya, sehingga belum saatnya ketika anak ini masih usia 4 atau 6 tahun, 5 tahun ditanamkan ilmu-ilmu yang muluk-muluk misalkan. Ya, belum saatnya. Sehingga yang ditanamkan itu adalah karakter-karakter, akhlak-akhlak yang budi pekerti, yang memiliki pondasi-pondasi agar supaya karakter mereka menjadi kuat. Jadi sekali lagi,

0: pendidikan yang berkarakter atau pendidikan karakter ini harus ditanamkan semenjak anak-anak kita masih berada di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan lembaga pendidikan yang bernama PAUD maupun TK, agar supaya apa? Pondasi karakter yang mereka miliki menjadi kuat. Dalam kata lain, semenjak usia dini mereka sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang ini memang dianjurkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Ketika mereka beranjak dewasa, usia SD, usia SMP, karakter yang sudah dibangun mulai kecil ini tetap dia lakukan, tiap terus dia bawa terus karena memang sudah menjadi kebiasaan. Ketika berbicara dengan orang tua agak keras sedikit misalkan, ya harus diingatkan. Ketika berbicara dengan orang lain yang usianya lebih tua, kemudian kok agak keras misalkan, harus diingatkan. Jadi memang membiasakan karakter yang bagus, ya ini perlu terus-menerus, ya. Tidak bisa semudah membalik telapak tangan, tidak bisa. Jadi ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Termasuk ketika anak kita sudah beranjak di usia remaja, di usia dewasa, ketika menyimpang dari karakter yang bagus, ya, maka kita juga harus bisa menegurnya, mengingatkannya, agar kembali kepada karakter yang semula, yang sudah kita ajarkan semenjak dia masih kecil dulu. Nah, itu lebih mudah daripada kita membiarkan anak-anak kita mulai kecil tidak diajari dengan karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Nah, disinilah pentingnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya bahwasanya murru auladakum bisolati fi sab'i sanatin. Ya, jadi perintahlah nopo jenenge anak-anak kalian semua untuk melaksanakan sholat, ajarilah anak-anak kalian semua untuk melaksanakan sholat ketika dia masih usia 7 tahun. Ketika usia 7 tahun, sudah harus ditanamkan, dipelajari di dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, maka tadi saya sampaikan ketika usia PAUD, usia TK, mereka sudah diajari cara berwudu, ya. Yang benar bagaimana, cara berwudu, niatnya bagaimana. Nah, setelah 7 tahun ini usia SD kelas 2. Hadis Kanjeng Nabi, ajarilah mereka untuk melaksanakan sholat. Ya, tentu sholat 5 waktu ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Agar supaya apa? Ketika dia beranjak remaja, lulus SD usia 13 tahun, ketika sudah terbiasa mulai dari usia 7 tahun melaksanakan sholat, maka dalam usia SMP 13 tahun, orang tua tidak perlu lagi nyuruh dan mengajari. Dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah, ini luar biasa. Maka di hadis berikutnya, kata Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fadribu, ya, fadribu itu ya memukul tapi yang tidak membahayakan. Apakah itu di pahanya atau di betisnya misalkan. Ketika usia 10 tahun kok meninggalkan sholat misalkan, maka Kanjeng Nabi memerintahkan kita agak sedikit keras. Agak sedikit keras. Pukul yang tidak membahayakan kepada mereka. Nah, agar supaya apa? Mereka lagi-lagi terbiasa untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 tahun yang lalu ini amat sangat luar biasa dampaknya terhadap anak-anak kita ketika ini bisa kita terap lakukan di dalam lingkungan keluarga terhadap anak-anak kita. Ini luar biasa. Nah, ini namanya menanamkan pendidikan karakter atau pendidikan yang berkarakter, kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Sholat ini tentu merupakan perintah yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya apa? Ketika usia 7 tahun sudah diajari untuk melaksanakan sholat, maka ketika dia usia akil balik, usia 12 tahun, 13 tahun, maka ketika dia berkewajiban melaksanakan ibadah sholat, sudah tidak lagi tergantung kepada orang lain. Saatnya sholat datang, tiba dia langsung mengerjakan sholat karena sudah terbiasa mulai sejak kecil. Ini namanya pendidikan yang memang harus kita tanamkan sejak awal, sejak kecil, utamanya dalam hal karakter, kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan positif, apalagi kebiasaan yang memang pada akhirnya diwajibkan kepada anak-anak kita. Termasuk juga dalam menanamkan bagaimana anak sekiranya gemar bersedekah, gemar membantu kepada orang lain. Harus kita ajarkan sejak dini. Sejak dini. Ketika ada orang yang datang ke rumah, pengemis misalkan, maka alangkah baiknya kalau memang ada anak kita yang disuruh, le, kile kekno, wong sing nang ngarepi ku le. Nah, ini cara menanamkan agar supaya mereka berempati kepada orang lain, membantu kepada orang lain yang memang membutuhkan, yang memang membutuhkan. Apakah dia datang untuk minta uang atau minta makan misalkan, ya alangkah baiknya kalau kita sambil menerapkan dan mengajari anak-anak. Nah, Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, sehingga kata pepatah ya mengatakan mengukir di atas batu ya, itu adalah amat sangat kuat. Tapi mengukir di atas air ya sebentar sudah hilang. Kalau kita tanamkan pendidikan karakter ini sejak kecil, maka dia akan tertanam, terpatri, baik di hati anak kita, di pikiran anak kita, insya Allah sampai dia dewasa akan tetap diingat. Tapi kalau diajarkan pendidikan karakter ini, ketika mereka sudah remaja, sudah dewasa, ya barangkali seperti mengukir di atas air, memang mudah mengukirnya, tapi cepat hilang. Tapi kalau mengukir di atas batu memang agak susah. Ngukirnya agak susah. Tapi dia akan selamanya teringat di situ. Tidak akan mudah hilang. Nah, ini pentingnya kita mempelajari mereka dalam pendidikan karakter sejak usia dini. Agar supaya ketika mereka sudah remaja dewasa nanti masih terus mengingat terhadap karakter yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, sekali lagi, karakter ini identik dengan akhlakul karimah. Karakter ini identik dengan budi pekerti yang luhur. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama agar supaya putra-putri kita kelak ketika tumbuh remaja dan dewasa menjadi putra-putri yang kita idam-idamkan, menjadi anak yang solih dan solihah, taat kepada Allah, taat kepada, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tentu mudah-mudahan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Kados ngoten Ning Lia, monggo dipandu untuk berdiskusi, barangkali ada Cak Ning yang pendengar setia Pro 4 ini yang akan berdiskusi dengan kita. Monggo Ning Lia.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai atas mukadimanipun nggih. Mungkin saderenge niku Bisa
0: Gini
1: kita
0: lihat.
1: jeda lagu terlebih dahulu nggih Pak
0: Oke.
1: Kiai, nanti kita akan
0: Siap,
1: kembali
0: Gini Lia,
1: lagi.
0: monggo di sekeca akan mawon Neng
1: Nggih,
0: Lia.
1: siap, matur nuwun. Nggih, jane ode bakal balik maneh tasih tano di Jaro Jaya pagi mbare Pak Kiai Hasanul Haq. Mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya.

0: ini, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana yang perempat RRI Surabaya, tentunya tase tenar dicoro Cahaya Pagi, mari topik pendidikan berkarakter bareng Pak Kiai Ahsanul Haq. Assalamualaikum Pak Kiai, masih di sana?
2: Waalaikumsalam, monggo dilanjut Ning Lia, monggo.
1: Oke, siap. Saya lanjut nge, niki wonten beberapa pertanyaan yang sudah ada. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Assalamualaikum Pak Kiai, saya...
2: Waalaikumsalam.
1: Saya Rina di Sidoarjo. Bagaimana ya, Pak?
2: Nggih, Neng Rina di Sidoarjo. Matur nuwun Neng Rina partisipasinya, Neng Rina.
1: Bagaimana ya, Pak Kiai, cara menanamkan karakter jujur kepada anak di era media sosial yang penuh pengaruh negatif? Terima kasih, Pak Kiai. Ya. Begitu.
2: Nggih, Neng Rina matur nuwun partisipasinya di Sidoarjo. Memang media sosial saat ini sudah tidak bisa kita bendung lagi ya. Jangankan anak-anak yang usia SMP, SMA, usia TK saja saat ini sudah pandai mengoperasikan handphone, gadget, dan yang lain-lain. Nah, disinilah pentingnya pengawasan selalu dari kedua orang tuanya. Jangan mereka dilepas begitu saja. Nah, alangkah baiknya kalau memang orang tua itu bisa tegas terhadap penggunaan handphone terhadap anak-anak kita. Sebaiknya, kalau memang masih usia dini, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, jangan diperbolehkan untuk bisa memegang handphone. Sebaiknya begitu. Walaupun mereka misalkan nangis merengek-rengek, kita harus tega. Biasanya orang tua itu kalau sudah anaknya nangis, ya itu senjata mereka nangis. Kemudian orang tuanya nggak tega. Akhirnya diberikanlah handphone mereka kepada anak-anak kita. Benar. Nah, ketika dia sudah terbiasa pegang handphone sejak usia dini, ketika usia SD, usia SMP, gak nggawa handphone, Masya Allah, itu sudah luar biasa. Bingungnya setengah mati mereka itu. Iya. Nah, disinilah pengawasan dari kedua orang tua agar supaya anak-anak kita bisa menggunakan handphone itu secukupnya. Jadi tidak setiap waktu, tidak setiap saat kita membiarkan mereka menggunakan handphone. Disinilah ketegasan sekali lagi, ketegasan daripada kedua orang tua, karena bagaimanapun handphone ini akan sangat berpengaruh kepada karakter yang ada pada anak-anak kita. Ketika yang mereka tonton itu hal-hal yang positif, maka mereka tentu akan berpengaruh kepada positif kepada anak-anak kita. Tapi sebaliknya, kalau yang mereka tonton itu adalah hal-hal yang negatif, ini yang berbahaya. Nah, sementara di media sosial, yang positif masuk, yang negatif apalagi, gitulah ya.
1: Masuk juga.
2: Nah, di sini pentingnya kita memberikan pengawasan-pengawasan kepada anak-anak kita, pengawasan yang ketat terhadap anak-anak kita. Nah, ini penting. Maka ketika, mohon maaf ini harus saya sampaikan. Ketika anak-anak kita usia SMP ya, sekolah di lingkungan warga masyarakat, apakah itu SMP swasta atau SMP negeri misalkan, ini tidak bisa dihindari karena mereka tidak melarang, sekolahan tidak melarang siswa membawa handphone. Tapi beda dengan pendidikan yang ada di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren, mereka dilarang sama sekali untuk membawa handphone. Sama sekali dilarang untuk membawa handphone. Nah, ini karena apa? Karena memang handphone atau media sosial ini amat sangat berpengaruh kepada karakter mereka, kebiasaan mereka. Ketika yang ditonton ini adalah hal-hal yang negatif, maka mereka juga akan terpengaruh terhadap tontonan yang mereka lakukan. Nah, disinilah pentingnya pengawasan yang ketat dari kedua orang tua manakala mereka berada di rumah. Harus betul-betul diawasi apa yang ditonton, apa yang menjadi kesukaan anak-anak kita, kita harus tahu sebagai orang tua. Karena media sosial ini sedikit banyak dan banyak sekali berpengaruh kepada pendidikan karakter yang ada pada anak-anak kita. Ngeten nggih Ning Rina Sidoarjo, matur nuwun partisipasinya. Monggo yes. Lanjut Ning Lia.
1: Nggih, yes, siap, matur nuwun Pak Kyai atas jawabannya ya. Itu tadilah memang sekarang itu lagi banyak anak kecil yang malah dipaparkan sama ini ya, Pak Ustaz, Pak Kyai ya. HP ya.
2: Ya, betul sekali. Nggih, Ning Lia.
1: Soalnya diri kalau lagi yeah. nangis gitu di yang ditontonkan itu HP sekarang itu. Rata-rata. Lagi rewel gitu, lagi mau makan gitu ya.
2: Iya.
1: Itulah ya.
2: Iya. Jadi enggak tega. Iya. Ah, ayah dan ibunya enggak tega kalau ngelihat anaknya nangis gitu. Nah, akhirnya iya, handphonenya dikasihkan. Iya. Okay. Ya, di situ barangkali ujian dari orang tua kita, bapak dan ibu itu ya harus tega lah. Untuk saat ini harus tega karena pengaruhnya luar biasa.
1: Iya, benar. Gadget pengaruhnya sangat luar biasa.
2: Oke, monggo Ning Lia dilanjut.
1: Oke, baik. Ini untuk pertanyaan dari Cak Hendra ya. Ini dari Surabaya. Dia nanya tentang apakah kalau memberikan hukuman kepada anak itu masih relevan dalam pendidikan karakter? Seperti begitu.
2: Ya. Ya. Oke, monggo. Cak Hendra yang ada di Surabaya, terima kasih partisipasinya pada pagi hari ini, Cak Hendra. Jadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hukuman kepada anak itu ya harus dilakukan, akan tetapi sesuai batasan-batasan yang ada. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika anak tidak mengerjakan sholat, usianya sudah 10 tahun, maka orang tua harus tegas. Bahkan Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk memukul mereka agar supaya mereka takut gitu loh ya. Nah, caranya memukul ini tentu harus yang di apa namanya bagian-bagian yang tidak membahayakan. Ojo diantem ndase ya awak dhewe sing rugi. Ya pukullah benti betisnya, pahanya. Bagaimana sekiranya di meredia anak kita itu bisa takut gitu loh ya. Jadi bisa takut ajera gitu. Iya, jadi masih apa namanya diperbolehkan untuk memberikan hukuman-hukuman gitu ya kepada anak-anak kita. Yang terpenting kita bisa menyesuaikan hukuman itu sekiranya tidak membahayakan kepada anak-anak kita gitu ya. Kalau tadi anak-anak kita sedang nangis minta handphone misalkan, lah kita harus tegas. Kita harus tegas. Jadi ada saatnya apa namanya waktu yang sedikit mungkin kita berikan kepada mereka untuk bisa pegang handphone. Kalau bisa memang sama sekali seperti yang diterapkan di pendidikan pondok-pondok pesantren ya, sama sekali memang dilarang untuk membawa handphone ya. Nah, buktinya mereka juga bisa. Jadi selama berbulan-bulan bahkan selama mengenyam pendidikan di pondok pesantren, mereka sama sekali tidak pegang handphone. Kecuali kalau ada orang tuanya datang nyambangi mereka, baru dia, mereka pegang handphone milik orang tuanya. Itu pun hanya butuh waktu 1 jam, maksimal 2 jam ketika orang tuanya nyambangi mereka di pondok. Tapi kalau di lembaga-lembaga di luar pondok pesantren, ini sepertinya mereka bebas menggunakan alat komunikasi, kecuali kalau sudah di dalam kelas baru ada aturan yang tidak memperbolehkan menyalakan handphone. Tapi kalau sudah di luar kelas, waktu istirahat misalkan, mereka amat sangat bisa leluasa menggunakan handphone. Jadi hukuman kepada anak-anak kita harus kita sesuaikan dengan usia anak tersebut. Ya lek usia ini 4 tahun, 5 tahun ya hukumannya ya jangan terlalu berat-berat. Ini tujuannya adalah bagaimana sekiranya mereka jera, sekiranya mereka takut ya untuk meninggalkan sholat, sehingga harus kita pukul anggota badan yang memang tidak membahayakan. Ngoten nggih Cak Hendra nggih. Matur nuwun partisipasinya Cak Hendra.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya Pak Kiai sebelum kita ke penutup.
2: Siap, nggih Ning Lia monggo.
1: Niki dari Ning Munira di Sidoarjo juga ini sepertinya ya. Dia di sini cerita, anak saya pintar secara akademik tetapi kurang disiplin di rumah. Apa yang sebaiknya lebih diprioritaskan? Apakah prestasinya atau pembentukan karakternya, Pak Kiai?
2: Ya, jadi Neng Muniro sekali lagi matur nuwun partisipasinya pada pagi hari ini. Pendidikan karakter atau akhlak ini memang harus kita utamakan ya. Harus kita utamakan mulai anak sejak dini. Kebiasaan-kebiasaan yang bagus harus kita ajarkan kepada mereka sejak mereka masih usia dini. Agar supaya ketika mereka beranjak remaja dan dewasa, pendidikan karakter ini masih melekat dalam hati dan pikiran mereka, gitu ya. Kalau untuk ilmu pengetahuan, itu bisa dipelajari barangkali di kelas-kelas, barangkali melalui bacaan-bacaan, buku-buku ya, melalui apa namanya diskusi-diskusi, seminar-seminar untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mereka. Tapi kalau pendidikan karakter, pendidikan akhlak, budi pekerti yang luhur, kalau tidak ditanamkan sejak anak usia dini, agak sulit. Sebagaimana tadi yang sudah saya contohkan, mengukir di atas batu itu memang agak sulit, agak susah, karena harus memahat. Tapi, ya tapi bertahan cukup lama, gitu ya. Ini contoh kalau anak-anak kita sejak usia dini ditanamkan pendidikan karakter, kebiasaan yang bagus, akhlakul karimah yang baik sejak usia dini, dia akan mengingat terus, tidak akan cepat hilang. Tapi kalau kita tanamkan karakter ini ketika dia usia remaja, apalagi sudah dewasa, memang cepat nyantol, tapi cepat hilang juga, bagaikan mengukir di atas air. Itu kalau ibaratnya seperti itu. Nah, Ning Muniro yang ada di Sidoarjo. Sehingga dibutuhkan pendidikan karakter ini sejak anak usia dini. Bagaimana kalau misalkan orang tuanya abai gitu ya, lalai misalkan, mulai cilik dijarno tok misalnya. Sehingga ketika dia remaja memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Nah, di sini peran orang tua juga harus maksimal selalu mengingatkan. Nah, kalau bicara sama orang lain, boyo nadana yang rendah, yang sopan. Kalau berjalan, ada orang yang duduk, boyo tangane didukno amit nuwun sewu. Nah, harus selalu diingatkan seperti itu. Harus selalu diingatkan seperti itu agar supaya pendidikan ini terpatri di dalam hati dan pikiran anak-anak kita. Ngoten nggih Ning Muniro di Sidoarjo. Monggo Ning Lia.
1: Nggih, siap. Matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya ya. Itulah yang paling penting adalah pendidikan karakter, karena itu harus dilakukan sejak dini begitu. Nggih, mungkin Pak Kiai bisa disampaikan ke penutupnya sebelum kita mengakhiri dialog Cahaya Pagi pada hari ini. Monggo Pak Kiai.
2: Ya. Nggih Ning Lia, Cak Ning, pemirsa pendengar setia Radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya pendidikan karakter, betapa pentingnya akhlakul karimah, betapa pentingnya budi pekerti yang luhur ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Karena ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan, itu biasa kita sebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti zaman orang-orang pada saat itu bodoh, tidak. Orang-orang pada saat itu pandai-pandai, pinter-pinter membuat sair, pinter berperang, pinter memanah, menunggang kuda, pinter. Tapi budi pekerti mereka, akhlak mereka, karakter mereka yang jelek dan bobrok. Mereka tidak menghargai orang lain. Mereka tidak menghargai wanita dan lain sebagainya. Jadi karakternya jelek sekali, budi pekertinya rusak, ya, akhlaknya ya bobrok lah. Nah, disinilah Rasul Muhammad SAW dilahirkan adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti yang rusak tadi, akhlak yang rusak tadi, karakter yang jelek tadi, dengan lahirnya Kanjeng Nabi ini diperbaiki dan disempurnakan. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, semuanya dijadikan oleh Allah anak-anak yang solih dan solihah. Keluarga kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Matur nuwun ning Lia, sampai bertemu kembali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Kyai atas ilmunya, mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat. Amin amin amin ya rabbal alamin. Untuk Pak Kyai monggo dilanjutkan aktivitasnya nggih, tetap sehat selalu.
2: Nggih ning Lia, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Izinkan saya untuk menutup Cahaya Pagi edisi hari ini, nggih Pak Kyai, matur nuwun.
2: Nggih. Tunggu.

0: sakne, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecani niku mau ya dialog Cahaya Pagi di si Minggu, Loro Agustus Rengewon Melikur, barek topik pendidikan berkarakter, dan bersama dengan Dr. Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI, Pak Kiai Ahsanul Haq ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan karakter ini sangat penting dilakukan di saat anak usia dini begitu. Samari niki saning aku bakal wene informasi lainnya, merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Ketemu maneh nang jam 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Canting tak sampai nawara-wara jam 6 isuk, bare aku liat. Canting Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampe no pemerintah wis nyiap no strategi kawe hadapi gelombang disinformasi mergo algoritma nang platform digital. Strategi ini mencakup peningkatan moderasi konten berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Kabar liyane caning Menteri Komunikasi Digital Mithya Hafidz nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Janing kumayarek wara-wara jam 6 isu iki aku ketemu mana nang wara-wara jam 7 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum, Sugeng Injin Caning, balik mana nang perempat RRI Surabaya, tasih barang kuliah sing bakal ngancani sampein KB sampai jam 11 mengko ya Caning ya. Nah Caning, saniki tak ada informasi wilayah Jawa Timur, kanggo wilayah Jawa Timur, lansak kewa tangannya dinten iki tanggal 2 Agustus 2016 dino minggu ya Caning ya. Isai caning diperkirakan cerah lan berpeluang terjadi ini udan ringan siang sampai sore ini caning iku ya podo caning diperkirakan cerah karo berpeluang terjadi hujan ringan. Begini caning diperkirakan cerah lan berpeluang terjadi ini kabut utawa asap. Dini hari diperkirakan cerah lan berpeluang terjadi kabut dan asap. Mergo iku caning tetap hati-hati nang dalan. Walaupun berpeluang hujan tetapi ini hujan ringan jadi siap noai keperluan kaya to jas hujan utawa payung sisanya jadi saudara nih caning telulah sampai 33 derajat Celsius marek kelembapan udara 33 sampai 100% angin nih teko arah timur laut lan kecepatan nih 5 sampai 37 kilometer per jam. Nah Cak Ning, iku mau perkiraan BMKG Juanda muga-muga isok tadi panduan sampean KB menjalani aktivitas dinten niki. Apa mana dinten niki kan dinten minggu ya Cak Ning ya, waya aktivitasnya dalanan bakalan rame. Mergo iku Cak Ning tetep hati-hati nang dalan, utawa hati-hati nang diai sampean ono.

0: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang tahun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik maneh marang kuliah nggih. Apa kabar dina iki caning mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada corona apapun. Sing lagi lara mugi-mugi diparingi seger waras ben iso aktivitas kembali. Dan juga untuk hari ini Cak Ning mugi-mugi sampean kabeh rencanane sampean kabeh iku lancar-lancar ae ya Cak Ning, tanpa ada hambatan apapun. Dan Jalan Pemuda niku wonten acara Cak Ning, niki acara lari ya, maraton, lari maraton sepertinya ya. Jadi jalurnya cukup panjang, tadi saya lihat tak lihat iku engko sampai Jalan Tunjungan kono Cak Ning ya. Soalnya di mana-mana jalannya ditutup tadi subuh. Aku rada kesesayang golek dalane nang RRI kene ya. Untungnya tasih sempat siaran, tasih sempat waktunya untuk mulai buka siaran ya Janing. Soalnya nanti-nanti dalanan tutup terus liyake gak ngerti ya. Lali lah istilahnya jalan-jalan nang Surabaya ku ya apa gak eling ngoten ki. Dadi ini rada muter-muter niku mau ya, walaupun telat absen yang penting buka siarane aman. Alhamdulillah ya. Tadi ini sempat gak iso masuk janing aku, sempat dihadang sama salah satu petugas ngoten ki. Padahal aku iki temenan kerja ya katene buka siaran. Tapi akhirnya yo tak coba ae lah bablas gitu ya. Akhirnya bisa masuk ngoten Cak Ning. Aku lewate tekan iki Cak Ning jalan sebelahnya Delta Plaza WTC niku nggih. Dadine muter dulu ke Tunjungan mari ngono ke Balai Pemuda lurus niku mau terus belok kanan dan nyampe ke jalan WTC gitu. Lalu akhirnya nyebrang ke RRI Surabaya begitu Cak Ning. Awalnya tak kira lewat Kayun kan bisa ya Cak Ning, tiba notasi ditutup, akhirnya dijelasno sama petugas. Lah kok petugas kono mek petugas kene beda ngono Cak Ning ya. Aku lewat ndi masuk atene terbang ya kan. Ya setidaknya alhamdulillah sampai dengan selamat ya, walaupun banyak jalan-jalan yang ditutup sisan. Oke, terusan ruame ya Cani ya, banyak orang yang mengikuti lari maraton ini ya, kita doakan aja semoga mereka sehat-sehat aja ya, baik-baik saja dan tetap semangat begitu untuk menjalani lari maratonnya. Apa sampean kabeh juga mau Cani ya, hobi lah istilahnya ya, hobi lari itu olahraga begitu ya, mungkin bisa juga ikut lain kali gitu. Tapi sepertinya Jalan Pemuda sudah dibuka. Mungkin ya kok ada mobil lewat tadi tak lihat ya. Harusnya katanya niku mau jalan ditutup itu mulai jam 11 malam kemarin sampai jam 12 siang katanya ya. Jadi nanti masih dipantau aja ya arus jalannya begitu ya. Soalnya kan hari Minggu itu biasanya banyak yang juga pengen melaku-melaku ya kan, tak ke Delta Plaza atau ke Taman Bungkul atau kemana gitu. Karena kan awal bulan juga ini Cak Ning ya. CFD juga bakal banyak ditutup juga karena CFD begitu Cak Ning. Cak Ning kok bakal tak ada informasi lainnya, tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket teko benang sutra sing meoleh digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele-lele. Dok, ayo dong, maaf iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP-an ae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
2: Males aku, Bu.
1: Loh?
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya Bu karo koncoku.
1: Nah, iya Dok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

0: Kowe kok kuatir nih ono macet?
1: Apa
2: Yo kuatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah si jine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, tadi aku kudu sabar yo.
0: Yo iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wes.
0: Yo wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Jane tase bareng aku liang ge nglanjutno ya gak nglanjutno sisan sih soalnya wis katene tamarino sisan. Pokoke engko jenengan jam 7 kira-kira tanggal 2 Agustus 2006 iki bakal diperingati sebagai hari apa ya jane ya. Aku bakal jelasno siji-siji ngoten nggih. Dorong mengko bakal tak info nih ngoten. Mari ngono jane nang jam 8 mengko wonten siaran langsung gereja. Mari ngono dilanjutan dialog disabilitas. Tentunya mbare narasumber ning Kurotain Rizky Cahyani. Di jadi sampai tetap nang prom dengan disabilitas ADHD dan ASD neurodivergent dan disleksia. Berkaitu cak neng kita sampein kape tetap nang kene ya nang prom 4 RRI Surabaya. Engko nang maringono nang jam 10 bakal tak buka lagu-lagu keroncong. Aja nanti tetap nang kene ya nang prom 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.